0: Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, pelaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron, Pak. Kok, uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
3: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetel ke Pak Nusron, Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya. Operatornya. Harus dibenahi semuanya. Cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure. Itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan, dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keamanan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
6: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Lantunan Kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
17: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
15: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki

0: pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
2: Pada pagi hari ini aktivitas ada dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam, terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia.

0: 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

kritik dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

kritik dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Rabu 16 September 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Heri Susanto akan menemani hingga nanti pukul 10 dan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya Cahaya.
0: Betul.
1: Jadi kita tunggu mungkin ada informasi dari masyarakat, keluhan, atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan fasilitas umum,
0: iya.
1: Kemudian mungkin penerangan jalan dan lainnya.
0: Betul.
1: Ini bisa disampaikan bersama Halo RRI.
0: Iya, bisa menghubungi kita ya, baik telepon, WhatsApp, atau di YouTube RRI Tarakan Official. Untuk nomor telepon di 0821 5320 9845, ya. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang antri ya, sedang berada di fasilitas kesehatan, ya, fasilitas apa lagi ya, pelayanan-pelayanan publik lainnya ya, baik itu pelayanan hukum mungkin ataupun pelayanan-pelayanan yang kira-kira berkenaan mengenai publik ya, silakan sampaikan kalau ada catatan unek-unek ya, ataupun harapannya ya di 0821 5320 9845.
1: Tidak hanya di Tarakan saja ya, ya di luar Tarakan juga boleh, yang ada di Malinau juga atau di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana, ataupun ya, dimanapun berada, silakan bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini.
0: Iya, karena kita bisa didengarkan melalui aplikasi ya. Anda bisa langsung download juga yang belum download di App Store maupun Play Store ya. Itu RRI Digital. Jadi bisa dengar semua satkes Indonesia malah ya, bukan hanya RRI Tarakan. Mungkin ada yang rindu kampung halaman ya, bisa buka RRI daerah mana
1: gitu. Paling minimal dengan ini apa namanya, bahasa daerahnya gitu.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya apapun yang Anda sampaikan ya, unek-unek, kritik, masukan ya, tentunya yang konstruktif kita akan coba jembatani ya, untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya, selama masih ada waktu memang ya. Dan juga tentunya kita minta konfirmasi langsung ya ke mereka-mereka yang berkompeten ya, menanggapi masalah
1: ataupun sesuai dengan bidangnya.
0: Betul. Iya.
1: Kita juga nantinya akan mencoba menghadirkan pula ya, ini kegiatan gerakan pangan murah ya, di halaman Masjid Al-Irsad, Jembatan Bongkok, Karanganyar, Pantai ya. Dan ini diserbu warga ya. Ini juga kita sudah terhubung ya, bersama nantinya Bung Rajabsah ya, rekan Rajabsah akan menginformasikan. Ya, untuk yang lainnya pendengar bisa menyampaikan kolom komentarnya di live YouTube ya. Kita segera sapa Rajabsah ya, terkait akan melaporkan kegiatan gerakan pangan murah di halaman Masjid Al-Irsad, Jembatan Bongkok, Karanganyar Pantai, diserbu warga. Selamat pagi, Bung Rajab.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan laporan Anda terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah di Karanganyar Pantai.
2: Ya, baik pendengar, ya saat ini saya berada di halaman Masjid Al-Irsyad di RT 01 Perikanan, Jembatan Bongkok, di Kelurahan Karanganyar Pantai, di mana dari pantauan kami di lapangan, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan gerakan pangan murah keliling oleh tim pengendalian inflasi daerah atau TPD Kota Tarakan, di mana yang kami pantau saat ini sudah cukup banyak warga yang datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dan informasi yang kami peroleh di sini ada sejumlah kebutuhan pokok yang kembali disiapkan oleh TPD Tarakan dengan harga yang cukup terjangkau ya. Seperti beras kita untuk premium itu harganya Rp70.000 per kilogram, ini untuk ukuran 5 kilogram. Kemudian maksud kami Rp70.000 per 5 kilogram. Kemudian ada juga beras PAP Rp60.000 per 5 kilogram. Ada juga untuk gula pasir Rp16.000 per kilogram. Kemudian ada juga dijual minyak kita ukuran 1 liter harga Rp14.500. Kemudian ada bawang putih 17.000 rupiah per 500 gram. Kemudian ada juga telur ayam 55.000 rupiah per piring dan beberapa komoditi lainnya. Dan seperti yang biasa dilaksanakan oleh PPID Tarakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk pengendalian inflasi. Terlebih saat ini kebutuhan harga kebutuhan pokok di Tarakan cukup naik, dan berdasarkan informasi yang kami peroleh juga inflasi Kota Tarakan untuk bulan lalu atau bulan Agustus juga naik menjadi 0,2 sekian%. Karena itu TPIJ Tarakan menggelar kegiatan gerakan pangan murah keliling, dan rencananya akan dilakukan di setiap kelurahan secara bergantian. Bagi masyarakat yang ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga murah, bisa datang langsung ke halaman Masjid Al-Irsyad yang ada di Kelurahan Jembatan Bongkok. Demikian yang dapat kami laporkan.
0: Bu Rajab.
2: Siap.
0: Ya, apa saja yang dijual di sana? Apa saja sembako yang kelihatan?
2: Oh iya, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada jual telur ayam dengan harga Rp55.000 per piring. Kemudian juga ada minyak kita dengan harga Rp14.500 per liter. Kemudian ada juga beras premium, harganya Rp70.000 untuk ukuran 5 kg. Ada beras STHP Rp60.000 untuk ukuran 5 kg. Kemudian gula pasir ada seharga Rp16.000 per kilogram, dan ada juga bawang merah Rp17.000 per 500 gram atau setengah kilo, dan juga bawang putih dengan harga yang sama Rp17.000 untuk setengah kilogram.
1: Yeah. Oke, Bung Rajab, kalau mungkin kan informasi dari TPID Tarakan ini kan bergilir nanti rencana. Mungkin ada jadwal yang bisa diketahui oleh masyarakat. Kira-kira mungkin di-share di mana gitu, jadwal berikutnya gitu, dilaksanakan di mana.
2: Ya, tadi saya sempat berbincang dengan pegawai dari Dinas Operasi. Tadi informasinya untuk jadwalnya belum terjadi secara rinci kapan akan dilaksanakan. Namun kami dapat informasi bahwa kegiatan ini akan digelar bergantian di setiap kelurahan.
1: Iya.
2: Dan sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan sejak beberapa hari yang lalu.
1: Iya.
2: Demikian.
1: Baik, terima kasih Bung Rajab atas informasinya, dan selamat bertugas, hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Ya. Laporan Rajab Syah terkait dengan gerakan pangan murah di halaman Masjid Al-Irsyad Jembatan Bogor Karanganyar Pantai ini diserbu warga. Memang sangat terasa sekali untuk akhir-akhir ini sangat pas sekali jika ada gerakan pangan murah, karena memang disampaikan tadi bahwa beras premium Rp70.000 ini di tingkat swalayan, kalau mungkin di sekitar Kampung Pan ini sudah ada yang mencapai Rp90.000 per kilogram, per 5 kilogram ya. Jadi memang sangat membantu sekali kegiatan pangan murahnya, apalagi termasuk kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, bawang putih, bawang merah. Nah, ini juga sangat menjadi apa ya, kebutuhan utama para ibu tentunya.
0: Iya, info-info seperti ini sebenarnya harus selalu diupdate ya.
1: Betul, ya.
0: Biar seluruh masyarakat di kelurahan ataupun tingkat terkecil di masyarakat bisa segera dapat info.
1: Ya, karena ini juga merupakan upaya jemput bola.
0: Iya,
1: nggak usah jauh-jauh ke pasar. Karena para ibu ini kadang kalau melihat harga mau ke pasarnya sudah malas duluan. Karena harganya sudah pada melambung ya, atau naik ya. Oke, saatnya kita juga akan update ya informasi cuaca khususnya di Tarakan dan Kalimantan Utara. Sudah bersambung bersama Forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Novira Ismi Handayani atau Mbak Vivi. Selamat pagi Mbak Vivi.
3: Selamat pagi Mas Ica, Mas Heri.
1: Iya, gimana, sehat-sehat semuanya teman-teman di BMKG?
3: Alhamdulillah sehat semua.
1: Silakan Mbak Vivi terkait dengan update info cuaca Kalimantan Utara hari ini.
3: Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar RRI khususnya di wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Akan kami update untuk perakiraan cuaca Kalimantan Utara yang berlaku mulai hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026, di mana pada pagi hari ini berdasarkan radar cuaca masih terjadi hujan di sebagian wilayah Malinau dengan intensitas ringan. Lalu untuk wilayah lainnya, pada pagi hari ini cuacanya berawan dan cerah berawan, sedikit berawan untuk seperti di wilayah Kota Tarakan, di wilayah sebagian wilayah Bulungan, dan di sebagian wilayah Nunukan. Lalu untuk siang hari nanti diperkirakan cuacanya berawan dan juga cerah berawan di wilayah Tarakan, Nunukan. Lalu untuk di wilayah Tanah Tidung pada siang hari nanti diperkirakan cuacanya cerah. Lalu untuk potensi hujan, ini ada potensi di beberapa wilayah seperti di wilayah Kota Tarakan berpotensi hujan pada dini hari nanti. Lalu untuk di wilayah Nunukan pada dini hari nanti juga hujan. Lalu untuk di wilayah Tanah Tidung dari malam hingga menjelang dini hari nanti dengan intensitas ringan hingga sedang seperti itu.
1: Ya, terkait dengan suhu udara maksimum, Mbak Vivi.
3: Untuk hari ini suhu udara maksimum di wilayah Kota Tarakan diperkirakan mencapai 30-31.
1: Nah, mungkin ada apakah juga terpantau ya titik panas yang masih terlihat itu di Kalimantan Utara?
3: Ya, update terakhir dari citra satelit untuk hotspot, update terakhir tanggal 15 September itu dari jam 00 hingga jam 23.59 waktu Indonesia Barat masih ada titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah itu masih ada 5, tingkat kepercayaan sedang itu masih ada 117 dan tingkat kepercayaan tinggi itu masih ada 9. Untuk update yang hari ini masih kita tunggu, namun sepertinya sudah berkurang karena sudah terjadi hujan juga tadi malam hingga tadi hingga dini hari tadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara. Jadi biasanya kalau habis hujan gitu kan titik panasnya tuh berkurang gitu, Mas.
1: Mungkin apakah juga masih ada terpantau asap ya, Cal, di Kalimantan gitu?
3: Iya, untuk pagi hari ini sih masih aman ya, untuk wilayah Kota Tarakan juga alhamdulillah asapnya berkurang. Namun sepertinya untuk di wilayah yang paling banyak hotspotnya mungkin masih ada sebagian yang berasap, tapi nggak separah hari sebelumnya sebelum terjadi hujan seperti itu.
0: Iya, baik. Mbak Vivi, kalau bicara mengenai ini kan masih mendung ya. Apakah masih ada potensi hujan ya, begitu?
1: Nanti malam, tengah malam.
0: Ya, atau dekat-dekat ini ya gitu. Atau hujan lokal mungkin?
3: Ya, untuk saat ini kalau dari tingkat cuaca sih cuacanya berawan. Namun dari arah barat, dari arah barat hingga utara itu memang terlihat ada pertumbuhan lagi awan-awan. Nah, semoga masuk pagi ya ke Tarakan jadi hujan lagi gitu biar kita hujan. Iya, soalnya juga kalau kita lihat secara visual juga memang saat ini cuacanya masih lumayan tebal ya awannya seperti itu.
1: Nah, ini berarti cuacanya mendung, memang betul-betul ada awannya. Nah, ini berarti cuacanya mendung, memang betul-betul ada awannya, bukan asap ya, Mbak Vivi ya?
3: Iya, hari ini alhamdulillah mendungnya karena mendung awan hujan, bukan karena abu-abu karena asap. Iya.
1: Nah, kemudian untuk informasi tinggi gelombang dan cuaca di perairan seperti apa, Mbak Vivi?
3: Ya, untuk di perairan saat ini diperkirakan tinggi gelombang dengan ketinggian 1,1 meter masih masuk kategori rendah. Adapun arah angin dari barat daya dengan hembusan dari barat daya dengan kecepatan 8 knot dengan hembusan hingga 18 knot. Adapun untuk arus dia ke timur dengan kecepatan 1,3 knot seperti itu.
1: Apakah ada potensi angin kencang?
3: Ya, untuk angin kencang kita harus perhatikan lagi nih secara visual. Biasanya kalau misalkan ada terlihat pertumbuhan awan-awan konvektif, nah itu biasanya salah satu pemicu adanya angin kencang. Nah, kalau ada angin kencang biasanya gelombangnya juga naik seperti itu.
1: Ini apakah juga adanya awan-awan ya, pertumbuhan awan tadi juga bisa berpotensi cuaca ekstrim juga, Pak?
3: Betul, kalau misalkan pertumbuhannya signifikan dan membentuk awan-awan konvektif, itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu gitu untuk terjadinya angin kencang, hujan ekstrim, seperti itu.
1: Baik, terakhir barangkali imbauan nih untuk perakiran cuaca hari ini, khususnya juga yang di perairan, karena tadi kan disampaikan bahwa ada pertumbuhan awan mungkin yang akan lalu melalui Kalimantan Utara dan pengennya juga jatuh di Tarakan gitu ya. Ini seperti apa untuk info imbauan dari BMKG?
3: Iya, adapun imbauan dari kami untuk

0: teman-teman bisa mendownload aplikasi info BMKG melalui App Store dan juga Play Store, dan juga melalui Instagram kami di BMKG Tarakan. Dan untuk masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar, yang di darat maupun yang di laut, untuk selalu hati-hati dengan perubahan cuaca. Seperti yang kita tahu, di wilayah Kota Tarakan ini kan perubahan cuacanya sangat cepat ya Mas, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Vivi atas update cuaca untuk hari ini, khususnya Kalimantan Utara dan Tarakan. Dan kita ucapkan selamat bertugas untuk teman-teman di BMKG.
2: Iya, sudah kita update Bung.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Vivi. Baik. Dan tentunya yang akan beraktivitas di luar rumah ya, masih ada potensi hujan, bawa jas hujan, bawa payung.
1: Harus disiapkan lagi, dibersihkan lagi.
2: Karena ini yang ditunggu-tunggu berapa hari terakhir.
1: Iya. Iya, sampai Mas Anas juga bingung nih katanya. Air di rumah habis, tapi syukur alhamdulillah tadi malam juga sudah hujan. Potensi dini hari nanti juga ada hujan, masih ada potensi hujan.
2: Keluarin semua tuh yang bisa nampung air ya, ember, panci, baskom, apalagi gelas-gelas. Setetes itu sangat penting untuk ditampung.
1: Baik, dan mungkin kita akan lanjutkan kembali di Halo RRI pada pagi hari ini, namun kita jeda yang berikut ini.

kepercayaan dan setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat.

dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dan dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi Solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lelah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya suara, kami panjatkan segala bentuk informasi dan kibar Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
1: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya berhenti.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik mendengar pemirsa dimanapun berada, masih bersama kami di Halo RRI. Dan untuk Anda juga yang bisa yang di Kalimantan Utara, di Tarakan, ya bisa bergabung di acara Halo RRI ini dengan menyampaikan mungkin komentar ataupun unek-unek, bahkan keluhan dan lain sebagainya ya. Ya Cal ya?
1: Betul sekali. Baik, seperti yang kita informasikan, kita akan terus update ya informasi di lapangan bagaimana kondisi air tentunya ya. Hari ini ya pasca hujan deras ya semalam Bung Her ya.
0: Ya, ini kalau di masyarakat memang hujannya ini terasa banyak airnya, banyak penampungan yang bisa dipenuhi. Tapi betul, bagaimana dengan cadangan PDAM?
1: Iya, yang sempat berapa hari ini ya, sebulan, hampir sebulan tidak hujan ya, kering beberapa hari.

0: sehingga sederas apapun hujan tidak mungkin bisa menampung ketersediaan air yang ada, dikarenakan kondisi air baik itu di Embung Rawasari dan juga sungai di Kampung Bugis ini nyaris sudah tidak ada air yang bisa untuk diolah menjadi air bersih. Bahkan untuk Kampung Bugis sendiri, PDAM Tarakan tidak lagi menggunakan sistem bergilir kepada pelanggan, namun merata mati hidup. Jadi jika air tidak ada air tampungan dari sungai, maka semua masyarakat di sekitaran kota ini akan merasakan yang sama, tidak nyalanya air dan bukan sistem bergilir. Dan pada saat itu juga PDAM akan melakukan menghimpun air dari sungai secara perlahan, dan jika sudah penuh, maka diolah menjadi air bersih. Bahkan di tempat saya sendiri, di sekitaran Kampung Bugis, cukup hampir 2 hari saya tidak merasakan air bersih, dan tadi-tadi baru nyala. Itu pun hanya berjalan sekitar 1-2 jam dan akhirnya mati kembali. Dan seperti yang diterangkan oleh asisten manajer jaringan pengaliran Perumda Tirta Alam Tarakan, Bapak Iwan Sutrisno, mengatakan untuk dua IPA yang cukup kesulitan dalam mengelola air bersih ini, IPA Kampung Bugis dan IPA Persemayan. Untuk IPA Persemayan sendiri sudah dinyatakan tidak bisa untuk mengelola air bersih karena ketersediaan air bersih di Embung Persemayan juga sudah kritis dan tidak bisa untuk mengelola air. Dimana juga masyarakat sekitaran IPA Persemayan juga nyaris tidak bisa mendapatkan air bersih, dan juga dengan sistem mati hidup, bukan bergilir. Kecuali untuk dua daerah yang masih sistem bergilir, yaitu untuk wilayah timur dan wilayah utara. Di wilayah utara ini ada di daerah Juwata, ini menggunakan sistem bergilir, di mana masalah air untuk kecamatan masih mencukupi. Begitu juga untuk wilayah timur menggunakan sistem bergilir. Yang fatal adalah sekitaran kota maupun juga di sekitar 613 juga dekat 613 ini menggunakan sebenarnya sistem hidup mati, dikarenakan Embung Rawasari saat ini sudah tidak bisa untuk mensuplai air baku ke IPA maupun di Kampung Bugis dan di Rawasari. Mungkin itu yang dapat saya laporkan langsung di sekitaran keadaan Kota Tarakan, Tekan Kerja dan Heru Susanto.
1: Baik, terima kasih Bung Jamar atas informasinya. Jadi meskipun ada dampak di masyarakat langsung terkait dengan hujan semalam ini, tapi hanya berdampak sedikit ya. Mungkin masih butuh beberapa hujan lagi, agar cadangan air baku PDAM ini juga semakin bisa melayani masyarakat.
2: Betul.
1: Ini tergantung juga disampaikan Bung Jamar bahwa di lokasi Kampung Bugis juga mati ya, jadi bukan lagi bergiliran, tapi benda ada gitu. Jadi ini kan dilihat dari kepadatan penduduk juga barangkali untuk pemberian suplai air bersih. Kita juga harapkan sesuai perkiraan BMKG dini hari nanti ada potensi hujan ya.
2: Hujan
1: kita
2: lagi
1: bersama-sama.
2: Semoga tiap malam ya, seperti biasa tiap malam hujan durasinya tinggi untuk khusus di daerah Embung
1: ya. Gitu ya,
2: biar tertampung maksimal.
1: Okay. Baik, kita masih tunggu ya untuk komentar. Sementara ini juga ada komentar dari masyarakat ya yang live YouTube kita, RR Tarakan Official. Nanti kita akan bacakan ya, Ed, dari Kamarullah Jamal. Ini pertanyaan terkait dengan rangkaian Hari Radio RRI Fest nih. Sudah berapa banyak peserta domino, karaoke dan mewarnai, Pak? Apakah sudah full?
2: Kemudian ada dari Jalan Jajan Tarakan ya, semalam sudah hujan, gimana kondisi air baku ya? Masihkah bergilir?
1: Iya. Artinya mungkin dampak tapi sedikit gitu.
2: Betul.
1: Ya. Harapannya nanti kita akan update tiap hari untuk info dari BMKG, jadi kita bisa melihat potensi dini hari nanti hujan atau enggak.
2: Iya, Bung Heri, memang sudah hujan, tetapi karena apa ya, berapa hari terakhir ini penampungan kita di rumah kosong ya. Ketika ada air langsung diolah PDAM ke rumah warga langsung nampung lagi, habis lagi mungkin ya.
1: Ya, masih butuh beberapa hujan lagi lah agar cadangan air PDAM atau air baku yang di embung ini bisa diolah lagi.
2: Iya.
1: Ada juga ini dari pendengar kita WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo RRI. Saya ada ingin mengulang kembali mengenai hutan kota di Aki Balak ya.
2: Oke.
1: Untuk jelasnya pohon sudah pada tinggi dan tinggi. Ini saya baca ejaannya nih, karena i-nya banyak.
2: I-nya banyak ini, betul.
1: Tinggi sekali, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon perhatian kepada pihak yang berwenang. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali ya buat dari Ibu siapa tadi?
2: Ibu

0: Akibat lah, akibat ya.
1: Akibat. Oke. Baik, terima kasih.
0: Ini ada penelpon langsung kita di 08 21 5320 9845. Ini dari sektor timur ya, dari Pantai Amal. Segera kita sapa. Selamat pagi Pak Supardi.
2: Halo, selamat pagi Pak Dari.
0: Bagaimana kondisi Amal pagi hari ini?
2: Ya, kondisi di Amal ini ya tadi malam alhamdulillah ada hujan sedikit.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi kami sebagai warga Pantai Amal ini selalu ada keluhan.
0: Apa?
2: Ya mungkin ya inilah lewat begini ya. Kalau kita bicara sejarah kami tinggal di Amal ini sangat menyulitkan. Ya, mulai dari jalanan dulu. Dulu ada jembatan pertama dibangun tuh ada Primasul Desa, alhamdulillah. Kita bikin jalanan tuh sampai jembatan putus, kami gotong royong gimana. Nah, terus kita ini kan sudah apa ya, zaman maju lah ya. Terus akhirnya jalan di aspal, alhamdulillah perekonomian Pantai Amal lancar sekarang.
0: Yaitu
2: atas berkat kerja Pak Wali Kota dulu, Pak Sepian Raga. Saya terima kasih mantan Wali Kota Pak Sepian Raga, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Nah, yang masalahnya ini Mas Seri, ini masalahnya ini PDAN. PDAN ini Pantai Amal ini kan dari RT 9 kan belum disalurkan ke warga. Kan gitu. Nah, setiap 3 hari, 2 hari sekali dan beli air profil. Jadi pengeluaran saya setiap satu profil itu 60.000.
0: RT berapa Pak Supardi?
2: RT 15. Kami kan RT 15.
0: Oh, RT 15. Oke.
2: Nah, RT 9 itu kan belum ada PDAM masuk.
0: Gitu. RT 9 dan RT 15 ya.
2: Ya, ya maksudku itu Mas Isal dengan Mas Seri ya. Ini ya pemerintah kota itu duduk bersama lah dengan yang terkait itu supaya masalah bahas masalah PDAM ini bagaimana bisa masuk disalurkan ke warga yang kena masalah ini gitu loh.
0: Iya baik.
2: Nah, sedangkan negara kita ini negara besar loh, bisa membantu Palestina kemana-mana, bisa kekurangan air, bisa membantu mantap Pantai Amal ini sekecil itu. Kok nggak bisa disalurkan masalah PDAM ini lah. Bagaimana? Masa pipanya hanya lewat depan rumahku, tapi airnya nggak
1: belum masuk ke
0: rumah masuk. Nanti kita akan sambungkan ke pihak PDAM nih. Baik. Seperti apa ya, untuk
2: materi tinggal satu ini saya di. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang kan Pantai Amal sudah jalan bagus.
0: Ekonomi bagus, Pak ya.
2: Ya, itu aja materi. Ya, mudah-mudahan nanti
0: robot lagi berapa sekarang harga Pak Supardi?
2: Itu gitu.
1: Banyak yang sebenarnya kita ingin tahu dari Pak Supardi. Iya. Belum lagi tanya rumput laut, belum lagi duriannya. Iya. Ya.
0: Karena memang Pak Supardi bercerita ya, mulai pembangunan Amal sekarang sudah jalan bagus. Berarti kan ada ekonomi, peningkatan ekonomi di masyarakat sana. Betul. Jadi yang jelas kita juga ikut senang dan kita akan coba sambungkan nanti terkait dengan keluhan Pak Supardi ya.
1: Iya, langsung ke pihak PDAM ya, tentunya di RT 9 dan RT 15 tadi ya. Saya mau tanya juga tadi, apakah di rumah Pak Supardi aja yang belum dipasang? Ya. Bagaimana tetangganya? Apakah sudah?
0: Jadi perlu yang informasi yang jelas ya. Katanya pipanya sudah di depan rumah saya.
1: Tapi belum, tapi lewat aja. Tidak singgah ya. Baik, terima kasih Pak Supardi. Memang harus disuarakan hal-hal begini ya. Kalau tidak ada yang menyuarakan, tentu pihak pengelola ataupun dalam hal ini PDAM yang sebagai operator itu tidak tahu ya, gitu. Ternyata ada yang belum terpasang.
0: Oke. Okay. Kita juga akan hadirkan informasi-informasi lain ya. Ini terkait dengan khususnya yang diterapkan ya. Juga untuk Anda yang mempunyai keluhan, nanti kita coba satu persatu kita urai
1: ya.
0: Ya, kita akan sambungkan kepada pihak terkait yang membidangi dan bagaimana nanti mungkin segera tindak lanjut yang dilakukan gitu Cal ya.
1: Iya, betul sekali. Dan kita bacakan satu informasi dari roni.co.id ya, sebelum kita akan konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya. Ini ada jumlah KPM turun
0: Bulog penerima manfaat
1: KPM, kelompok penerima manfaat ya. Bulog pakai data Desil 1 sampai 4 terbaru dari Kemensos. Jumlah penerima bantuan pangan di Kota Tarakan pada periode 2 ini mengalami penurunan dibandingkan periode Februari-Maret 2026. Kepala Perum Bulog Draft Tarakan ya, Zaman Syari Afsolin Jumlah kali ini ada sebanyak 30.267 keluarga penerima manfaat atau KPM, berkurang 127 KPM. Nah, ini yang berkurang ini sempat viral di mana-mana ya, Bung Har ya. Karena
0: apakah dampak dari pendataan ulang?
1: Iya. Desil-desil ini ya. Kemudian Zamhari menduga ya penurunan ini berkaitan dengan pembaruan data ya berdasarkan desil kesejahteraan terbaru. Sasaran penerimaan saat ini warga yang masuk dalam kategori desil 1 sampai dengan 4. Menurutnya warga yang sebelumnya masuk di desil 2 atau 3 ya, namun kali ini masuk di desil 5 ya. Ke secara otomatis ya, tidak lagi menjadi prioritas penerima. Oke, di mana memang desil 1 sampai 4 ini yang menjadi penerima ya. Kalau untuk 5 ke atas tidak. Sebaliknya warga yang belum memiliki kategori desil masih bisa diusulkan melalui musyawarah kelurahan untuk menjadi penerima pengganti. Kemudian Zamhan Syari menjelaskan data yang digunakan Bulog berasal dari data tunggal sosial ya dan ekonomi nasional atau DTSEN ya yang dikelola Kementerian Sosial dan diteruskan melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bulog tinggal mendistribusikan sesuai data yang diterima. Oke, Bulog ini sebagai operator penyalur aja.
0: Penyalur aja. Karena memang kalau bicara dengan desil ini, Cal, jadi ini kaitannya dengan update untuk kartu keluarga.
1: Betul.
0: Karena desil terbaca mungkin yang tadinya sudah bekerja terus pensiun atau mungkin sudah tidak bekerja lagi. Nah, itu jika tidak dirubah di apa namanya KTP dan kata, itu akan desilnya tetap gitu, tidak bisa turun gitu.
1: Iya.
0: Jadi artinya ini juga barangkali informasi pada masyarakat bahwa update untuk kartu ini juga sangat penting.
1: Iya, betul sekali. Iya, kalau yang sempat heboh di Tarakan itu di Kelurahan Karangbalik. Ya, ada beberapa memang yang harusnya dapat bantuan ketika disurvei memang harus tetap mendapat, tapi sudah dihapus karena aturan baru ini. Nah, ini semoga segera ada sudah didapat ya, ditemukan jalan keluarnya, solusinya ya, bagaimana yang membutuhkan memang bisa,
0: artinya tepat sasaran.
1: Betul.
0: Ini juga tadi kalau desa kan masalah desa ini terkait dengan musyawarah desa, kelurahan ya musyawarah kelurahan. Jadi artinya memang seluruh pihak mengetahui bahwa memang warga tersebut memang perlu bantuan dan layak dibantu gitu.
1: Iya, bicara desa ini ya, kembali ke verifikasi faktual ya. Jadi masyarakat di musyawarah di kecamatan, di kelurahan itu memang harus betul-betul disaring ya. Biar tepat sasaran. Kemudian pendengar, bagaimana update kondisi air baku kita di Kota Tarakan?
0: Ya, ini juga nanti akan memberikan menjawab pertanyaan Pak Supardi.
1: Di Pantai Aman ya,
0: Pak. Saya yakin Pak Supardi masih monitor ini. Iya, jadi betul. Langsung disambungkan, ditunggu Pak Supardi jawabannya.
1: Iya, kita sudah terhubung bersama Direktur Perumda Tirta Alam Kota Tarakan, ada Bapak Iwan Setiawan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ical.
1: Iya, ada Ical dan Bung Heri ini di studio. Baik. Baik, Pak, ini masyarakat bertanya baik melalui YouTube maupun telepon tadi ya, ada Pak Supardi di Pantai Amal bicara mengenai kondisi air baku hari ini ya. Apakah sudah disalurkan ke semua pelanggan begitu ya? Dan khusus di Pantai Amal, Pak, di RT 9 dan 15 katanya belum teraliri.
0: Belum ada pemasangan atau gimana gitu
1: ya? Iya, baik. Silakan dijawab, Pak Iwan.
3: Ya, jadi begini, Mas Ical. Untuk yang pertama dulu, masalah apa kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan. Intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru rapat dengan bagian produksi dan distribusi. Insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan, kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah. Mudahan aja di dalam 5-7 hari ada hujan lagi sehingga embung kita bisa terisi. Nah, terus masalah Pantai Amal yang belum ada jaringan itu memang kita di Tarakan ini ada masalah. Masalahnya itu adalah yang pertama ada wilayah WKP. Nah, WKP itu sampai sekarang ada beberapa wilayah yang tidak diizinkan oleh Pertamina untuk dipasang jaringan PDAM. Terus yang kedua itu di Amal. Di Amal itu terkendala oleh wilayah Angkatan Laut. Nah, Amal itu kan singkatan area milik Angkatan Laut kan. Saya baru tahu juga sejarahnya itu.
1: Iya.
3: Nah, itu tidak bisa dipasangkan, belum mendapat izin dari Kodral gitu kan. Kami juga masih komunikasi terus dengan Angkatan Laut. Nah, untuk wilayah-wilayah di RT yang masih bersengketa dengan Amal memang tidak mendapat izin dari Angkatan Laut. Nah, ini juga butuh sebenarnya bukan PDM saja, butuh berbagai pihak untuk mendorong meminta kepada Amal Angkatan Laut untuk bisa dipasangkan PDAM, karena mereka juga kan warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan air bersih, begitu kan? Nah, terus daerah yang terakhir, yang ketiga itu adalah wilayah perbukitan, atau misalnya perbukitan yang misal 1-2 warga, tapi seharusnya memang kita aliri di sana. Tapi kan kalau misalnya jaraknya dari pipa induk sampai 2 km, 3 km, sementara cuma satu rumah di situ, itu kan tidak potensial gitu. Nanti kita lebih mengutamakan daerah-daerah yang padat penduduknya yang kita aliri. Begitu Mas Sang.
0: Ya, baik. Pak Iwan, izin. Mungkin kalau ada keluhan di warga Amal tadi, apakah memungkinkan barangkali ada semacam sumur umum misalnya? Atau seperti apa yang mungkin meskipun tidak ada aliran yang langsung ke rumah, tapi ada yang masyarakat bisa mengambil gitu Pak Iwan?
3: Nah, ini yang jadi masalah. Kalau pembuatan sumur kan bukan ranahnya PDAM. Karena PDAM kan hanya operator penyediaan air baku menjadi air bersih yang bisa dialiri ke masyarakat. Nah, dulu memang ada program, apa itu programnya, semacam dari PUPR membuatkan sumur, terus ada tandonnya itu. Dulu kan ada program itu. Ternyata sekarang sepertinya belum, sudah tidak ada itu programnya.
1: Baik. Pak, saya kembali lagi Pak, bicara mengenai RT 9 dan 15, berarti ini indikasi lahannya ini milik Angkatan Laut ya. Artinya PDAM sebenarnya pengen aja pasang, tetapi karena terkendala aturan ini ya.
3: Iya, betul. Bahkan kita di Amal itu sekarang ini lagi ada pemasangan juga, cuma untuk daerah-daerah yang tidak bersengketa dengan Angkatan Laut.
1: Baik.
3: Nah, ini yang jadi masalah untuk wilayah Amal kita masih bisa memasangkan, karena di sana kan ada IPA 30 liter per detik di Amal sana.
1: Iya, justru lebih banyak air bakunya lewat di sana ya Pak ya.
3: Betul. Dan dengan kondisi kemarau ini justru Amal itu lancar saja, tidak pernah artinya tidak pernah ada kendala kecuali ada pipa bocor gitu kan. Dan Amal yang paling aman dalam kondisi kemarau saat ini, yang paling aman itu adalah daerah Amal dan Juwata.
1: Yang punya embung besar Pak ya,
0: karena pipanya selalu melewat situ airnya,
1: lewat
0: di situ. Baik. Mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat Pak Iman.
1: Closing statement silakan Pak.
3: Iya. Ini kan tadi malam sudah ada hujan intensitas cukup sedang yang mengisi embung kita. Saya mengimbau kepada pelanggan, hari ini insya Allah kita usahakan untuk daerah-daerah yang belum teraliri akan mengalir semua. Nah, karena intensitas hujannya ini masih belum bisa diprediksi, masih rendah. Kemarin kami rapat dengan Pak Wali Kota dan stakeholder yang ada. Kemarin Kepala BMKG Pak Ilmi menyampaikan bahwa intensitas kita itu akan naik itu di awal Oktober. Berarti ada sekitar 2 minggu ini masih intensitasnya rendah. Tapi alhamdulillah tadi malam hujan, tapi saya mengimbau kepada pelanggan untuk tetap menampung air sebagai cadangan apabila embung kita kembali tidak terisi oleh hujan gitu Mas Cicang.
1: Iya baik. Pak Iwan, kalau seandainya masih ada warga yang ingin menyurat atau memohon air bersih, masih ada air bersih gratis keliling masih ada Pak ya dari PDAM?
3: Masih ada, tapi kan karena kondisinya hari ini Pak, kita nyalakan semua, kita stabilkan semua. Insya Allah paling lambat sore atau nanti malam semua sudah teraliri lah.
1: Oke, baik. Pak Iwan, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya sudah menjawab pertanyaan masyarakat ini langsung.
3: Ya, terima kasih Mas Cal. Salam hormat buat semua.
1: Iya. ya.
0: Ya, demikian perbincangan atau wawancara kita bersama Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Bapak Iwan Setiawan, yang sudah menjawab beberapa pertanyaan, Cal, ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tadi juga berharap ada hujan lagi.
1: Iya, hujan lagi.
0: Dan kebetulan jadi info BMKG juga dini hari nanti potensi hujan karena sudah ada pertumbuhan awan, ya. Mm-hmm. Jadi kita akan nantikan seperti apa untuk kelanjutan besok, mudah-mudahan hujan. Iya. Baik, pendengar pemirsa dimanapun berada, sebelum kita lanjutkan kembali Halo RRI, kita akan jeda sejenak yang berikut ini.
4: 92,1 Radio teman-teman dari kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. Tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Ria, lo, itu kan jembat. Just we go. Mariana,

0: amor. Bunga, jangan cuman TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Oh, buang, banyak kan itu.
0: Ah, iya lah Bundo, error ini.

0: bentar nih. Aku ngeliat pesan dari
1: lo. Ngapain sih Pi nunggu aja?
0: Coba
2: sebentar. Mami, Papi, aku baru aja diminta sudut promo. Jadi yang lagi sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan pasti berbeda.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya baik, pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Tentunya kami sapa Anda juga yang di Bulungan ataupun di Malino yang ikut merilai kita di 95,3 MHz dan juga penonton YouTube di RRI Tarakan Official.
1: Dan kita juga masih menantikan ya di 08215320945 dan komentar-komentar Anda. Tadi sudah ada beberapa keluhan yang disampaikan ya, Cang.
0: Iya.
1: Ya, terkait dengan tadi pertanyaan hujan satu malam sempat intensitasnya sedang, berdampak ya, cadangan air baku ya. Tadi sudah jawab sama Pak Iwan ya. Terkait dengan Pak Supardi, mudah-mudahan juga sudah puas dengan jawabannya dan masih akan dicarikan solusi seperti apa. Betul. Ada beberapa pihak yang harus duduk bersama, Cak.
0: Iya, betul sekali, Bung Her ya. Sebenarnya lebih enak kalau langsung ke atas ya, ke pusat. Karena yang punya tanah ini kan negara. Kalau sudah ada restu dari mungkin Kementerian Aset atau bagian apalah itu ya, mengiyakan, nah mungkin bisa lebih enak.
1: Ya, dan ini memang permasalahan dari sudah sejak lama.
0: Betul. Tadi itu kalau kita nilai ya, kita lihat kacamata kita sebagai media ya, itu ego ego lokal aja di sini.
1: Ya. Gitu. Karena memang dampaknya ini pernah ya terjadi juga bahkan berdampak dengan hampir ya,
0: ya
1: terkait dengan pelaksanaan pemilu juga.
0: Iya betul sekali. Ya nanti kita akan bahas lagi ya.
1: Oke. Kita masih tunggu ya. Ini tadi pertanyaan Cal.
0: Betul.
1: Kalau mungkin kegiatan RRI ya, ini masih ada beberapa yang belum jelas. Misalkan dalam rangkaian hari radio dan juga RRI Fest ya.
0: Iya.
1: Tadi ada pertanyaan untuk lomba domino, kemudian
0: karaoke
1: dan juga mewarnai.
0: Betul.
1: Ini apakah sudah full?
0: Sudah full. Ya. Apakah sudah full?
1: Kita akan tunggu ya nanti seperti apa informasinya.
0: Kita sudah terhubung ini Bung Her ya bersama dengan Ketua Panitia RRI Fest 2026. Ada Mbak Ade. Halo, selamat pagi Mbak Ade.
2: Selamat pagi Bang Ica, Mas Eri.
1: Iya, selamat pagi. Mbak Ede, gimana nih? Tadi ada pertanyaan dari pendengar ya, masyarakat kita terkait dengan untuk peserta domino, kemudian lomba-lomba lainnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, digambarkan gitu, Pak.
2: Oh iya, makasih Mas Eri. Untuk domino saat ini kita sudah full ya Mas, untuk 128 pasang. Tapi kalau untuk karaoke cilik, SD, terus mewarnai, TK itu masih buka pendaftaran peserta. Cuma dibatasin gitu aja.
0: Oke.
1: Ya. Mungkin bisa dikasih bocoran Mbak Adi, berapa sih nanti maksimal itu peserta ketika sudah mencukupi gitu? Maksimalnya berapa banyak?
2: Oh ya, kita maksimalnya peserta itu wajibnya 30 kayaknya Mas ya, 30 untuk sementara. Kalau kecil 30, mewarnai 30. Tapi itu dari peserta, misalnya kalau misalnya sudah membludak udah kita tutup.
0: Otomatis ya, ini enggak bisa diakses ya.
1: Ya, terkait
2: dengan
1: pelaksanaannya Mbak Adi.
2: Pelaksanaannya itu di hari Minggu Mas, tanggal 27 September 2026. Saya juga boleh tambahan Mas buat chat nanti.
1: Silakan, mungkin ada informasi kepada masyarakat terkait dengan rangkaian RRI Fest, silakan.
2: Iya betul. Buat ya peserta jalan sehat, informasi atau calon peserta jalan sehat, kami masih membuka untuk pendaftaran registrasi, di mana ini wajib dilakukan pendaftarannya baik online maupun offline. Dan pendaftaran ditutup di tanggal 18 September jam 6 sore. Jadi untuk pendengar Pro 1 Tarakan, khususnya Provinsi Kalimantan Utara, berkenan untuk melakukan registrasi RRI terlebih dahulu, baru kita bisa mengakses itu untuk data kita ya, untuk pendataan kami juga, persiapan kupon juga buat panitia. Itulah makanya kita lakukan registrasi.
0: Oke, berarti ada banyak meja registrasi ya. Kira-kira gambarnya tidak kredit atau seperti apa nanti pembagian pesertanya?
2: Ya izin Mas Ica, ini maksudnya kita bukanya di registrasi itu di tanggal 17
0: mulai lewat online ya. Oke, kukira di tempat hari H itu. Baik.
2: Iya, jadi hari H tinggal kita jalan.
0: Oke, betul.
2: Gitu, tidak ada lagi proses registrasi, tidak ada lagi proses. Nah, jadi di tanggal 18 itu kita boleh peserta boleh menukarkan data apa registrasinya nanti kita kasih. Jadi pas sampai di hari H tinggal menukarkan kupon aja gitu.
1: Nah, baik. Nah, kalau terkait dengan rangkaian kegiatan ini apa saja Mbak Ade? Mulai dari Sabtu Minggu berarti kan mungkin bisa disebutkan aja mungkin kegiatannya.
2: Kegiatan di hari Sabtu tanggal 19 itu kita ada jalan sehat UMKM, ada GPM juga, cek keseratan gratis, lomba mobile fotografi, terus pembagian hadiah buat bintang radio, terus terakhir di malam hari ada lomba domino. Terus untuk di tanggal 20-nya kita ada lomba MC tingkat SD dan SMP, lomba karaoke cilik, lomba mewarnai anak, lomba domino bazar UMKM. Lomba domino ini pokoknya malam, Mas.
1: Ya, berarti artinya Sabtu Minggu ini full ya, dari pagi sampai malam gitu.
2: Insyaallah full.
0: Ya, saatnya kita masyarakat jangan sampai ketinggalan lah ya pokoknya.
1: Pokoknya ramai di Ramadan.
2: Iya, itu semua meramaikan.
1: Baik. Mungkin ada hal terakhir yang mau disampaikan untuk masyarakat, Mbak Ade.
2: Ya, masyarakat, ayo semuanya kita ikut meramaikan acara RRI Fest. Banyak sekali lomba-lomba buat anak-anak, buat orang tua. Terus mau belanja-belanja, silakan aja datang ke RRI di hari Sabtu dan Minggu.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih
1: atas informasinya. Ya. Selamat bertugas, beraktivitas kembali. Ya.
2: Amin.
1: Pertanyaan dari Bang Kamarullah ya tadi.
0: Iya, betul. Sudah terjawab ya,
1: Bang. Sudah
0: terjawab.
1: Kalau domino sudah closing ya.
0: Iya.
1: Sudah mencukupi 128 pasang. Wah, ini lomba domino.
0: Semoga Pak Kamarullah sempat daftar ya kalau pengen ikut itu.
1: Iya. Tapi masih ada apa namanya? Beberapa lomba ya. Yang tadi lomba karaoke cilik ya dan juga mewarnai. Nah, kemudian juga kita akan mengupdate ya tentunya info-info terkait dengan kegiatan RRI Fest di medsosnya RRI Tarakan ya, mungkin bisa dilihat, dipantau terus, nanti ketika ada info-info penting kita akan juga segera share gitu ya. Kemudian mendengar di dan pemirsa dimanapun berada ya, kemudian terima kasih untuk para penelpon juga yang bergabung tadi, ada Pak Supardi, kemudian juga ada masyarakat yang komentar yang di live RRI Tarakan Official. Nah, kini juga apa namanya yang lewat WA, Cal.
0: Iya, betul.
1: Ya, terkait dengan tadi ada
0: Ibu Dira ya, ini Ibu Dira lagi yang kita belum, kita tapi waktu terbatas.
1: Mungkin kita bisa sambungkan ya di lain waktu, mungkin di hari apa luar dari edisi berikutnya terkait dengan keluhan yang disampaikan Ibu Dira tadi.
0: Di khususnya di tikungan atau apa tadi hutan kota,
1: hutan
0: ya,
1: kota, ya,
0: kota yang sudah mulai sangat rimbun yang menutupi jalan, ini berbahaya tentunya. Baik, kemudian
1: ini apa lagi? Masyarakat juga agar apa nah aman untuk tandon air ya, karena masih ada potensi hujan, Cal. Prediksi nanti dini hari ada hujan, jadi masyarakat bisa menyiapkan tandon air atau apa sebelum beristirahatlah barangkali untuk ketika hujan langsung terisi penuh gitu ya. Dan juga PDAM juga masih akan terus mengkoordinasikan dengan pihak pemilik wilayah terkait dengan permasalahan yang dihadapi atau dialami oleh Pak Supardi di Pantai Amal. Baik, kita juga sampaikan kepada masyarakat pendengar pemirsa dimanapun berada ya, jangan lupa ikuti rangkaian RRI Fest tahun 2026 ya, kegiatannya dimulai dari hari Sabtu dan hari Minggu full, mulai dari pagi sampai malam ya, banyak acara-acara yang bisa disaksikan.
0: Betul.
1: Dan ini juga bisa menjadi hiburan masyarakat juga, Cal.
0: Ya tentunya.
1: Meningkatkan UMKM
0: ya,
1: mau belanja juga boleh
0: ya.
1: Tapi yang jelas saya mau ke GPM nih, gerakan pangan murah.
0: Iya, ada juga ya di pagi tentunya.
1: Pagi ya. Baik, karena waktu yang batasi kita, kita juga akan pamit dulu di Halo RRI edisi hari Rabu 16 September 2026. Kita juga perlu terima kasih banyak buat tim ya. Ada Mbak Reni, ada Pinar, ada Akbar, Bung Akbar, ada Mbak Gesia, ada Mas Anas, ada Mas Agung. Tentunya kita juga harus pamit dulu, Cang.
0: Ya.
1: Saya Heri Susanto.
0: Dan saya Hani Muhammad Rizal ya. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dan Rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Tarakan siang ini dengan tema keadilan restoratif di KUHAP baru.

0: Dan pemirsa, hukum pidana selama ini sering dipahami sebagai proses menghukum pelaku. Namun, bagaimana jika penyelesaian perkara juga diarahkan untuk memulihkan korban, memperbaiki kerugian, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab? Melalui konsep keadilan restoratif dalam KUHAP baru, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berbicara soal hukuman, namun juga tentang pemulihan dan juga perdamaian. Lalu, seperti apa penerapannya? Dan apakah pendekatan ini benar-benar bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat? Dan di siang hari ini kita akan membahas bersama akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Pak Reski Purnama Samad SHMH. Selamat siang, Mas.
1: Selamat siang, Mas.
0: Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami.
1: Sama-sama.
0: Iya, dan pendengar, kita akan mengupas ya topik terkait keadilan restoratif di KUHAP baru. Pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan di YouTube kami di RRI Tarakan Official dan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bergabung melalui 0821-5320-9845 atau bergabung di kolom chat kami di YouTube RRI Tarakan. Baik, Mas Reski, langsung saja ya, Mas ya. Iya, bicara soal keadilan restoratif, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keadilan restoratif dan apa bedanya dengan proses hukum pidana yang selama ini kita kenal? Silakan, Mas.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah gini, kalau proses hukum yang selama ini kita kenal itu cenderung hanya untuk menghukum pelaku ketika melakukan kejahatan kemudian dihukum. Tetapi yang sebenarnya di sini yang mengalami kerugian yang harusnya dipulihkan itu adalah korban, karena dia yang menderita terhadap tindak pidana ini. Nah kalau kita lihat istilah restorative justice itu sendiri dalam dunia ilmu hukum itu masih sangat baru, kira-kira di tahun 1977 itu diperkenalkan oleh Albert Eglas. Nah kalau kita lihat definisinya sendiri itu ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 di pasal 1 angka 21. Nah, restoratif justice di sini didefinisikan sebagai pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan para pihak, baik itu korban, pelaku, keluarga korban, yang bertujuan untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula.
0: Oke. Nah, artinya tidak cuma tentang ini ada pelaku kejahatan atau pelaku pidana kita hukum, maksudnya satu arah gitu enggak ya?
1: Nah, betul. Sekarang tuh kalau kita lihat bahwa ini ada dimungkinkan bahwa korban ini bertemu dengan pelaku. Jadi ya

0: kasabut KUHAP yang lama ya, itu memang hanya berfokus tuh kepada pelaku saja, karena di dalam di situ ya, aktor yang terlibat hanyalah negara dan pelaku.
1: Sebatas itu saja, nah, ya, sebelumnya.
0: Nah, betul. Korban di sini hanya diposisikan sebagai saksi aja. Nah, kalau kita lihat juga, sebenarnya kata korban di KUHAP yang lama itu pasti sangat minim.
1: Minim itu yang dimaksud seperti apa?
0: Nah, dia memang posisinya hanya di ditempatkan sebagai saksi dalam proses pengadilan pidana itu.
1: Oke. Okay. Artinya sebatas ya sudah korban saja, nah, ya.
0: Betul.
1: Iya, tidak ada tidak dilibatkan untuk hal-hal lain ya.
0: Nah, betul.
1: Oke, mengapa pendekatan memulihkan korban ya? Kan tadi konteksnya adalah ada keterlibatan korban dalam KUHAP yang baru dan memperbaiki kerugian yang mana dianggap penting dalam penyelesaian perkara pidana. Silakan.
0: Kalau untuk ini tadi yang saya sampaikan, kalau posisinya di sini korban kemudian ingin melakukan pendekatan restoratif justice, itu korban itu dipertemukan dengan pelaku. Jadi kerugian yang dialami korban itu wajib disampaikan atau dipenuhi oleh pelaku. Kalau kita pakai pendekatan mekanisme restoratif justice ini, nah, pemulihan itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama daripada restoratif justice ini, agar si korban ini betul-betul bisa memberikan misalnya pemaafan kepada korban, atau misalnya pelaku itu mengganti rugi kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan kepada si korban ini.
1: Oke, sebenarnya semangat yang dibawa dari keadilan restoratif itu apa sih, Mas?
0: Semangat yang dibawa oleh keadilan restoratif justice itu kita bisa maknai ini kepada pemulihan keadilan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi salah satu misalnya si korban ini yang selama ini kita kenal dalam sistem peradilan pidana kita yang lama yang tadi yang diposisikan hanya sebagai saksi saja, tetapi kalau kita kaitkan dengan konsep restoratif justice ini, itu hak-hak yang dilanggar atau akibat dari tindak pidana itu sendiri, itu yang ingin dipulihkan tuh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kembali keadaan semula seakan-akan bahwa tindak pidana tidak pernah terjadi.
1: Oke. Okay. Artinya misal ada kerugian dari pihak korban ya, betul. Dan itu dimunculkan dalam KUHAP baru.
0: Betul.
1: Tidak cuma sebatas ini korban mengalami kerugian ini. Berikutnya, mari kita hukum pelakunya. Tidak sebakan sebelumnya seperti itu ya?
0: Iya, iya. Sebelumnya seperti itu. Kalau di konsep restoratif justice ini nanti penegak hukum misalnya dalam proses penyidikan itu mempertemukan antara korban dan pelaku. Nah, nanti di sini posisinya korban di sini, apa sih kerugianmu terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku ini?
1: Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Dalam KUHAP baru, perkara seperti apa dan apa saja yang memungkinkan diselesaikan melalui keadilan restoratif? Apakah semuanya atau ya misal kasus-kasus ringan saja seperti itu? Silakan.
0: Ah, betul. Ini sebenarnya yang harus kita pahami bersama bahwa tidak semua perkara itu diselesaikan dengan restoratif justice. Ada kerangka yang harus kita patuhi dan harus dipenuhi. Itu diatur di dalam pasal 80 misalnya, tindak pidananya itu di bawah 5 tahun, kemudian bukan pengulangan tindak pidana, atau si pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana, ya. Kemudian ada pengecualian.
1: Nah,
0: ada pengecualian di dalam pasal 82 untuk misalnya tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, kemudian tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini tidak bisa ditempuh dengan mekanisme restoratif justice karena dampaknya ini sangat signifikan terhadap masyarakat, dan untuk korban itu memberikan trauma yang sangat besar yang tidak bisa dipulihkan seperti itu.
1: Oke, artinya memang ada batasan-batasan ya.
0: Betul.
1: Dan itu memang perlu dipahami juga oleh ya korban sendiri ya. Oke. Nah, KUHAP baru kan sudah mengadopsi semangat restoratif ya, Mas ya. Namun kalau dari kacamata akademisi, apakah aturan tersebut sudah benar-benar siap memfasilitasi mekanisme ini atau masih ada celah atau kekosongan hukum, Mas?
0: Nah, betul. Sebenarnya masih ada sih beberapa celah, tetapi di pasal 88 ini kan nanti dibuatkan aturan turunan mengenai peraturan pelaksana teknisnya. Kira-kira seperti itu.
1: Sebenarnya apakah memang semangat yang dibawa, kan tadi bilang adanya pemulihan ya, Mas ya. Apakah ini bisa diartikan juga sebagai kesepakatan damai, Mas?
0: Nah, Konsep restoratif justice itu tidak hanya sekedar damai saja.
1: Iya.
0: Antara pelaku dan korban ketemu damai, kemudian kita pulang, oke selesai, seperti itu tidak. Ada kerangka dan mekanisme yang ditentukan sendiri di dalam peraturan perundang-undangan kita, dalam hal ini Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, salah satu misal persyaratan utamanya ketika misalnya si pelaku ini kemudian itu dipertemukan dengan korban, kemudian harus ada penyidik yang menengahi. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada kesepakatan antara kedua pihak belah pihak ini, kemudian itu baru dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan.
1: Oke. Nah, oke, mekanisme seperti apa? Kalau silakan.
0: Untuk mekanisme sendiri itu setelah tadi dibuatkan kesepakatan, kemudian nanti sebagai bentuk kontrol yudisialnya ini, nanti kemudian dibuatkan

0: harus dilalui supaya memastikan bahwa hak-hak daripada si korban ini betul-betul dipulihkan.
1: Oke, artinya tidak cuma sebatas mari kita pertemukan pelaku dan korban, kemudian ayo kita cari jalan tengahnya, kan biasa seperti itu ya. Ternyata tidak sesederhana itu juga ya.
0: Tidak sesederhana itu. Bahkan misalnya kalau misalnya si korban ini misalnya anggaplah misalnya ada kerugian material berupa uang, berupa uang, itu kalau di KUHAP di pasal 79 itu diberikan waktu 7 hari. Bahkan dibatasi waktunya bahwa pengembalian berdasarkan kesepakatan itu harus harus dipenuhi dalam jangka waktu 7 hari itu.
1: Oke. Nah, kita coba langsung ke studi kasus ya, Mas ya.
0: Iya, boleh.
1: Biar ada bayangan ya, pendengar dan juga pemirsa. Seringkali misal ada kasus klasik seperti ini. Seseorang mencuri buah, bahan pokok atau barang senilai di bawah 2,5 juta misalnya, karena desakan ekonomi keluarga.
0: Iya, boleh.
1: Nah, kemudian dulu kasus seperti ini langsung berujung penjara atau ya langsung dijebloskan ke jeruji lah. Nah, dalam konsep keadilan restoratif yang KUHAP baru ini, bagaimana mekanisme penyelesaian kasus seperti ini agar korban dipulihkan dan pelaku tidak hancur masa depannya?
0: Nah, betul. Ini kasusnya sangat menarik dan ini menjadi concern daripada restoratif justice itu sendiri, karena misalnya tindak pidana yang ringan yang seperti ini yang terjadi di dalam masyarakat, kalau kita mau bawa bagaimana mekanisme pelaksanaannya itu, kalau misalnya di penyidik yang tadi saya katakan tuh penyidik kemudian mempertemukan antara pelaku pencurian ini kemudian dengan korban. Nah, si korban ini kemudian misalnya ditanya berapa bentuk kerugiannya. Nah, kalau misalnya si pelaku ini belum mengkonsumsi buah itu misalnya, bisa misalnya penyidik bisa gak dikembalikan saja buah yang dicuri tadi itu. Jadi bukan hanya dalam bentuk materi saja dalam ini uang ya, tetapi bisa dalam bentuk barang yang dikembalikan
1: ya.
0: Yang senilai, nah itu harus ditekan tuh, yang senilai.
1: Karena memang ya ini menarik ya, tidak bisa dipungkiri bahwa di media sosial seringkali ada berita-berita yang berseliweran, entah orang tua atau ya masyarakat yang ekonominya rendah, kemudian karena desakan ekonomi atau hal apapun ya, kemudian di mau tidak mau harus mencuri sesuatu. Dan ternyata malah berujung ke meja hijau ya kan?
0: Iya betul.
1: Nah, ternyata emang semangat yang dibawa seperti itu ya?
0: Semangat yang seperti itulah yang ingin dibawa restoratif justice. Selain itu juga menghindari overcrowding atau over kapasitas di lembaga permasyarakatan kita.
1: Oke, jadi ya kasus-kasus yang ya bisa diselesaikan dengan restoratif justice tidak perlu ke meja hijau.
0: Tidak perlu ke meja hijau. Selain itu, cenderung dalam kriminologi dan ilmu kriminologi ya, sering misalnya pelaku itu ketika misalnya di penjara kemudian kembali ke masyarakat, sering masyarakat menimbulkan stigma negatif terhadap si pelaku ini. Makanya hukum acara pidana kita ini itu lebih mengarah ke bagaimana sih memulihkan si pelaku ini.
1: Oke, tapi kalau misal ya apakah ada jaminan Mas ketika sudah dalam proses peradilan restoratif si pelaku ini tetap mendapatkan, maksudnya tetap terpulihkan nama baiknya gitu Mas?
0: Nah, untuk nama baik sendiri itu dalam dunia kriminologi yang saya sampaikan tadi itu memang kalau misalnya ketika dia di penjara misalnya kemudian keluar dari penjara itu akan muncul stigmatisasi dari masyarakat. Tetapi untuk keadilan restoratif justice ini dalam pengertian yang tadi yang kita sampaikan bahwa pihak-pihak yang terlibat itu bukan hanya sekedar pelaku saja, tetap pelaku dan korban, tetapi bisa juga masyarakat yang terkait di sini.
1: Oke.
0: Jadi pihak-pihak ini ketika mekanisme restoratif justice itu telah ditempuh sebagaimana tujuannya tadi, itu kembali ke kondisi semula. Jadi seakan-akan bahwa tidak pernah terjadi lagi tindak pidana ini.
1: Tapi apakah tidak dimungkinkan akan ada sanksi sosial, Mas?
0: Untuk sanksi sosial sendiri bisa jadi ada, tetapi kalau kita berbicara hukum sendiri, inilah yang dibuat oleh pembuat undang-undang kita supaya menghindari hal-hal yang seperti itu.
1: Meminimalisir konsekuensi sosial ya. Nah, bicara soal tadi, kalau misal pelaku dan korban sudah berdamai, apakah otomatis perkara pidananya selesai?
0: Nah, Yang tadi yang saya sampaikan bahwa tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan dengan atau misalnya dengan berdamai. Ada kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh aturan kita, misalnya di pasal 81 tadi, kemudian juga terhadap pengecualian. Jadi bukan hanya sekedar berdamai kemudian selesai seperti itu. Jadi penegak hukum ini harus benar-benar memastikan bahwa kriteria ini harus terpenuhi terlebih dahulu.
1: Oke, yang seperti apa kriteria?
0: Yang seperti yang saya katakan itu bukan pengulangan tindak pidana, ancaman pidananya 5 tahun, kemudian baru pertama kali melakukan tindak pidana.
1: Dan itu boleh memakai restoratif justice?
0: Boleh ditempuh melalui mekanisme restoratif justice, selain pengecualian yang ada di pasal 82 tadi, bahwa ini tindak pidana ini bukan berkaitan dengan terorisme, bukan berkaitan dengan korupsi, bukan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, dan lain sebagainya.
1: Artinya selain itu ya bisa ditempuh dengan restoratif justice. Oke. Nah, ini kita bicara soal studi kasus lagi ya Mas ya. Khususnya misal di kota Tarakan ya. Di Tarakan atau wilayah Kalimantan Utara pada umumnya sering terjadi gesekan batas lahan pemukiman. Ini sering ya, atau sengketa warga yang melibatkan tokoh-tokoh tertentu. Nah, jika lembaga adat sudah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, apakah kepolisian masih berhak melanjutkan proses pidananya menurut aturan KUHP yang baru?
0: Nah, ini yang menjadi perdebatan juga sebenarnya, apakah dalam penyelesaian perkara adat itu lantas menghilangkan kewenangan kepolisian untuk memproses perkara tindak pidana ini. Tetapi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa betul bahwa hukum adat itu keberadaannya diakui oleh KUHP kita sebagaimana di pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tetapi mekanisme yang diselesaikan oleh masyarakat adat itu sebetulnya adalah pendekatan, termasuk pendekatan dari restoratif justice sendiri. Istilahnya board citizen panel.
1: Artinya itu inisiasi dari masyarakat itu sendiri ya?
0: Inisiasi dari masyarakat adat itu sendiri. Tetapi kalau misalnya sudah terlanjur masuk ada laporan terkait dengan tindak pidana, tetapi itu bisa diselesaikan oleh masyarakat adat, penegak hukum di sini itu bisa juga nanti menjadikan kesepakatan itu sebagai landasan untuk menghentikan perkara ini.
1: Paham. Berarti ketika memang sudah selesai di tataran masyarakat adat, ya sudah, ditambah tanpa ada laporan ya?
0: Iya, tanpa ada laporan.
1: Tapi kalau sudah ada laporan masuk, mau tidak mau diproses?
0: Iya, mau tidak mau diproses terlebih dahulu, tetapi yang menjadi acuan nanti adalah kesepakatan itu. Tetapi harus ada batasnya ya, sebagaimana batas yang tadi, kalau misalnya tidak berada dalam batas itu, misalnya di atas pidananya 5 tahun, mungkin tetap akan diproses, tetapi nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk hakim.
1: Siap. Nah, tadi ada beberapa yang mungkin dibilang keadilan restoratif ditujukan untuk kasus-kasus yang ringan ya Mas ya. Namun di lapangan bagaimana nih kita memastikan ada batasan yang jelas agar mekanisme ini tidak disalahgunakan khususnya untuk meloloskan pelaku kejahatan tertentu. Nah, ini dia.
0: Nah, betul itu. Ini jaminan yang pasti yang diberikan oleh undang-undang kita bahwa dalam proses penyelesaian mekanisme restoratif justice itu sendiri di pasal 82 ayat 2 itu tidak boleh ada semacam ancaman, intimidasi antar kedua belah pihak ini. Jadi memang menjadi tugas berat daripada penegak hukum kita supaya bisa memastikan bahwa antara pihak pelaku dan korban itu tidak ada relasi kuasa, tidak ada intimidasi. Karena ketika hal itu terjadi, itu bukan semangat restoratif justice itu sendiri.
1: Iya,
0: mungkin seperti itu.
1: Nah, itu memastikannya seperti apa? Kan kan selama prosesnya pasti ada jeda ya Mas ya, yang mana mungkin jeda itu dimanfaatkan oleh pelaku entah untuk intimidasi atau mungkin sudahlah ada Mas aja lah dengan salam tempel dan lain sebagainya.
0: Nah, itu betul. Sembari kita menunggu peraturan pelaksana daripada mekanisme restoratif justice itu sendiri, tetapi saya bisa memaknai dan saya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada penegak hukum kita, dan karena merekalah yang akan menjadi penengah di antara mereka berdua ini. Selain daripada itu, ini mekanisme dan kontrolnya itu kan berlapis.
1: Yeah.
0: Nah, setelah misalnya di kepolisian sudah diselesaikan, kemudian dalam penyidikan ini atau dalam hal ini penyidik kemudian memberitahukan kepada jaksa, kemudian jaksa nanti meminta penetapan ke pengadilan negeri. Nah, di Perma nomor 1 tahun 2026 mengenai pelaksanaan mekanisme restoratif justice sendiri, ketua pengadilan ketika misalnya sudah ada pemberitahuan dari kejaksaan untuk meminta penetapan, dia harus memastikan juga tuh. Jadi mekanisme dan kontrolnya itu berlapis
1: dan tetap berjenjang juga ya.
0: Berjenjang juga.
1: Iya. Bukan, ini mungkin perlu ditegaskan kepada pendengar dan pemirsa bahwa keadilan restoratif itu bukan kemudian segala kejahatan ringan itu dianggap sepele dalam penyelesaiannya ya.
0: Betul.
1: Karena mungkin ya dimaknai mungkin kata damai yang bikin kita melihat oh udahlah gampang lah. Iya, ternyata tetap berjenjang juga ya. Oke, kita coba ke studi kasus ya Mas ya. Ini bicara soal kasus penganiayaan atau pengeroyokan ringan, di mana misalnya ada pertengkaran anak muda atau warga di lingkungan perumahan yang mana berujung pada pemukulan tanpa luka berat. Nah, apakah semua kasus penganiayaan, ya khususnya penganiayaan ringan, bisa diselesaikan lewat restoratif atau ada batasan tegasnya?
0: Khusus untuk batasan yang dibuat di dalam KUHAP itu di

0: pertanyaannya. Entah mungkin korbannya anggaplah sudah ikhlas. Yeah. Tapi biasanya orang tua atau keluarga di belakangnya, saya tidak terima. Saya mau ke jalur hukum. Apakah apakah misal ada tuntutan tersebut langsung di ACC untuk kemudian dibawa ke meja hijau atau tetap ditengahi supaya sampai ya kalau bisa ini sebenarnya bisa ditempuh dengan restoratif justice. Tapi si orang tua atau keluarga di belakangnya masih tidak terima.
1: Kalau terkait dengan pelaksanaan restoratif justice itu sendiri ya, itu tetap berfokus kepada si korban. Tetap sebuah kecuali misalnya terkecuali kalau tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur ya, itu kan wajib didampingi oleh keluarga pelaku. Tetapi kalau kita lihat sendiri proses mekanismenya itu sendiri, jadi di pasal 1 angka 26 tadi itu bukan hanya si pelaku dan korban saja, bisa juga si keluarga korban untuk ikut bertemu di dalam. Karena gini, untuk misalnya si pelaku ini ya, kalau itu bertemu dengan si korban, biasanya itu dia lebih menyesali itu perbuatannya. Kemudian juga misalnya betul yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa bagaimana dengan si keluarga korban ini. Mungkin misalnya ketika si keluarga korban ini bertemu dengan si pelaku, kemudian melihat betul-betul pelaku ini menyesali perbuatannya, kemudian bersedia mengganti misalnya kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana itu, mungkin bisa memberikan maaf juga.
0: Tapi kalau masih tidak mau, seperti apa?
1: Nah, kalau misalnya tidak mau, kalau orang tuanya ya tidak bisa, karena di sini posisinya adalah si korban itu sendiri, si individu itu sendiri yang menjadi korban tindak pidana. Kalau si korban misalnya bersedia, oke bisa. Tetapi kalau si si keluarga korban ini misalnya tidak setuju, ya itu di luar daripada konsep ini. Tetapi semangat daripada restoratif justice ini itu memang harus dimungkinkan ya, bagaimana dimungkinkan antara pelaku, korban, keluarga korban dan pihak terkait itu bisa merasa kembali ke keadaan yang semula itu tadi itu.
0: Oke, artinya ya walaupun mungkin berkali-kali dari orang tua ataupun keluarga korban meminta untuk masih tidak terima, tapi tetap harus cari jalan temunya ya, agar restoratif justice itu tetap terlaksana ya. Oke, sebelum kita jeda sejenak ya Mas, ada satu pertanyaan ini kali ini bicara soal KDRT Mas. Nah, dalam kasus KDRT fisik ringan seringkali ada tekanan psikologis atau budaya yang tadi mungkin relasi kuasa ya, agar istri mencabut laporannya. Ini demi menjaga keutuhan keluarga, ini pasti ini kasus yang sangat tidak asing ya. Bagaimana penegak hukum dan pakar hukum memastikan bahwa perdamaian dalam skenario KDRT benar-benar adil untuk korban, bukan karena intimidasi di belakang?
1: Nah betul, itu yang sebenarnya ya, kalau di lapangan ini menjadi tugas berat daripada kepolisian.

0: apa restoratif justice itu sendiri, pengecualinya kalau misalnya sampai meninggal dunia atau menimbulkan luka berat, itu tetap tidak bisa dilaksanakan atau ditempuh dengan mekanisme restoratif justice ini. Tetapi pada intinya misalnya itu menjadi peran sentral daripada kepolisian, kejaksaan, betul-betul memastikan bahwa antara si pelaku dan korban ini betul-betul tidak ada relasi kekuasaan atau ketimpangan itu sendiri antara pihak si si pelaku dan si korban ini. Kemudian si korban memang harus dipastikan bahwa di sini ada haknya yang dipenuhi.
1: Oke, artinya tidak cuma sebatas mendapatkan laporan tapi dicek dulu.
0: Ya, betul.
1: Iya. Apakah memang ini dalam kategori ringan atau memang wah ini kayaknya memang harus dibawa ke jalur hukum.
0: Iya, betul. Tetapi tetap orientasinya itu diarahkan kepada si korban ini.
1: Si korban ya,
0: si korban. Karena dialah pihak yang paling menderita akibat dari tindak pidana ini. Kalau misalnya si korban ini tidak mau memberikan maaf misalnya, tetap tetap akan dilanjutkan proses itu.
1: Oke, bukan sekedar damai.
0: Iya, bukan sekedar damai saja.
1: Oke, baik Mas, pendengar dan pemirsa, kita jeda sejenak ya. Kami masih undang Anda untuk bergabung di Tarakan siang ini dan kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di

0: Iya, lo let's go semua. Just we go.
1: Ya, Pak Yana. Yang katanya pengen kesalahan buat Mbak Nur yang lagi maris.
2: Wah, Mar. Mar, aku tunggu masalahmu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam dari Kenti.
1: Oh ya.
0: Sama-sama. Bunda, jangan main TikTok terus. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Buang, banyak kan itu.
0: Ah, iya lah, Bunda. RRI News.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Radio sa Smellcheck, rfe.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang

0: Expo, Lowongan Karadyo, RRI News. Dan lagu apa kita pakai?
1: RRI Digital saja tuh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan ngomong udah temen.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan.

pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: Daniel R. News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download R. News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami ya di Tarakan Siang ini. Dengan tema keadilan restoratif di KUHAP baru, masih bersama Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Ada Mas Reski Purnama Samad, SHMH. Kembali, kami undang Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 atau di kolom YouTube kami di RRI Tarakan Official. Kembali kita ke perbincangan yang cukup hangat dan panas ya, Mas ya. Kali ini kita langsung ke sedikit kasus biar ada bayangan ya Mas, pendengar dan pemirsa, tentang bagaimana keadilan restoratif ini dijalankan. Kita coba ke soal money politics atau komersialisasi damai kita menyebutnya ya. Syarat utama, ada kekhawatiran di masyarakat bahwa keadilan restoratif bisa menjadi ajang membeli hukum, yang mana kaya bisa bayar ganti rugi lalu bebas, entah dari sisi pelaku ataupun korban. Nah, bagaimana Mas Reski melihat celah ini, Mas?
3: Kalau semangat restorative justice itu sendiri sebenarnya, kalau kita kaitkan dengan konsep awal ini, itu memang memberikan perhatian penuh kepada si korban. Nah, kemudian ini diadopsi dan dimasukkan dalam sistem peradilan pidana kita, khususnya di KUHAP itu. Jadi orientasi itu harus dipastikan betul-betul bahwa si korban ini itu mendapatkan rasa keadilan. Okay. Dan memang orientasinya sepenuhnya diserahkan kepada si korban ini. Dan kemudian untuk memastikan bahwa apakah kesepakatan ini bisa sepenuhnya dilaksanakan, itu kita serahkan kepada penegak hukum. Dalam artian misalnya kalau misalnya di tahap penyidikan itu ada penyidik untuk memastikan bahwa betul-betul bahwa dalam kesepakatan ini itu tidak ada relasi tadi itu, dan ada intimidasi atau ancaman dan sebagainya.
2: Oke, jadi sebelum ditetapkan dipastikan dulu ya Mas ya.
3: Pastikan dulu. Selain itu kan tadi yang saya sampaikan ada kontrol yudisial. Berjenjang mekanismenya, misalnya dari penyidikan kemudian dibuatkan perjanjian, kemudian dibuatkan SP2, setelah itu diserahkan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan nanti meminta penetapan di pengadilan negeri.
2: Oke, misal kita langsung coba dibuat permisalannya Mas ya. Yeah. Si A misal orang yang berkecukupan merusak barang si B yang mana warga kurang mampu. Si A dengan mudah membayar ganti rugi agar kasus ditutup lewat restoratif. Sebaliknya, jika si B yang merusak barang si A dan tidak mampu bayar ganti rugi, si B tetap diproses hukum. Bagaimana Mas Reski melihat potensi ketidakadilan sosial dalam skenario ini, Mas?
3: Nah, potensinya mungkin tetap ada. Tetapi kalau kita lihat bahwa restoratif justice itu sendiri yang menderita dalam atau akibat dari tindak pidana ini adalah si korban, maka yang pertama atau terlebih dahulu dipastikan apakah si korban ini mau berdamai dengan si pelaku ini. Nah, kalau misalnya si korban dari awal tidak mau, ya sudah tidak bisa dilanjutkan.
2: Oke, walaupun tingkat kerugiannya kecil.
3: Ya, meskipun tingkat kerugiannya kecil, tetapi si korban ini tidak mau, ya maka proses hukumnya akan tetap dilanjutkan.
2: Oke, misal case-nya ini langsung contoh ya. Misal ada orang tua yang maling ayam.
3: Ya.
2: Ya, kan pernah tuh ada ya maling ayam kemudian diproses hukum. Berarti memang walaupun ya kerugian satu ayam berapa sih ya, tapi kenapa sampai akhirnya ada yang tidak terima dan kemudian dibawa ke meja hijau?
3: Nah, betul. Karena ini menyangkut dengan kepastian hukum. Kepastian hukum ketika misalnya ada seseorang yang melakukan tindak pidana, maka wajib tetap diproses sampai di pengadilan. Tetapi ini akan menjadi bahan pertimbangan daripada hakim. Karena memang KUHP baru kita paradigmanya memang sudah berubah. Yang dulunya itu sekedar menghukum, sekarang sudah tidak. Lebih menekankan kepada keadilan yang sifatnya korektif, rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Meskipun misalnya tidak ada si korban ini tidak mau berdamai misalnya dengan si pelaku, tetapi nanti pada saat misalnya di pengambilan keputusan oleh hakim ada mekanisme-mekanisme lain, misalnya yang baru ini ya, tapi nanti kita lebih panjang lagi kajiannya. Tetapi ada satu mekanisme juga yang disebut dengan plea bargaining. Kalau misalnya si pelaku ini kemudian mengakui perbuatannya, maka itu nanti akan bisa menjadi bahan pertimbangan hakim. Okay. Nah, kemudian juga ada yang disebut disebut dengan judicial pardon atau pemaafan hakim. Jadi misalnya kalau dia orang sudah tua, ekonominya tidak bercukupan, itu akan nanti jadi bahan pertimbangan hakim untuk tidak tidak menjatuhkan pidana penjara. Nah, jadi bukan semangatnya lagi untuk menghukum memasukkan pidana penjara, tidak. Tetapi di sini diberikan kesempatan kepada hakim untuk bisa memberikan atau menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat.
2: Artinya kalau misal secara kekuatan hukum, anggaplah dari hakim punya putusan, ya karena melihat pertimbangan yang si pelakunya adalah orang tua dan lain sebagainya, sementara dari si pelaku masih tidak terima, artinya secara kekuatan hukum lebih di atas putusan hakim ya?
3: Bukan seperti itu. Mungkin kita lihatnya bahwa orientasinya ke korban kalau kita melihat ini mekanisme restoratif justice ya. Tetapi misalnya kalau dalam proses penyidikan itu si korban ini tidak mau berdamai dengan si pelaku, itu prosesnya akan tetap dilanjutkan. Kalau misalnya di sini kan potensinya kenapa dibuat misalnya ditetapkan ancaman di dalam setiap tindak pidana itu, ini kan negara ini memberikan keadilan bahwa dengan misalnya menghukum orang 3 tahun itu dianggap sudah adil oleh negara, misalnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan ranah restoratif justice itu, ketika misalnya si pelaku ini tidak memberikan maaf, tetapi nanti ada mekanisme lain. Misalnya itu player bargaining, kemudian juga misalnya kalau di pemeriksaan pengadilan, misalnya nanti pada saat menjatuhkan putusan hakim bisa memberikan pemaafan namanya. Nah, tetap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah satu tindak pidana. Betul, misalnya pencurian ini betul tindak pidana, tetapi mungkin dipertimbangkan karena misalnya dia sudah orang tua atau misalnya dia tidak bisa mencukupinya, jadi tidak perlu dipenjara.
2: Setelah melewati jenjang-jenjang
3: ya, setelah melewati.
2: Kita coba geser ke kasus kecelakaan laka lantas yang mana sering terjadi ya di masyarakat kita. Dalam laka lantas yang mengakibatkan kerugian material atau luka ringan, misal bempernya tiba-tiba lecet atau dan lain sebagainya, ya kan, pelaku seringkali menawarkan uang duka atau pengobatan kepada korban. Apakah kesepakatan finansial otomatis menghentikan proses pidananya di mata KUHAP baru?
3: Khusus untuk lalu lintas lah, apalagi misalnya sampai menimbulkan luka berat itu, itu tetap harus dilanjutkan. Tetapi ini tetap akan menjadi bahan pertimbangan hakim nantinya dalam menjatuhkan putusan. Sama juga misalnya dengan tindak pidana umum yang diatur secara umum di dalam KUHP, itu misalnya ketika ketika misalnya tadi harus diukur secara profesional juga permintaan daripada si korban ini. Tapi misalnya si korban ini tidak mau menerima dengan angka yang seperti itu, maka prosesnya akan tetap dilanjutkan.
2: Balik lagi, korban.
3: Ya, tetap si korban orientasinya. Karena memang semangat awal daripada restoratif justice ini si korban. Karena sistem peradilan pidana ini yang konvensional, itu kan aktornya hanya pelaku dan negara saja. Jadi korban itu akan tersisihkan, padahal haknya lah yang dianggar sebenarnya, dialah yang menderita akibat daripada tindak pidana itu sendiri.
2: Karena kadang karena kadang masyarakat kan sedikit bias ya. Biasnya tuh karena seringkali orang miskin selalu ditempatkan sebagai korban. Kadang bisa jadi misal yang punya mobil kan itu dimaknai masyarakat kan sebagai orang kaya, walaupun misal yang pelakunya adalah pengendara motor, kadang ini kayaknya mobilnya ini apa gitu kan, ternyata memang semangatnya kepada korban, baik itu maupun orang, baik orang miskin ataupun orang kaya ya.
3: Betul, kalau kan asas dalam hukum kita itu disebutnya dengan equality before of the law. Jadi apapun kedudukan dan status mulia itu, kalian tetap sama di hadapan hukum.
2: Dan itu yang jadi salah satu spirit dalam restoratif justice ya. Ini kita bicara lagi soal tadi ya, kita kan ngangkat soal hukum adat ya mas ya. Bagaimana jika korban sudah menyetujui perdamaian tetapi masyarakat sekitar masih menolak karena menganggap tindakan pelaku sudah sangat meresahkan lingkungan? Mana yang lebih diprioritaskan dalam keadaan restoratif, pemulihan korban atau ketenteraman masyarakat?
3: kalau kita lihat konsepnya sendiri itu kedua-duanya semua, baik si apa perbuatan daripada si pelaku ini mau dikoreksi, kemudian kerugian daripada korban ini mau dipulihkan, juga rasa aman di dalam masyarakat. Tetapi secara eksplisit di dalam KUHAP kita itu tidak menyebutkan masyarakat. Di situ di pasal 1 angka 21 mengenai definisi itu hanya disebutkan frasanya apa pihak yang terkait di sini. Pihak yang terkait bisa jadi misalnya masyarakat sebagai kontrol sosial, yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam proses menempuh mekanisme ini itu bisa melibatkan misalnya tokoh masyarakat atau pemuka agama dalam proses mekanisme pembuatan kesepakatan ini. Mungkin saya tahu secara eksplisit itu belum diakomodir sepenuhnya. Jadi kita masih menunggu di pasal 80 itu bagaimana sih misalnya di peraturan pemerintah mengatur mengenai ini. Tetapi di sini itu hanya memang berpusat kepada pelaku dan si korban itu sendiri.
2: Oke, berarti sekarang lagi proses turunannya ya, ya supaya masih, tidak ada celah.
3: Betul, di sini masih ada bias juga sebenarnya di dalam ini karena secara umum memang tidak undang-undang itu tidak bisa mengatur secara teknis sampai pelaksanaan di bawahnya kan tidak seperti itu.
2: Oke, nah tadi kan ngomongin soal pihak-pihak terkait. Bagaimana sih sebenarnya peran polisi, jaksa, hakim, korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya agar keadilan restoratif tidah disalahgunakan, Mas?
3: Nah itu dia. Tadi kan kalau kita lihat jenjang dan proses yudisialnya itu misalnya di pasal 79 bisa dilakukan di penyelidikan, di penyidikan, di penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Nah kamu, jadi itu menjadi tugas berat daripada kepolisian untuk menjamin tadi bahwa selama proses pembicaraan antara pelaku dan si korban ini itu tidak ada relasi kuasa dan betul bahwa korban ini kerugiannya betul-betul dipulihkan. Nah, jadi ini menjadi tugas berat daripada penegak hukum kita.
2: Yang sebelumnya tidak ada.
3: Ya, sebenarnya restoratif justice ini sendiri itu mengambil dari beberapa peraturan teknis dari penegak hukum. Misalnya di kepolisian itu ada Perja nomor 8 tahun 2020. Kalau di kejaksaan itu ada Perja nomor 15. Kalau tidak salah tahun 2020 atau 2021 dan itu di Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024. Jadi kesemuanya itu dimasukkan ke dalam KUHP sebagai payung hukum karena memang KUHP kita, KUHP kita yang lama itu tidak ada pengaturan mengenai restoratif justice sendiri. Okay. Nah, makanya ini baru dimasukkan. Tetapi sebenarnya pelaksanaannya sudah ada untuk tindak pidana ringan. Jadi peraturan-peraturan teknis dari lembaga penegak hukum kita ini kemudian dimasukkanlah semua di dalam.
2: Oke. Okay. Memang artinya bukan sesuatu yang baru memang ya.
3: Betul.
2: Cuma ada hal-hal yang memang sebelumnya tidak terangkum dalam KUHP lama dan sekarang dimasukkan.
3: Kalau di KUHP lama memang tidak ada.
2: Tidak ada ya.
3: Tidak ada. Karena ini pelaksanaannya sifatnya hanya peraturan teknis di lembaga penegak hukum kita. Salah satu semangat awalnya itu untuk menghindari overcrowding.
2: Yang pengadilan ya.
3: Iya, selain itu ini kemudian si korban ini keadaannya bisa dipulihkan.
2: Oke, sudah ada penelpon ya yang ingin bergabung di Tarakan siang ini. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang John.
2: Bang John, ya, Bang John ada pertanyaan, Bang John?
4: Iya, tadi saya simak ya, cukup menarik tadi itu disampaikan dari dosen ya.
2: Iya, dosen
4: Fakultas Hukum. Iya. Yang lebih tinggi di UB. Jadi begini, kalau saya mendengarnya tadi ada satu banyak celah ya. Tadi kalau dikatakan diambil contoh tadi juga kalau kendaraan gitu kan, tabrakan itu kesepakatannya kalau ganti rugi sendiri. Dilema juga. Tapi satu saya minta pandangannya karena nilai kerugian juga rupanya juga berpengaruh. Ya, nilai kerugiannya itu apa kadang-kadang nggak ditangani juga kepolisian. Nah memang diperlukan restoratif justice. Cuma begini, itu juga termasuk pertanyaan ya. Ini juga yang termasuk pertanyaan. Ini mungkin terjadi juga di negeri kita. Ada kasus hukum restoratif justice. Rupanya itu hanya tidak hanya di kepolisian, tapi bisa di kejaksaan. Nah tapi begini. Bisakah restoratif RG berhenti tadi berlaku, tapi juga sambil juga mengajukan apa yang melaporkan pra peradilan. Ini sebenarnya saya mau dialognya cuma tentang pra peradilan, karena pra peradilan itu bisa berulang-ulang. Nah ini yang kasus yang viral, tapi yang viral ini nggak terlalu signifikan bagiku kecuali mantan presiden tersebut. Seharusnya kalau memang ditelusuri, kalau dia kasus-kasusnya memang nggak bisa RG. Ini kan tadi dikatakan tadi terorisme, korupsi atau kejahatan yang luar biasa kan nggak bisa.
2: Tidak bisa.
4: Nah ya itu. Jadi cuman bagaimana dengan restoratif justice, tapi juga dia menerima begitu ya restoratif justice, tapi sambil pra peradilan juga. Ini bagaimana nih? Nah itu pra peradilan kan bisa berulang-ulang tuh. Nah, ada kepastiannya tuh. Kalau mendinya kan pengadilan sekali gitu kan. Jadi melihat apa salah yang benarnya. Itu saya dari saya.
2: Oke, terima kasih selamat Bang Jon. Iya, selamat siang. Nah, boleh langsung dijawab?
3: Boleh, terima kasih Bang Jon. Untuk posisi dan kasus restoratif justice itu sendiri sebelum diproses, itu harus dipastikan dulu apakah si pelaku ini betul atau mengakui perbuatannya itu. Nah, kemudian ketika misalnya sudah terjadi dialog, kemudian terjadi kesepakatan, kan tidak mungkin si kedua belah pihak ini ketika sudah terjadi kesepakatan kemudian mengajukan pra-peradilan kan. Nah, di sisi lain ada yang menarik nih. Misalnya ketika selesai terjadi kesepakatan itu, kemudian dibuatkan SP2. Nah itu kan yang menjadi ranah atau objek peradilan juga kan. Tetapi SP2 ini diatur bahwa dalam jangka waktu 3 hari kemudian penyidik memberitahukan kepada jaksa, kemudian diteruskan ke pengadilan untuk dimintai penetapan pengadilan. Nanti ketua pengadilan negeri itu kemudian menceklis tuh. Apakah ada hal yang tidak terpenuhi di sini misalnya. Nah kemudian misalnya kalau terpenuhi, kemudian itu dibuatkan surat penetapan daripada pengadilan. Kalau misalnya mau diajukan untuk restoran jahit pra peradilan itu tidak dimungkinkan lagi. Karena memang kan dalam proses awalnya bahwa kedua belah pihak ini itu wajib di merasa bahwa tindak pidana ini sudah selesai seperti itu.
2: Oke, artinya kalau misalnya sudah selesai di restoratif justice tidak akan
3: tidak akan ada lagi, apalagi sudah dibuatkan ketetapan atau penghentian penuntutan kan atau penyidikan oleh pengadilan negeri. Tetapi misalnya dalam proses penyidikan biasanya kan ketakutannya Bang Jon ini kalau misalnya kesepakatan itu tidak dipenuhi.
2: Iya.
3: Nah, makanya di sini ada batas waktu yang ditentukan tuh. Kali bahwa contohnya misalnya ada 10 juta. Tetapi setelah misalnya sepakat berdua untuk membayar ganti kerugian misalnya ke korban itu 10 juta, tetapi dia tidak mampu membayarnya dalam jangka waktu 7 hari. Nah, maka prosesnya itu tetap akan dilanjutkan. Ataupun misalnya dia hanya sanggup membayar setengahnya saja, nah maka itu tidak bisa dimintakan penetapan pengadilan, maka tetap harus dilanjutkan prosesnya dulu. Nah, nanti kemudian masuk di kejaksaan, nanti di kejaksaan juga nanti akan menjadi bahan pertimbangan lagi tuh, karena kan prosesnya panjang tuh. Nah, nanti mungkin di situ bisa dimungkinkan lagi untuk menyanggupi memenuhi pembayaran ini. Kalaupun misalnya tidak bisa atau tidak menyanggupi, belum bisa membayar setengahnya itu, kemudian tetap akan dilanjutkan lagi ke pengadilan, proses pemeriksaan di pengadilan. Nah itu juga nanti misalnya akan jadi bahan pertimbangan oleh hakim. Karena misalnya ketidakmampuan ekonomi sehingga hanya membayar sekian, maka mungkin hukumannya akan diringankan. Mungkin seperti itu, karena kalau misalnya ini tindak pidana ringan, ya mungkin tidak usah dipenjara saja. Tetapi harus ada jaminan bahwa kesepakatan ini antara pelaku dan korban ini itu wajib terpenuhi semua berdasarkan surat perjanjian itu. Kan di sini kan ceritanya mau dibuatkan surat kesepakatan damai, surat kesepakatan itu kan kedua belah pihak ini merasa bahwa itu sudah sesuai dengan kemauan saya, mungkin seperti itu.
2: Iya, tadi kan dari Bang Jon kan kalau misal itu belum selesai ya, dan ternyata bisa dimungkinkan untuk langsung ke meja hijau apa tidak, ternyata memang harus selesai dulu ya. Kalau misal kesepakatan damai itu masih belum juga ketemu dan memang tidak ketemu, baru langsung ke situ.
3: Iya. Ya memang harus dipastikan dulu bahwa kesepakatan ini selesai. Kedua belah pihak ini, si korban ini sudah memaafkan dan kemudian meminta misalnya berapa bentuk kerugiannya, dan kemudian si pelaku ini juga harus dipastikan bahwa dia sanggup untuk membayar kerugian daripada si korban. Baru kemudian dibuatkan perjanjian atau surat perjanjian tuh kan. Nah itu baru bisa tuh.
2: Oke, ini sudah mau di penghujung.
5: Bulan purnama. Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
6: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
5: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
6: Siapa yang bikin kopi ini?
7: Saya, Pak.
5: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti siaran tunda kerjasama PNBP dengan LKBN antara podcast dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB bersama Dr. Abdul Muhari SSIMT pada hari ini Rabu 16 September 2026. Anda dapat mendengarkan di Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz, pemancar Bulungan 99,9 MHz dan SP Malinau 95,3 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti.
1: Pencerahan yang berkaitan dengan KUHP yang baru ini. Demikian pendengar dan pemirsa, perbincangan kita pada kali ini. Untuk Anda yang terlewatkan mengikuti obrolan Tarakan siang ini, dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Saya mewakili Mas Reski dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti podcast Antara bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dengan tema Jangan Tunggu Bencana Datang dengan narasumber Dr. Abdul Muhari SSIMT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kapusdatin BNPB. Anda juga bisa mendengarkan di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz, Pemancar Bulungan FM 99,9 MHz, dan SP Malinau FM 95,3 MHz. Selamat mengikuti.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana enggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
4: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih.
4: Okay.
1: Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
4: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya

0: awan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
1: Oke.
0: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di

0: Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan. Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya provinsi.

ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Hmm. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan yang kemudian juga

diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri daerahnya, yang akan kita

0: anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional, apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, okay. Kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu

saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami beneran ya. Dapat praktiknya. Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya.

bidang penghidupan itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan

putih nantinya. Mm-hmm. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Mm-hmm. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah. Kemudian strategi

0: tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya.
0: Oke. Okay.

0: kesempatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG paling tinggi itu.
1: Oke.
0: Tapi pada prinsip yang satu, BMKG itu selalu melihat

0: memberikan pembelajaran. Iya. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Ya.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, ya, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjir surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600.000 kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serentak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni ya. Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara. Dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa segala itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat sudah punya uang di tangannya. Memang sekarang sudah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak,
1: tapi dia kan lebih banyak ya.
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman begitu,
0: masih
1: ya
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media, tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Gini bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sih mantep, sih gak biasa. Sampai kangen sangat nih bu.
0: Wah, tapi iya mas. Mas Bimo nih loh, ternyata mansifasi bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu, ilmu boleh dicari bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Dengan terpaksa masih bersama kami di Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi Arsenal di

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karis Mariski melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses maju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan Gareth dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54 dan Dominic Szoboszlai di menit ke-90+1. Pelatih Andone Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras kuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Rio Moa dan James McCannell.
2: It was happy for them, you know.
1: Saya juga selalu berpikir posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang.
2: They feel that they presence and it was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sudut kanan Gallagher ke menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Dalam Liverpool, Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
2: Menurutku
1: kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang

0: for the guys, which is very important.
1: Hasil di lantai lainnya, Tata Bok menang 7-4 atas Pansley, Bohem menang 3-2 atas Fortnum, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Gunners di kompetisi domestik. Dan Jakarta harus menang di Kota Jaret itu sementara. Untuk Indonesia.
2: It seals the title of

Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di match injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan

berangkat dengan dramatis 3-2 atas Alce kalah laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027 Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper El

kekalahan yang saya rasakan saat ini, saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juang adalah gol telat yang memastikan 3 poin penuh dari Jakarta, Nurjansyah, 43 RI, Pusmudara, untuk Indonesia.

0: comedian Wilfred Granto dan Pedro Gonzalez. Kemenangan ini membawa La Fiera ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri mengatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante
2: a Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras dengan yang lain. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak. Karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Kami terus berbalang lebih banyak. Kami terus berbalang lebih banyak.

Tenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang diridang ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Miroli Carmendo dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Sung, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Wells dan Gakuto Matsuda masih

informasi lainnya, Mantan Para Taufik Hidayat berharap PBS e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2023.

Palingan ko sabihin kada tani mata mga kinik bersama kita dalam dinamika olahraga sore hari. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program Tiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kuncinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng ya.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting.

0: masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, tu yang ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asuk pula.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah ke Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Ini Kak Leha.
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu.
0: Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja. Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.

Peringatan, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Pagun Takang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Rabu 16 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan penyaluran air bersih akan kembali normal setelah hujan deras mengguyur Tarakan pada dini hari tadi.
1: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong.
2: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan air bersih akan mulai normal pendistribusiannya malam ini. Hal ini akibat hujan deras yang mengguyur Kota Tarakan pada dini hari tadi. Sehingga menurut Direktur PDAM Tirta Alam Iwan Setiawan, beberapa embung IPA instalasi pengolahan air sudah terisi dan akan dibuka normal kembali.
1: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru rapat dengan bagian produksi dan distribusi. Insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan. Kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah.
2: Hampir satu bulan lebih kita Tarakan minim curah hujan dan mengalami kesulitan air bersih. PDAM Tirta Alam sempat memberlakukan penyaluran air bersih bergilir. Penyaluran air bergilir telah dilakukan hampir seminggu. Namun PDAM Tirta Alam akhirnya menormalkan kembali penyaluran air bersih setelah Kota Tarakan diguyur hujan deras dini hari tadi. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan menyusul menipisnya cadangan air bersih di Kota Tarakan.
3: Sampai 10 hari terjadi tanpa hujan di Kota Tarakan, maka kapasitas produksinya bisa tinggal hanya sekitar 10%. Nah ini kan menjadi gawat informasi ini kan.
4: Pemerintah Kota Tarakan resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, khususnya bencana air bersih. Penetapan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes di ruang rapat kantor Wali Kota Selasa 15 September kemarin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan Abdul Aziz Hasan menjelaskan penetapan status siaga ini didasari hasil kajian cepat tim BPBD bersama PDAM dan BMKG. Dikatakan Aziz, saat ini mayoritas masyarakat Tarakan sangat bergantung pada pasokan air dari PDAM Tarakan dan tampungan air hujan. Hanya sebagian kecil warga yang menggunakan sumur bor. Sementara curah hujan di Tarakan dalam beberapa pekan terakhir sangat rendah. Berdasarkan data PDAM, dari 5 instalasi pengolahan air yang dikelola, kapasitas produksinya kini hanya tersisa sekitar 50%. Sementara berdasarkan perakiraan BMKG, Tarakan diperkirakan akan mengalami hari tanpa hujan selama 7 hari hingga 10 hari ke depan. Jika hal itu terjadi, produksi air PDAM bahkan bisa anjlok hingga tersisa 10% saja.
3: Nah, berdasarkan data dari PDAM, dari 5 instalasi pengolahan air yang dikelola oleh PDAM itu, kapasitas produksinya itu sudah sekitar tinggal hanya sekitar 50%. Kemudian poin penting keduanya, berdasarkan info dari BMKG, untuk Tarakan ini diperkirakan itu hari tanpa hujan. Jadi kalau di Tarakan itu istilahnya hari tanpa hujan untuk sekarang itu antara 7-10 hari di Kota Tarakan. Nah, berdasarkan data ini kemudian kita minta lagi berdasarkan lagi keterangan dari PDAM, itu persediaan air kita. Kalau kemudian sampai 10 hari terjadi tanpa hujan di Kota Tarakan, maka kapasitas produksinya bisa tinggal hanya sekitar 10%. Nah ini kan menjadi gawat informasi ini kan.
4: Adapun penetapan status siaga darurat bencana ini mengundang seluruh stakeholder terkait, mulai dari Forkopimda, TNI Polri, BMKG, BPS, PDAM, organisasi perangkat daerah terkait, hingga kelurahan. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa status siaga darurat bencana air bersih berlaku selama 10 hari dan sebagai komandan penanganan darurat ditunjuk Kepala Pelaksana BPBD Tarakan. Posko komando utama akan berada di kantor BPBD dengan posko pendukung di PDAM.
3: Nah, berdasarkan hasil rapat, hasil kajian yang dibahas, disimpulkan bahwa di Kota Tarakan ditetapkan status siaga darurat bencana, air bersih. Nah, sudah kemarin ditetapkan dan itu berlaku selama 10 hari.
4: Adapun untuk mekanisme dropping air bersih, penempatan truk tangki akan disesuaikan dengan instalasi pengolahan air yang masih beroperasi. Contohnya untuk wilayah Juwata Kerikil akan dibantu oleh batalion yang memiliki truk tangki serta instalasi pengolahan air di Rawasari dan Persemayan. Untuk itu, masyarakat diminta aktif melaporkan ke kelurahan untuk menentukan titik dropping yang nantinya akan diatur operasionalnya oleh PDAM dan BPBD. Abdul Aziz Hasan menegaskan status yang diterapkan saat ini masih fase pertama, yakni siaga bencana. Artinya bencana belum terjadi secara menyeluruh, namun berpotensi terjadi sehingga pemerintah harus siap sedia. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara terus menguatkan pengawasan di titik perbatasan antara Kalimantan Utara dan negara tetangga Malaysia, utamanya yang menjadi lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan.
5: Kita ini kan ada PPN yang dua ya, tambahannya, Pabang Longawa. Tentunya akan kami tugaskan.
6: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Karantina Kaltara, terus menguatkan pengawasan di titik perbatasan antara Kaltara dengan negara tetangga Malaysia, utamanya yang menjadi lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan. Kepala Karantina Kaltara, Ici Lam Lam Buana Mahmud, mengatakan ada beberapa titik yang menjadi perhatian Karantina Kaltara seperti daerah Labang, Long Nawang dan Long Midang. Ici menjelaskan untuk wilayah perbatasan antara Kaltara dan Malaysia, pos pengawasan yang telah beroperasi hanya di Subatik Kabupaten Nunukan. Sementara ketiga daerah seperti Labang, Long Nawang dan Long Midang masih dipersiapkan pos pengawasan dari karantina. Ici menambahkan jika tidak ada halangan tahun depan pos pengawasan karantina di perbatasan yang belum berjalan, utamanya di Labang, Long Nawang dan Long Midang, bisa beroperasi minimal perlu 4 personel serta peralatan lainnya di setiap pos.
5: Mudah-mudahan bisa menambah personilnya. Nanti di LBN kita ini kan ada LBN yang dua ya, tambahannya Labang, Long Nawang. Tentunya akan kami tugaskan tapi di Sepatik pun di Malaysia belum.
6: Tentu dengan adanya pos karantina di perbatasan, jalur lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan tidak sembarangan masuk ke wilayah Indonesia dan lebih aman dari penyebaran penyakit baik itu hewan ke manusia atau sebaliknya. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. PDAM Tilalang memastikan penyaluran air bersih akan kembali normal setelah hujan deras mengguyur Tarakan pada dini hari tadi. Pemerintah Kota Tarakan resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan menyusul menipisnya cadangan air bersih di Kota Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

0: makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menginjak pukul 13.30, pendengar, seperti biasa kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut dalam segmen Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag Airport.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag My Sport Car. Pintu belakang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag My Collection.

0: surprise. Katanya di ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Ini fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak

0: Cepat dong John, tahap lah itu. Cepat loh, udah mau terlambat apinya.
1: Sabarlah kok Dek Bar. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mangun yang agui ya Mang.
1: Bah, kenal kok Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilang dulu. Agak ke pinggir lah, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aduh, ya mang Lai kini, bah. Pelan-pelan, sepelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak tinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai bareng pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat?

di siang hari ini tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut yang sudah dari pukul 13.30 Anda dengar, Anda nikmati ya sembari beraktivitas. Untuk Anda yang saat ini sudah mulai ke tempat kerjanya ya setelah istirahat makan siang, atau yang saat ini lagi sakit, semoga lagu-lagu dangdut yang kami putarkan untuk Anda bisa menghibur, bisa kembali mengisi energi kehidupan yang selama ini sudah cukup terkuras. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat siang ya untuk Anda pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di kota Tarakan kita tercinta, yang pada siang hari ini mulai tampak mendung-mendung tipis ya. Semoga hujan dan semoga Tarakan kembali sejuk ya setelah tadi malam cukup deras diguyur hujan. Dan untuk Anda yang ada di Malinau ya, yang ada di Bulungan Tanjung Selor, yang ada di Tanah Tidung dan di Nunukan, serta dimanapun Anda mendengar dan menikmati lagu-lagu dangdut di siang hari ini, selamat siang. Semoga keadaannya sehat selalu ya di pertengahan bulan ini. Dan tentunya untuk Anda yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, untuk hati-hati di jalan, tengok kanan kiri ya, jangan sampai melamun apalagi mengantuk di jalan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang bekerja ya di pasar, di kebun, di pertambakan, semangat terus sampai waktu pulang tiba. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian lagu-lagu dangdut ya. Kali ini ada dari Mahagita dengan Kopi Merapi.

sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default

apa-apa di keypad smartphone atau di pesawat telepon, ada tombol bintang dan pagar. Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

Ya benar ya, satu lagu baru saja kita nikmati. Ada Lolita dengan Tapi Bohong ya. Lagu yang satu ini pendengar ya, memang punya tempat tersendiri tentunya di hati para pecinta dangdut. Ngomong-ngomong soal lagu dangdut ya, setiap orang tentu punya lagu favoritnya masing-masing. Ada yang sukanya dangdut klasik, ada juga dangdut koplo, apalagi yang suka joget-joget goyang-goyang ya. Sampai lagu-lagu dangdut yang terbaru ya. Dan kalau Anda punya lagu dangdut favorit, boleh banget berbagi cerita bersama kami. Sampaikan salam ataupun request lagu yang pengen didengarkan ya di siang hari ini, atau sekedar menyapa, menyapa teman, menyapa kerabat, atau menyapa mantan juga boleh di 0821-5320-9845. Siapa tahu lagu-lagu pilihan yang Anda ingin putarkan berikutnya akan menemani pendengar setia proses putarakan di rumah maupun di perjalanan di siang hari ini.

aktivitas ataupun istirahat siang hari Anda, terutama ya siang yang tampaknya sedikit temaram ya, karena mendung yang kalau di tempat kami bersiaran pada siang hari ini ya sudah sedikit gerimis tipis ya. Semoga kalaupun hujan tidak sampai banjir ya, hujan yang cukup ya, cukup untuk membasahi kota Tarakan yang belakangan ini habis kekeringan, dan cukup untuk mengisi penampungan air ya yang belakangan ini tidak terisi karena cuaca yang kemarau, tidak hujan-hujan. Kali ini ada dari miliknya Lilin,

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga

0: Gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat kota Tarakan dan sekitarnya, baru pulang jalan-jalan atau dinas dari luar negeri nih? Wah, pasti bawa oleh-oleh ya. Dan kalau Anda bawa handphone, komputer genggam, atau tablet baru dari luar negeri, perhatikan dulu yang satu ini. Pastikan email ponsel Anda terdaftar secara sah ya, Goy. Mungkin ada yang tanya, apa sih email itu? Singkatnya, email itu ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler biar bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan mencegah peredaran ponsel ilegal, pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri itu wajib daftar email. Jadi, jangan lupa, langsung daftarkan HP Anda ke petugas bea cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Ingat ya, maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orang. Untuk informasi lebih lanjut, jangan sungkan untuk mampir ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil

Dengar lagu Durian Sawit dengan penyanyi Christina baru saja berlalu dari ruangan Anda dan menjadi lagu penutup ya di segmen Pro Dangdut kita di siang hari ini. Saya Agus Mama pamit undur diri, jangan kemana-mana karena rekan saya Jubeda akan menemani Anda dalam Tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini, yang mana akan menemani Anda di sore hari ini dengan beragam program, informasi dan lagu-lagu yang akan setia menemani Anda hingga pukul 20 di malam nanti bersama dengan saya. Kalau kita masih siarannya sampai jam 24 di malam nanti. Jadi pokoknya puas-puasin deh dengerin informasi-informasi yang akan selalu kami update, bukan hanya dari dalam daerah, no ya, tapi juga dari luar daerah akan kami hadirkan dan juga untuk kami sajikan untuk Anda. Jadi gak perlu lagi tuh bingung-bingung, aduh informasi apa ya yang ada saat ini. Ya gak juga sih harus dengerin radio mulu ya. Kami juga sudah mengupdate informasi yang bisa Anda ya cek langsung dan bisa langsung masuk ke dalam website kami melalui handphone Anda. Tinggal klik geser-geser ke rri.co.id. Udah pasti mendapatkan saja informasi-informasi yang bermanfaat dan yang Anda cari-cari.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, sore hari ini kami kembali menemani Anda dengan sajian lagu dan juga informasi untuk Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Baik, pendengar, informasi kali ini terkait pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda masih nihil, cuaca jadi kendala. Ya, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia PFI Pusat Gali Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Gali, lebih dari 400 personel masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairut, relawan hingga nelayan. Gali mengatakan kondisi laut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Ombak cukup kuat, angin kencang dan kabut membuat jarak pandang terbatas. Ia menceritakan kondisi tersebut setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena. Menurutnya kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Tim SAR juga masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan. Namun hingga saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan mereka. Gali mengatakan terpal berwarna orange yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Arupadatu 1. Informasi tersebut telah dikonfirmasi dalam proses pencarian sebelumnya. Sinyal yang sempat terdeteksi di sekitar pulau Sebesi juga belum memberikan hasil. Tim SAR dan nelayan telah mendatangi lokasi tersebut tetapi tidak menemukan keberadaan korban. Pencarian juga diperkuat dengan berbagai peralatan termasuk kapal, helikopter, dan drone thermal. Tim SAR terus memperluas penyisiran untuk meningkatkan peluang menemukan rombongan. Operasi pencarian kemudian diperpanjang selama 3 hari setelah evaluasi hari ke-7. Pencarian dijadwalkan berlanjut hingga Kamis 17 September 2026. Solidaritas dari komunitas pers juga terus diberikan kepada para jurnalis yang masih dalam pencarian. PFI dan sejumlah komunitas pers menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan para korban. Pendengar, demikian tadi informasi siang sore hari ini terkait pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda masih nihil, cuaca jadi kendala. Ya, dan untuk informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id. Ya, kita berharap semoga pencariannya berjalan dengan lancar ya, dan semoga masih ada harapan ditemukan dalam keadaan selamat para jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Amin. Baik pendengar, beberapa sajian lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nanti kami akan hadirkan juga informasi lainnya. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Halo Ibu.
1: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya suaranya. Amin. Keren. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
2: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
3: Alhamdulillah, kumaha bogor.
1: Batur selembur, ya teh, Teh Dinda, Kang Yana. Di Bogor. Teh Dinda di Bogor ya.
2: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
3: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Emang
2: Kang Yara lagi di mana? Emang Kang Yara lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Ujung telepon.
2: Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
1: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
2: Oke, siap.
1: Pertanyaan ke pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Bapak Edi ya.
0: Siap, Bu.
1: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya. Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, dokter Edi. Benar-benar. Suaranya keren, emang betul. Orang yang bilang suara dokter emang keren, benar.
0: Amin.
1: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
0: Betul, ya.
1: Dari Jawa Barat semua.
0: Adik saya dari Kediri.
1: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang
4: itu loh teh.
0: Betul sekali.
4: Heran kan ya.
1: Yang ada di samping
4: Bapak Edi. Ada di sampingnya langsung teh.
1: Kediri ada apa semua poyong gak ada kan gitu dong.
4: Lah iya teh.
1: Dokter Edi tidak bisa
4: kata-kata.
1: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
2: Ya, ya. Silakan teh.
1: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna apa namanya?
0: Fibra.
1: Karakter suaranya ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
2: Oh, Elvis. Warna Elvisnya nggak hilang, oke.
1: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvis. Warna Elvisnya masih nyangkut gitu kan.
2: Oke, okay, ya.
1: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana? Namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvis itu sama Elvis okay. Sama teman-teman di Elvis itu? Artinya itu pertanyaannya.
2: Okay.
1: Buat Dokter Edi semoga sukses.
0: Nonton ya Bu, nonton ya kasih ke.
4: Iya kan ya Teteh ya 31 Oktober
1: kan yang dari Surabaya juga dibawa ya.
0: Siap.
4: Semoga ya,
1: semoga. Kalau gitu Yudi Ismail.
2: Siap,
1: Selamat malam.
2: Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
5: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
2: Oh baik, siap kalau begitu.
4: Siap Kang.
2: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada
4: kenapa kan?
5: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
2: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
4: Sudah mendarah daging.
2: Sudah menjiwai. Oke.
4: Tidak mungkin diganti. Oh ya kan ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
2: Ada lagi. Iya ada lagi orang Bogor. Iya kan. silakan. Ada Pak Hasanuddin.
4: Selamat malam Pak.

0: Mas Anudin.
1: Ruang Rindu, Robert Bagindo, memori lewat lagu, Mbak Ita,
0: siap.
1: Yudi,
2: siap.
1: Pak Brady, kalian dulu dong, selamat malam.
2: Selamat malam, Bapak. Langsung silakan.
3: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
2: Luar biasa ya, siap.
3: Mantap.
2: Oke, pertanyaannya apa nih?
3: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
2: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
4: Ada.
2: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
3: Oh, di IG.
2: Di IG. Oh, terus ada lagi?
3: Terus nanti, sukses buat Pak Dr. Freddy.
4: Amin, amin.
3: Dan bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian,
2: terus Mbak Betaria Senata.
3: Senata, sama itu juga tuh. Itu emang Bayana Yulia itu. Bayana Yulia itu sukses buat Bayana Yulia ya, pakai dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih, karena Alpha Singer berangkat Bayana Yulia jadi penyanyi itu di Alpha Singer. Jadi bukan Alpha Singer kalau nggak ada Bayana Yulia.
2: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
3: Bukan
2: Alpha
3: Singer, beda lagi.
0: Iya.
3: Vibrasinya itu yang cakep.
0: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
3: Terjadi.
0: Wih, sangat
3: luar biasa.
0: Duh, memang
3: warna
0: suaranya khas banget matanya nih.
3: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Enel gitu aja pertanyaannya.
0: Oke, siap.
3: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
2: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Eva Singers tanpa Yana Julio ya, bukan Eva Singers katanya. Gimana Kang?
5: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Ada sebenarnya nama ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
2: Oke.
5: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5, dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Yeah.
2: Oke.
5: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
0: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pasti selalu komplit.
4: Itu pembagian suaranya agak susah ya.
2: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
5: Ya boleh.
2: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama ya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh,
2: oke. Okay. Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok ini ya? Hey. Oh, iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius kan? Enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, bikin musik. Aransemen.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Bati. Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sama-sama.
4: Maksud Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali kan jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang di Jakarta. Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
2: Terus kemarin
4: nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana. Tapi
1: jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir, lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh, ya siap.
0: Oke, Mbak Ati, ada yang
1: ditanyain? Nanti ada yang disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia tuh baik banget. Jadi salah satu artis yang sangat baik ya. Sambel bener ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama bagi teman-teman.
1: Mbati jangan lupa
0: nonton nanti.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Iya, begitu.
3: Ini saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dengan Mbati.
0: Makasih Mbati.
4: Ya, yuk mangga.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Impresi ya?
1: Ini penuh rasa simpan di hati. Kang Yana udah tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana baik aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau nggak diwakili
1: sama Dokter Edi
0: juga ya. Oke,
3: okay. Insya Allah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ida.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Oh, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi nggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama. Dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran. Setahu saya itu.
0: Oke. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani
0: siapa? Atuh.
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tariannya sampai kesel.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ya, ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oh, okay. Iya.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Hulio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu lagi kami Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman.
0: Donatnya aman. Udah tiga pertanyaan asal. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana ada nyala komunika itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget
0: lah. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993
2: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Jadi tahun
2: 1993 ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Kak. Ayo.
2: Lupa judulnya.
1: Donat surah. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya kan, Jatuh Cinta ya diciptakan Oas ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagu ya.
1: Donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Hulio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 0. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik album banget durasinya. Album Cintamu.
2: My God. Pertanyaan apa itu?
1: Ya, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donat ya.
0: Kamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap.
1: Iya.
0: Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar terus satu barangkali?
2: Pokoknya saya Yana Hulio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31
2: Oktober. 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Artik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nesya Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
2: Ini acara pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi, semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap,
2: okay. Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Putri ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 kan?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren pastinya ya.
2: Saya dia.
1: Putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay, dia. Oke, Kang.
2: Aisyah, gitu.
0: Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang Hanepi.
0: Sampai ketemu Kang Yana. Satu pohon pisang.
2: Buat
0: Dokter
2: Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Bisa sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi itu turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA dulu ya.
1: Dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari ini di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Lois ya.
1: Bidan Lois.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam. Teman
3: saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnama Sari. Sama istri saya juga salam deh sama beberapa sama Mas Yudi. Sama Mbak Ita. Ya kan, sama Kang Yana ya, gitu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan.
3: Oh iya, jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Aluna Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke. Okay.
3: Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap. Ya.
3: Harganya mulai Rp350.000 sampai paling VIP itu ada yang 2 juta.
0: Siap.
3: Itu adalah VIP yang bagian depan, itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Ya, loket.com bisa nanti cari loket.com, nanti dikulik Aluna Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Iya, wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: okay. 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.

Pendengar, kembali bersama kami Pro Satu RRI Tarakan setelah Anda mengikuti Ruang Rindu Berjaringan yang kami hadirkan sejak pukul 21 waktu Indonesia Tengah tadi, dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan menghadirkan bintang tamu kita Yana Julio dan Edi yang sudah mewarnai Rabu malam kita malam hari ini. Nah, pendengar, tersisa satu lagi agenda siar kami dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24 nanti untuk lagu-lagu yang kami kemas dalam jazz music dan kami hadirkan dari lagu-lagu mancanegara untuk Anda nikmati di malam yang mungkin sebagian besar dari Anda sudah mulai menikmati waktu tidur atau masih dalam proses mengundang rasa kantuk ya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, Charlie Rich dengan Behind Closed Doors kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, ciping, kil, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengang. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mas-mas, ambil satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

apa di keypad smartphone atau di pesawat telepon, ada tombol bintang dan pagar. Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

subsidi masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
1: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi merah atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, untuk erat hubungan sosial, dan menciptakan suasana.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

lagu terakhir untuk jazz music yang kami hadirkan untuk Anda sejak pukul 23 tadi. Dan sudah saatnya kami mohon pamit undur diri untuk hari ini, karena esok kita akan berjumpa kembali dalam kondisi terbaik kita. Sehat-sehat ya pendengar, tetap setia selalu bersama kami di studio.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

duka cita bagi para korban ya, yang menjadi korban kecelakaan kapal, khususnya kapal motor Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Juga para rekan-rekan kami, para jurnalis yang sedang berusaha meliput ke dekat Gunung Anak Krakatau, namun terjadi masalah pada kapal yang dinaiki sehingga sampai saat ini masih belum ditemukan. Sudah hari ke-9, 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau. Sementara untuk update korban dari Virgo Transport 8 ini dinyatakan ada 22 orang yang kembali ditemukan dalam keadaan selamat, dan ada 4 orang yang ditemukan tewas, sedangkan 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

0: Ya, topik kita membahas terkait dengan apa yang terjadi, faktor penyebabnya tentu masih dalam analisis dari KNKT ya, karena kapalnya tersendiri untuk Virgo Transport 8 ini masih dalam kondisi terbalik, belum bisa dievakuasi ke daratan dan masih dalam proses penyelidikan apa penyebab pesawat ini mengalami kecelakaan. Apalagi untuk kapal yang mengangkut para jurnalis di Gunung Anak Krakatau, keberadaannya pun masih nihil, masih belum ditemukan hingga hari ke-9, sehingga kita masih belum tahu apa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Namun kita bisa menganalisanya berdasarkan kebiasaan kecelakaan sebelumnya, karena human error. Seringkali kapal melebihi muatan atau sebetulnya belum laik jalan dalam kondisi yang seharusnya butuh perbaikan, namun dipaksakan begitu ya untuk tetap beroperasi sehingga terjadi resiko seperti ini. Atau bisa juga karena memang murni musibah, karena kondisi alam, mungkin ada ombak besar, ada badai, kita tidak tahu. Ya, apapun itu, semoga ini menjadi peristiwa yang terakhir, jangan sampai ada kecelakaan-kecelakaan kapal lainnya. Dan semoga yang masih dalam proses pencarian, ini ada 129 orang di kapal motor Virgo Transport 8, semoga segera ditemukan dan dalam kondisi selamat ya. Juga di Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, semoga segera ditemukan 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal yang masih belum ditemukan tanda-tandanya. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dalam sesi interaktif kami nanti membahas terkait ini, kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah, Anda bisa menelpon kami melalui chat WhatsApp, melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sebelum saya buka sesi interaktifnya, kita dengarkan dulu ya rekaman dialog penjelasan dari narasumber yang sejatinya sudah berlangsung tadi pagi dalam laporan khusus bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi dan juga Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono.
1: Nah, ini berdasarkan data yang ada, Basarnas mencatat setidaknya ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Angka fantastis yang tinggi ini mendorong sejumlah kalangan mendesak agar adanya evaluasi termasuk dari Komisi 5 DPR RI hingga lembaga swadaya masyarakat. Nah, bagaimana evaluasi dari Komisi 5 DPR RI? Kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi. Pak Mori, ya. Jadi kalau Komisi 5 melihat banyaknya kecelakaan kapal, seperti apa ini, Pak?
2: Aduh, kacau.
1: Kacaunya kacau. Kenapa ini,
2: Pak Mori? Kita rapat 2 minggu lalu, ya. Kita ya sampein marah-marah. Bukan marah-marah, gimana ya? Kita sampaikan lah. Ini kan kita ngebangun, apa ya, perairan kita. Ini kan kita bangun sama-sama.
1: Ya.
2: Kami sampaikan sama Pak Menteri dan seluruh jajaran. Kita sampai, bahkan ada teman saya minta Dirjen Laut mundur tuh.
1: Oh, rapat, sampai begitu rapat di rapat ya, kemarin
2: kita,
1: ya?
2: Kita rapat 3 kali rapat. Tapi yang 3 kali kan, kejadian yang sebelumnya kemarin kita rapat itu kan kejadian yang di terbakar yang di Lombok ya.
1: Ya.
2: Di Lombok. Kemudian masuk, sebelumnya kan ada lagi. Nah, ini kan lagi 3. Jadi dalam 3 kali ini dalam 2 bulan loh.
1: Ya.
2: Ya. Jadi kita sampai susah apa ya. Jadi identifikasinya hampir sama. Pertama kapal tua, yang kedua manifest nggak jelas,
1: yeah. Ya.
2: Yang ketiga barang yang dibawa itu nggak jelas apa yang dibawa masuk ke dalam kapal. Itu kita udah wanti-wanti terus, tapi kejadian terus. Jadi kita mau bicaranya bingung.
1: Iya.
2: Berapa lagi ya? Kita pendapat, semua pendapat, semua saran, semua masukan. KNKT juga sudah sampaikan.
1: Iya.
2: Kemudian pendapat-pendapat dari Basarnas sudah sampaikan. Kemudian BMKG sudah menyampaikan bahwa dari seluruh perjalanan kapal yang terjadi kecelakaan itu bahwa udara itu normal, ya, cuaca itu normal, ketinggian ombak itu normal, kecepatan angin itu normal, tuh kan?
1: Ya.
2: Yeah. Nah, kita sampaikan banyak hal ya. Nah, terus sulit kita untuk tidak mengkaitkan bahwa kecelakaan ini bukan karena usia kapal gitu, karena kan kita ketika kita bicara itu mereka bilang, oh ya, kapal nggak apa-apa tuh, apa yang penting perawatan.
1: Ya.
2: Semua kapal yang tenggelam yang bermasalah ini umurnya di atas 35 tahun.
1: Ya betul.
2: Yang tenggelam ini 39 tahun.
1: Ya.
2: Masuk baru dari Jepang, dilakukan perbaikan, belum jalan lama sudah tenggelam. Sulit kita untuk tidak mengkaitkan itu pada kenyataannya terjadinya seperti itu.
1: Karena faktor usia ada kemungkinan unsurnya.
2: Ya, pasti ya. Ada faktor itu.
1: Ya.
2: Kita kan nggak pernah tahu misalnya ya, dengan usia yang begitu lama, mungkin ada bagian-bagian, ada komponen-komponen yang tidak bisa direstorasi. Kita nggak tahu gitu loh. Ya kan? Mungkin ada apa. Nah kalau yang kemarin yang di kejadian yang di Lombok itu, yang di perairan Bali Lombok,
1: yeah,
2: itu kan apartnya tidak berfungsi dengan baik, alat pemadamnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau itu berfungsi dengan baik, mungkin kejadian kebakaran itu bisa diantisipasi
1: lah begitu ya Pak Mulya.
2: Ya, artinya kan usut kejadian udah ada kejadian kebakarannya, bukan antisipasi ya, udah ada kejadian.
1: Oh, penanganan karena aparnya tidak berfungsi. Seperti itulah ya. Oh, problemnya. Nah,
2: karena apart, ini kan kita, walaupun KNKT belum mengeluarkan rilis resmi gitu,
1: yeah,
2: tapi kan logika itu bisa masuk. Kita sering nemuin misalnya kan apart itu harus ada apa namanya pengecekan, yeah, ya kan rutin ya, nanti di situ akan ada tertulis masa berlakunya ya, dia harus dicek misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan berkala, nanti di situ ada masa berlaku misalnya dari bulan Januari ini berlaku sampai bulan April, atau dari sampai bulan Juni, nanti Juni sampai bulan Desember,
1: yeah,
2: itu ada. Ini banyak apal itu yang tidak dilakukan pengecekan itu, jadi ada yang sudah ada luar sadar dalam 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, Lampung juga begitu.
1: Yeah.
2: Itu pengecekannya ada semua tuh. Lampung itu ada masanya juga. Dicek semua. Itu terkait dengan kondisi. Terkait dengan manifest kemarin, kita nemuin ibu-ibu bingung. Suami saya beli tiket.
1: Yeah.
2: Terus, tapi kok namanya nggak ada,
1: tidak di ada manifest. Tidak ada di manifest, ya.
2: Kan konyol itu. Kami sudah menyatakan kepada Pak Menteri sejak zaman kapal tenggelam yang di Banyuwangi.
1: Yeah.
2: Itu sekitar setahun setengah yang lalu, kita udah rame-rame. Itu manifest antara Basarnas dengan BMK, dengan KNKT, ya, dengan yang ada, itu berbeda semua. Manifest itu baru diisi ketika ada keluarga yang klaim, ada saudara saya di kapal itu.
1: Yeah.
2: Baru namanya dimasukin dalam manifest. Nah, itu kan konyol. Coba, kami juga sampaikan Komisi 5, Pak, bisa nggak sih Bapak punya legacy? Legasinya apa?
1: Yeah.
2: Dulu kami bilang kereta api itu dulu adalah transportasi, moda transportasi yang paling amburadul. Ya, orang naik di lokomotif, naik di atas atap,
1: yeah,
2: ada pedagang asongan masuk di dalam, udah toiletnya udah nggak ada yang bener, udah. Pokoknya bisa dibayangkan kereta zaman itu kayak apa. Stasiunnya juga sama amburadulnya. Orang bisa naik masuk ke stasiun lewat pintu mana saja. Apa yang terjadi di Pak Jonang? Dibenahin tuh.
1: Ya.
2: Rah, itu
1: dan bahan. Bisa begitu ya Pak Mori ya.
2: Iya. Ya. Betul, bayangkan ya. Kalau kereta itu kan daily Pak. Orang berangkat pagi.
1: Jalurnya lebih padat begitu ya Pak Mori. Ya.
2: Jalurnya lebih padat. Daily, harian. Kalau orang naik kapal itu kan Pak mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali kan?
1: Yeah.
2: Atau bahkan mungkin tahun sekali. Ini daily puluhan juta orang naik kereta tuh.
1: Dan bisa dibenahi. Kenapa yang kapal laut tidak bisa begitu? Jadi problemnya tidak bisa dibenahinya di mana Pak? Pangkal utamanya begitu Pak Mori, pangkal masalahnya.
2: Ya, kalau menurut saya ya Pak, benahin kapal itu lebih mudah.
1: Yeah.
2: Orang masuk pelabuhan bisa disteril. Barang yang dibawa di dalam kapal itu bisa dicek apa.
1: Dicek, yeah.
2: Karena kan selama ini, Pak, nggak langsung dicek dia tuh. Barang-barang masuk, truk apa isi? Beras, yeah. Masuk. Apa isi? Oh, ini jagung masuk. Apa isi? Oh, ini alat-alat apa namanya misalnya? Aluminium ya. Masuk.
1: Tanpa inspeksi kita begitu ya, Pak Mori ya?
2: Enggak ada inspeksi, oh. Ini banget. Tentang cow. Ini kacau, Pak. Itu masuk aja pagi-pagi itu truk. Bawa ya. Apa? Bawa bawang masuk. Kita enggak tahu di dalam bawang itu apa.
1: Ada barang berbahaya atau tidak begitu ya, ya Pak Mori ya?
2: Itu effortnya enggak susah. Ya, kalau buat kami, Pak, ya kalau nambah-nambah biaya sedikit-sedikit lah, Pak, ya.
1: Yeah.
2: Nggak apa-apa, yang penting aman. Kan ada konsekuensi. Pembenahan kereta api juga nambah biaya loh, Pak.
1: Yeah.
2: Ya, kalau dulu. Tapi kan omnya mana, Pak? Dulu mana ada bicara AC, Pak, naik kereta. Sekarang naik kereta yang paling murah juga ada AC-nya.
1: Ya.
2: Yeah. Ada konsekuensinya nambah biaya. Iya, tapi orang lebih nyaman. Ya, ada pemisahan sekarang antara gerbong wanita, gerbong laki-laki, sehingga pelecehan terhadap wanita itu bisa dibilang bisa jauh berkurang gitu loh.
1: Ya.
2: Dengan ada kebijakan-kebijakan itu, jadi ini pun bisa dilakukan.
1: Nah, kalau begitu apa Pak yang mungkin memang harus ada yang bisa mendorong regulator melaksanakan tugasnya dengan baik kalau sesuai dengan aturan Pak Mori?
2: Lah kita udah sampaikan itu, Pak. Ini kejadian beruntun ini, kita belum tahu lagi.
1: Yeah.
2: Besok bahasanya apa lagi. Tapi di dalam rapat-rapat kami sudah memberikan atau ada kesepakatan-kesepakatan dalam kesimpulan rapat yang harus dijalankan oleh kementerian. Nah, kalau kejadian ini terulang lagi, ya tentunya kan juga kita nggak tahu di dalam rapat seperti apa.
1: Yeah.
2: Kalau kemarin yang diminta mundur di dirjennya, kita nggak tahu besok. Kalau saya sih mikirnya, ya memang... ini kan saya sudah sampaikan Pak Menteri,
1: yeah.
2: Kita ini kan apa? Kami sampaikan begini bukan karena kami ini marah sama Bapak. Kami sentimen enggak ada.
1: Yeah.
2: Kita bicara ini ya berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
1: Menyangkut ya, nyawa manusia juga kita, begitu ya, Pak Mori ya.
2: Menyangkut yeah. nyawa manusia, menyangkut masa depan perairan kita. Ini enggak.
1: Yeah.
2: Ini demi kebaikan kita. Jadi bukan karena ini debat-debat kusir, debat-debat apa argumen-argumen. Kemudian Bapak atau teman-teman atau rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan merasa tersudut. Jangan. Ini kita nggak ada kepentingan. Kita
1: yeah.
2: merep ini semua. Semua teman-teman di Komisi 5 sampaikan itu.
1: Nah ini memang yang harus terus didorong kan, desakan dari berbagai pihak kan juga sudah banyak ya Pak Mori ya. Tapi Pak Mori, sebenarnya kalau regulasi yang sudah ada ya Pak terkait dengan angkutan laut itu apakah memang sudah sangat kuat membatasi hal-hal yang jangan sampai terjadi seperti ini begitu Pak Mori, regulasi yang ada Pak?
2: Regulasinya sebetulnya cukup baik,
1: yeah.
2: tinggal disamakan ditambah-tambah bobotnya. Tapi aplikasi di lapangan jauh dari kenyataan.
1: Oh, problemnya itu. Sekuat ya, apapun kalau regulasi, kalau pelaksanaannya buradul sama juga bohong begitu ya, Pak Amor ya.
2: Misalnya manifest. Aturan manifest itu ketat, bos.
1: Ya.
2: Bapak mau naik kapal, mana KTP-mu, ya kan? Berapa orang? Misalnya gini, naik kapal isinya di mobil. Ya. Kalau dulu, Bapak, mobilnya aja dicatat. Orang cuma nyatat. Orang cuma ambil KTP dan SIM supir.
1: Ya.
2: Kemudian dia sama supir ditanya, ada berapa orang di mobil? Oh, ada 5. Dicatat penumpang 5 orang. Enggak ada manifest. Dalam aturannya, itu harus Bapak di mobil itu siapa? Umurnya berapa? Mana KTP-nya? Aturannya bagus, Pak.
1: Ya.
2: Jadi ketika kapal itu berangkat, kayak pesawat, Pak. Manifestnya jelas. Bapak
1: ya.
2: Duduk di 21C siapa, 21B siapa, 21C siapa, duduk yang di nomor 30A siapa, itu jelas Pak. Di kapal nggak perlu begitu,
1: ya.
2: Tapi udah jelas nanti penumpangnya nama, ada 230 penumpang namanya ini keluar semua rilisannya.
1: Ya.
2: Tidak sekomplikat serigit di pesawat karena duduk di kapal itu kan bebas.
1: Ya.
2: Itu.
1: Kalau begitu Pak Mori.
2: Regulasi, okay. Regulasi misalnya orang kalau naik kapal dia tidak boleh di dalam kendaraannya, dia harus naik ke atas. Nah ini juga masih banyak yang dengar,
1: yeah.
2: Masih banyak.
1: Banyak yang tidur di mobil, gitu ya Pak ya.
2: Itu kan nggak boleh. Nah, aturannya udah bagus, tapi aplikasinya, pelaksanaannya, dia di lapangan nggak begitu.
1: Iya. Yeah.
2: Orang minta tidur di mobil. Nah ini kan kacau. Apa yang terjadi waktu di Lombok itu? Kenapa hilang?

0: kementerian perhubungan, yang aplikatif, ya aplikatif ya Pak, bukan teori. Nah kami kemudian kami akan segera membagi tim nih Pak, rencana ya kita akan atas izin pimpinan dan kami akan bagi tim, kita akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan untuk melihat apa yang terjadi di pelabuhan tersebut, ya berdasarkan kebiasaan pasti ada temuan Pak. Nah terus terang kalau misalnya memang dalam waktu pembenahan yang menurut kami sudah darurat Pak, ini dua bulan tiga kejadian loh Pak, dua bulan tiga kejadian nggak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, dua bulan ada tiga kapal yang tenggelam dan terbakar. Jadi kami akan lakukan ini, kemudian nanti mungkin saya nggak tahu Pak, mungkin akan ada panja, mungkin akan ada panja.
1: Oh, arahnya ke sana begitu ya.
0: Kalau panja itu konsekuensinya ada pidana Pak.
1: Iya.
0: Tapi saya belum bisa masuk ke arah situ. Tapi yang pasti apa yang akan kami lakukan adalah bagaimana supaya pembenahan ini bisa dilakukan secepat-cepatnya.
1: Ya. Ya.
0: Melihat situasinya kalau menurut kami di Komisi 5 ini sudah darurat Pak. Sudah darurat betul.
1: Jadi tahap awal inspeksi dulu ke pelabuhan begitu ya? Pak Moria nanti ya.
0: Turunannya ini pasti kita akan inspeksi ke pelabuhan Pak.
1: Ya.
0: Dalam waktu dekat. Itu maksudnya kita akan lihat prosedur Pak. Kita akan lihat SOP di situ. Kita akan cek ulang semua kan sebagai masukan supaya karena kalau kita nggak begitu kelihatannya kita cuma rapat-rapat di DPR nih kelihatannya mitra kita kementerian nih geraknya lambat, dia nggak bergerak cepat seperti yang kami inginkan. Kita maunya mereka pemenang lebih cepat daripada lebih cepat, tapi ternyata kejadian demi kejadian
1: lagi berurutan begitu. Nah,
0: berarti kan apa yang kita sepakati di dalam rapat-rapat itu belum dilaksanakan. Itu kira-kira itu.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Mori, kami nantikan perkembangan dari Komisi 5 DPR RI. Terima kasih banyak waktunya, Pak Mori Hanafi.
0: Oke, makasih ya.
1: Bagian tadi anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana dengan faktor cuaca? Kami sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Slamet Wiono. Pak Slamet, mungkin kita bicara yang umum dulu ya. Kalau cuaca sebenarnya Pak, itu sejauh mana sih Pak bisa mempengaruhi operasional kapal yang ada di lautan?
3: Ya, selamat pagi Mas Aini. Pertama-tama kami ucapkan turut prihatin dan duka cita yang mendalam atas musibah kapal Fibrid Transport 8 yang mengalami kecelakaan Bapak. Nah, terkait dengan bagaimana cuaca pada saat itu Pak, kami sampaikan secara umum bahwa hasil analisis kami dari BMKG pada saat kejadian, yaitu jam 00 sampai dengan jam 02 WITA itu kondisi cuaca dalam kondisi cerah hingga berawan. Tidak terpantau adanya hujan di sekitar lokasi. Kemudian kecepatan anginnya 15-20 knot, bertiup dari arah tenggara, sedangkan gelombangnya dalam kategori sedang, yaitu 1,5 hingga 2 meter, Bapak.
1: Jadi bisa dikatakan kalau untuk ukuran kapal Virgo Transport 8 tidak ada pengaruhnya kondisi cuaca kalau begitu ya, Pak Slamet ya?
3: Ya, kondisi cuaca merupakan salah satu faktor risiko tentunya, tetapi kita tidak tepat menyebutnya bahwa itu adalah salah satu risiko utama. Tentu ini perlu dilihat juga dari faktor yang lainnya, misalnya stabilitas kapal, muatan, dan seterusnya.
1: Ya, atau kondisi kapal juga begitu ya, Pak Slamet.
3: Iya, betul sekali. Ya.
1: Pak, ketika informasi cuaca ini ada begitu ya, sebenarnya proses penyampaiannya ke Syah Bandar dan juga kepada nahkoda kapal itu bagaimana sih Pak prosesnya Pak?
3: Ya, kami di BMKG setiap saat mengupdate informasi cuaca untuk pelayaran, baik itu yang bersifat harian maupun 7 harian dan juga 3 harian, dan kami sebaikan melalui kanal resmi kami, baik itu di website, di Instagram, di media sosial, dan juga melalui email, dan teman-teman kami di UPT daerah juga menyebarkan ini kepada stakeholder terkait tentunya, termasuk di teman-teman yang ada di wilayah pelabuhan, begitu Bapak.
1: Ya, jadi informasinya sudah detail sebenarnya mereka terima begitu ya, Pak Slamet ya?
3: Ya. Ya, kita sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca sebelum pelayaran dan seterusnya. Dan itu kita update setiap saat, setiap pagi.
1: Ya, nah biasanya Pak Slamet ya, kategori cuaca seperti apakah Pak yang memang merekomendasikan agar kapal tidak berlayar dulu begitu Pak? Biasanya bagaimana itu Pak Slamet?
3: Ya, sebetulnya kondisi laut itu kita tidak hanya mempertimbangkan satu parameter cuaca saja ya. Tentunya dengan kondisi cuaca tertentu akan berbahaya pada kapal tertentu dan juga mungkin akan aman untuk kapal tertentu yang lainnya.
1: Oh,
3: jadi
1: begitu.
3: Kita tidak bisa melihat dalam skala umum bahwa kapal misalkan gelombang 3 meter akan berbahaya untuk pelayaran, tidak. Kita melihatnya adalah dampaknya akan berbeda setiap kapal, kemudian dampaknya akan berbeda juga.

0: tiap kondisi. Sebagai contoh misalkan gelombang 2-3 meter gitu misalkan ya, itu tentu akan memberikan dampak yang berbeda kepada kapal-kapal nelayan dibandingkan dengan kapal-kapal yang dengan GT yang lebih besar di atasnya, demikian Bapak.
1: Ya. Nah, biasanya informasi itu diperbarui setiap berapa jam sekali atau ada periodenya kah begitu Pak?
0: Ya, informasi cuaca kami update setiap 12 jam sekali dengan menggunakan berdasarkan data yang terbaru, dan itu kita update melalui website maupun media kanal sosial kami gitu.
1: Ya, nah karena cuaca memang menjadi salah satu faktor risiko di lautan, harusnya memang menjadi perhatian serius juga ya Pak dari para operator kapal begitu ya, Pak Selamat ya?
0: Ya, sepakat.
1: Nah Pak, kalau di sistem pelayaran begitu ya Pak, informasi cuaca seperti ini kalau dari mungkin ya koordinasi antara BMKG lah dengan operator ataupun dengan regulator begitu, itu sejauh mana sih Pak implementasinya akhirnya dipakai begitu untuk pelayaran?
0: Ya, sebetulnya kan sudah ada Pak ya regulasi yang mengatur tentang itu, misalkan terkait dengan bagaimana kewajiban kapal untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Sabandar.
1: Ya.
0: Nah di situ ada beberapa dokumen yang wajib diikuti dan salah satunya adalah menyatakan bahwa keberangkatan kapal bisa ditunda karena adanya faktor cuaca. Nah, ini menjadi salah satu pegangan bahwa cuaca itu juga semestinya menjadi salah satu keputusan dalam hal kita go atau no go terhadap pelayaran kapal gitu Bapak.
1: Ya, yang penting BMKG sudah memberikan rekomendasinya, tinggal keputusan dari operator ataupun dari regulator begitu ya Pak Selamat ya di lapangan ya.
0: Iya, seperti itu Bapak.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Selamat, terima kasih banyak untuk informasinya Pak.
0: Siap, terima kasih.
1: Bagian tadi dari BMKG ya, Pak Selamat Wiono

0: Anda masih di segmen Kopi Pro 3. Kita masuk sesi interaktif mendengar. Tadi baru saja kita simak paparan dari anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi dan juga Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono yang mengkonfirmasi bahwa untuk kejadian kapal motor Virgo ini pada saat kejadian cuacanya sedang bagus, dan tadi ditegaskan juga oleh anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi bahwa biasanya memang kejadian-kejadian kecelakaan kapal itu sebetulnya kondisi cuacanya sedang bagus. Dan beliau juga mencurigai bahwa jangan-jangan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi belakangan ini itu akibat human error gitu. Misalnya tidak adanya manifest ya, siapa-siapa saja yang naik ke kapal, kemudian juga barang bawaan yang dibawa oleh penumpang apa saja tidak dicek, kapasitas penumpang juga tidak, ya karena tidak ada manifestnya jadi tidak tahu kuota kapalnya berapa, penumpangnya berapa, siapa saja yang naik gitu. Yang jadi masalah, dan beliau mencurigai bahwa itulah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi karena berdasarkan kebiasaan juga memang seperti itu kasus-kasus yang sering terjadi, bukan karena masalah cuaca. Nah, seperti apa pandangan Anda? Apakah Anda setuju dengan kedua narasumber tadi yang menyatakan bahwa kemungkinan penyebabnya karena kesalahan manusia, bukan murni musibah? Atau ada pandangan lain dari Anda yang mungkin biasa naik kapal laut, sebetulnya seperti apa sih kondisi kelayakan ketika naik kapal itu? Seberapa chaos ya, apalagi kalau musim lebaran gitu ya, apakah masih tetap terkontrol gitu ya, barang bawaan, manifest penumpang dicek betul, atau seperti apa pengalaman Anda yang pernah naik kapal? Silakan di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Saya sapa terlebih dahulu, sudah ada yang masuk, ini sudah menunggu dari tadi, ada Pak Nanang di Mataram. Selamat dini hari Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, sehat selalu.
0: Sehat selalu, Pak Nanang.
1: Jangan lupa, merdeka.
0: Merdeka, Pak Nanang. Ya. Pak Nanang pernah naik kapal, Pak?
1: Sangat sering. Nggak berani saya ketinggian, Mas.
0: Gimana?
1: Nggak berani ketinggian, saya.
0: Bukan, saya kapal laut.
1: Bukan, saya kenapa sering, sangat sering naik kapal laut, karena saya ketinggian.
0: Oh, iya. Kalau begitu relate sekali dengan tema kita. Bagaimana Pak, setuju nggak kalau memang tadi katanya kebiasaannya manifestnya nggak dilihat, orang main masuk aja, yang penting bayar, betul tidak Pak? Tidak didata gitu sama pihak kapalnya?
1: Ya kan ini kan temanya pelayaran ini, musim ada yang salah kan. Saya ingat lagunya Iwan Fals yang itu, kapal yang terbakar di tengah lautan itu karena dia mengangkut minyak kan, itu lagunya Iwan Fals ada yang kayak gitu kan, disinggung oleh Bang Iwan Fals tentang kapal yang terbakar karena mengangkut minyak di tengah lautan gitu. Ya, saya rasa ini selain daripada musibah, tentu ada yang salah. Entah itu di sistem atau prosedur atau teknisnya. Kadang-kadang di sini juga Mas ya, dari para wisatawan, para bule ini sering terjadi ya, tenggelam itu kapalnya. Misalnya dari Gili Trawangan menuju ke Komodo. Itu baru-baru ini sekitar 1-2 bulan ini ya, kecelakaan di selatnya Bima sana, di daerah Pulau Jawa, ya dia tenggelam kapalnya di situ. Ya menurut apa namanya badan Bansar apa istilahnya?
0: Basarnas.
1: Iya, Basarnasnya itu memang cuaca dan area yang dia lewati itu cukup berbahaya gitu. Nah, tapi kalau memang masalah kelebihan muatan itu memang kesalahan petugas.
0: Iya. Pengalaman ya, Pak Nanang gimana Pak? Kalau setiap naik kapal benar-benar dicek sampai bawaannya dibuka-bukain atau gimana?
1: Enggak. Apa dia kebanyakan kurang profesional dan katanya. Apakah pihak ferinya atau SDP-nya atau KP3-nya atau tidak tahu saya itu. yang penting kita punya tiket, kita masuk gitu.
0: Nggak ya. Dicek bawa barang apa saja, terus beratnya berapa, itu enggak?
1: Iya, kalau dibilang ini narkoba lolos terus gitu.
0: Nggak dicek. Ya, kalau naik pesawat kan dicek berapa kilo koper kita kan.
1: Di lapangan, di pesawat udara juga enggak terlalu gitu, Mas. Ini ada kejadian di NTB ini, narkoba pun lolos, Mas.
0: Ya, itu kasus serius kalau itu ya.
1: Ini saya rasa kalau dibilang oknum, terlalu banyak oknum, Mas, sehingga sikap mafia yang terorganisir, Mas, ya.
0: Iya, ya, terlepas dari itu, Mas, ini juga bisa mengakibatkan celaka juga ya, kalau
1: celaka.
0: Terus ancaman pembajakan ya, siapa tahu ada yang bawa pistol di dalam ya.
1: Ini bahkan ini banyak banget, mungkin pernah mendengar mantan Kapolresta Kota Bima gitu kan.
0: Iya.
1: Di narkoba.
0: Iya.
1: Itu kan berangkat dia lari atau bagaimana dari Bandara Sultan Muhammad Suladin kan membawa tas apa koper yang berwarna putih pink itu kan. Yang dititipkan ke Polwan di Jakarta itu kan isinya narkoba itu, Mas. Kenapa dia bisa lolos lewat bandara udara, padahal dia dari Bandara Salahuddin Bima itu menuju Ngurah Rai Bali. Kan tahu sendiri bagaimana ngurah, tetapnya Ngurah Rai, jangankan main lokal, orang luar negeri nyelundupin aja ketahuan, Mas. Kenapa dia bisa lolos kan begitu?
0: Iya, kenapa ya. Tuh ya?
1: Iya. Ini kayaknya perlu kita pembahasan lebih lanjut.
0: Iya.
1: Masalah narkoba, Mas. Narkoba, prostitusi sama perjudian ya.
0: Wah, itu panjang, itu panjang.
1: Berpengaruh besar di hidupan Mas ya.
0: Kita fokus ke yang berpotensi kecelakaan dulu ya, Pak Nanang. Kalau itu panjang sekali. Terima kasih ya, Pak Nanang ya.
1: Pikiran kita sudah dikontaminasi narkoba, ya jelas akan kecelakaan.
0: Iya.
1: Kontaminasi narkoba jelas dia terombang-ambing.
0: Iya. Khawatirnya ya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Nanang ya, atas komentarnya.
1: Maaf, jangan tersinggung semuanya yang mendengar.
0: Terima kasih. Enggak ada. Sehat selalu Pak Nanang, tidak ada yang tersinggung ya. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Doni?
2: Sehat, jam stabil.
0: Iya, sehat selalu. Pak Doni sering naik kapal enggak kayak Pak Nanang nih?
2: Enggak, sama sekali.
0: Oh, belum pernah.
2: Pesawat belum, kapal laut belum. Soalnya kalau kapal laut sih, terus terang saja saya takut dengan air. Makanya saya, kalau misalnya saya diajak teman saya jadi, oh, keluarga saya yang dari Bali, saya mending gak ikut lah. Soalnya saya benar-benar takut sama, padahal Bali itu cuma Selat Bali, tapi yang namanya apes, kita kan gak tahu.
0: Jadi takutnya bukan takut air, tapi takut trauma melihat berita-berita kecelakaan, jangan-jangan nih?
2: Enggak, memang saya takut dengan air.
0: Lah terus kalau mandi pakai air kan?
2: Saya tuh nggak pernah, saya nggak bisa berenang seperti itu loh.
0: Oh iya iya.
2: Karena kalau melihat kayak air yang semisal kayak kolam renang atau kayak kali yang dalam itu, saya nggak berani.
0: Ya Pak Doni, tapi ini menurut Pak Doni human error, kesalahan manusia atau murni takdir aja lah, udah ini mah emang gitu. Gimana Pak Doni?
2: Kadang-kadang saya mengalami human error. Soalnya apa? Lagi-lagi dan lagi-lagi saya dengar dari tim pemberitaan di stasiun TV, stasiun radio, itu selalu dan selalu kayaknya sering terjadi kecelakaan untuk kapal jet ya, kalau kayak gini ya.
0: Kapal motor. Kapal feri.
2: Kapal motor. Makanya itu seperti itu. Makanya lah kita itu sebelum kita berlayar kenali dulu lah. Sekarang itu zaman kan kita semakin canggih seperti itu loh. Sedangkan perairan kita itu kita kan nggak tahu. Itu seperti apa, jadi kita harus mengenali apa ya cuaca, mengenali debit air, debit apa kayak ombaknya itu gimana, airnya gimana, kita harus mengenali terus atau kayak kaptennya atau kayak sejenis kayak apa kapalnya itu benar-benar, dan mereka kan sudah pengalaman ya, apa yang namanya kapal itu kan kita nggak tahu. sudah benar-benar baik apa enggak.
0: Iya.
2: Terus muatannya itu melebihi kapasitas apa enggak. Ya, ya, yang namanya apes, yang namanya takdir, memang kita enggak bisa memungkiri. Kalau ini takdirnya Allah, ya terjadilah, pasti akan terjadi seperti itu. Enggak di darat, enggak di air, enggak di apa. Kalau kita waktunya mati, pasti kita akan mati seperti itu. Tapi kan kalau kita berhati-hati, masa apes sebanyak itu loh.
0: Yang namanya apes, apesnya sering.
2: Apes kan, yang namanya takdir itu kan hanya untuk satu orang. Masa harus terus
0: ini
2: 200 orang. Aduh, aku saya itu miris kalau dengan kayak kecelakaan-kecelakaan sebelum wadam sapi.
0: Iya, karena ini harusnya bisa diantisipasi kita akan seperti ini. Ya. Kan sering berulang juga ya, kita sering dengar ya berita-berita kayak gini.
2: Enggak, iya. Satu kali, dua kali loh kayaknya. Itu setiap tahun itu selalu ada.
0: Iya.
2: Makanya harus lebih berhati-hati dan harus lebih mengenali suasana cuaca dan juga
0: kondisi kapalnya.
2: Iya. Terus penumpangnya, terus bagaimana kondisi kapalnya.
0: Iya. Baik, Pak Doni.
2: Ya,
0: Pak Doni. Terima kasih, Pak Doni ya. Sehat selalu.
2: Selalu ya.
0: Iya.
2: Keren, suara kamu keren banget. Sehat selalu. Cakep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Tebet, ada Bu Ria. Selamat dini hari, Bu Ria.
3: Selamat dini hari, Handani Stabil.
0: Bu Ria kalau dengar
3: Mutia ya, ya.
0: Iya, sama Mutia.
3: Kayak gitu ngucapin dulu dong. Ini kan tanggal 17 ini September hari apa? Kita di memperingatinya jangan lupa Hari Perhubungan Nasional. Waduh, tanggal 17 September semoga apa namanya menggabungkan semangat kerjanya sektor darat, laut, udara dan kereta api untuk apa meningkatkan.
0: Iya, kita ucapkan selamat untuk Kementerian Perhubungan karena ini Hari Perhubungan.
3: Karena Indonesia Bang Sabil, saya datang ke satu.
0: Iya.
3: Memang saya pernah Bang Sabil naik kapal. Kalau ke Sumatera naik ke apa bakaholi ke misalnya kan dari Bekasi itu kan ke Lampung, wah kan senang banget apa itu keponakan-keponakan. Balik uang, nah, anak kecil berenang itu ngambilin uang.
0: Iya, iya ada yang seperti itu ya.
3: Jago-jago renang, lagi ya. Apalagi naik helikopter, wah masih kecil-kecil. Namanya anak kolong, anak abri, harusnya lah ikut tuh bapaknya gitu kan.
0: Iya, pasti sering ya.
3: Namanya ini tema ini juga ya Bang Sabil ya, yang baru yang ya namanya kecelakaan ini apa namanya rentetan ya kecelakaan pelayaran beruntun lah yang terjadi di Indonesia ini ya, kata tadi narasumber kan, kan kita nggak tahu lagi hari esok apa ya, termasuk terjadi memilukan lah seperti keramnya apa KM Virgo Transport 8 ya kalau nggak salah ya,
0: di perairan
3: laut
0: iya.
3: Laut Jawa lah kalau aku baca itu. Bukanlah murni musibah alam semata, melainkan buah dari kelalaian sistemiknya yang terus berulang.
0: Iya, benar.
3: Ya kan? Apalagi masalahnya ya klasik manipulasi namanya penumpang.
0: Iya, sering tuh.
3: Termasuk apa? Banyak kapal ditemukan mengangkut penumpang jauh melebihi kapasitas kan. Nah, itu demi mengejarnya apa? Keuntungan komersial katanya. Apalagi selisih jumlah korban kan harus selamat dan meninggal di lapangan seringkali jauh melampaui data yang tercatat di pelabuhan. Nah, ini menyulitkan proses pencarian dan pertolongan atau SAR namanya Bang. Ah banyak kali lah lemahnya pengawasan dan uji kelakan kapal lah, kelakan kapal. Terus menjadikan cuaca bisa lah sebagai kambing hitam kayak gitu ya kan. Cuaca buruk memang tidak bisa dikendalikan. Namun keputusan untuk tetap berlayar di tengah cuaca ekstrim sepenuhnya berada di bawah kendali manusia. Informasi cuaca dari apa namanya BMKG. Aduh, seharusnya menjadi dasar mutlak bagi bandar untuk menunda keberangkatan kapal, bukan sekadar formalitas. Jadi solusi apa kesimpulannya Bang Sabil apa ya, menyebutkan kecelakaan beruntun ini sebagai murni musibah adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab apa keselamatan nyawa ya manusia ya. Cuaca buruk hanyalah pemicu ya, namun akar masalah sesungguhnya adalah budaya abai terhadap keselamatan begitu, yang melibatkan operator awak kapal hingga apa regulator pelabuhan selama rekomendasi keselamatan dari Komite Nasional Keselamatan apa transportasi atau KNKT gitu. Hanya menjadi dokumen tanpa penegakan hukum yang tegas, tragedi serupa akan terus berulang di perairan Nusantara. Itu saja temanya saya. Apa interlanjut masarnya apa jenis hari kopi pertiganya. Apa
0: siap Bu Ria.
3: Makasih banyak Kak Dani. Selamat
0: makasih.
3: Libur ya. Kalau nanti libur ya. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Bu Ria. Ya, hari perhubungan nasional. Tapi kado ulang tahunnya ya kritikan untuk perbaikan transportasi laut ini ya, menjadi catatan penting di hari yang harusnya spesial merayakan hari perhubungan bagi teman-teman Kemenhub. Tapi ini ada satu kado pahit yang hadir dengan adanya berita duka cita seperti ini. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat dini hari Pak Udin. Halo Pak Udin. Selamat dini hari. Ya, nampaknya terputus ya dengan Pak Udin. Ya, kita mungkin nanti sambung lagi di sesi kedua. Dan yang mengagetkan saya tadi penjelasan dari anggota DPR ya, Pak Mori Hanafi. Seringkali manifest itu seperti main-main pihak penyedia jasa angkutan kapal laut itu ya. Jadi harus diprotes dulu baru datanya dicatat di manifest. Itu ada ponakan saya itu naik. Kenapa enggak ada di data baru di proses ini, luar biasa. Berarti sampai saat ini hal sesederhana itu mencatat siapa yang naik kapal ya, catatannya tidak ada. Ini kacau sekali. Belum lagi bicara soal barang yang dibawa, beratnya, lalu apa saja yang dibawa, itu juga jadi persoalan gitu ya. Apalagi kalau apa, selain dari berpotensi menyebabkan kecelakaan pesawatnya, bisa saja yang dibawa itu adalah senjata tajam, senjata api yang ilegal, kecuali milik aparat TNI Polri itu gak apa-apa ya. Tapi kalau orang biasa bawa senjata api, senjata tajam, nah tentu saja itu dilarang, bisa dipakai untuk membajak pesawatnya. Bagaimana itu nanti? Apalagi kalau barang-barang dibawa juga barang-barang terlarang seperti narkoba misalnya. Apalagi barang selundupan, barang ilegal yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang tersebut. Nah ini juga jadi PR besar. Tadi juga dibanding-bandingkan dengan bagaimana progres PT KAI yang membuat kereta menjadi alat transportasi yang sangat nyaman, padahal sebelumnya sangat amburadul. Nah itu bisa dilakukan perbaikan. Kenapa untuk sektor transportasi laut belum ada perbaikan dan masih mengalami masalah yang sama? Padahal masalahnya sebetulnya cukup sederhana, seperti pendataan manifest penumpang itu masih tidak masuk akal bagi saya. Masa sampai saat ini hal sederhana itu saja belum selesai. Tinggal catat nama siapa yang naik penumpang itu loh, itu simpel banget. Kenapa enggak masih jadi masalah sampai saat ini? Kita lanjut nanti di sesi kedua, kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Rizky Wahyudi menyampaikan selengkapnya.
1: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
2: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan
1: adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
2: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial pada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
2: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
3: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur, alhamdulillah gitu ya, ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
2: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
5: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
4: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya. Sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Ya, kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
5: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh. Mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
6: Pada hari ini kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
5: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana KNKT juga melihat banyaknya kecelakaan laut yang terjadi? Kami sudah bersama dengan Ketua KNKT yang sudah tersambung bersama kami, Suryanto Cahyono. Pak Cahyono, Pak, kalau KNKT melihat banyaknya kecelakaan laut seperti ini bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, kita pertama juga prihatin, Mas, atas banyaknya kecelakaan kapal-kapal yang mengalami kecelakaan baik kebakar maupun tenggelam ini. Ya, KNKT sesuai dengan tupoksinya melakukan penelitian atau melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut, sehingga kita bisa mengeluarkan rekomendasi agar kecelakaan yang sama di kemudian hari tidak terjadi atau tidak terulang kembali.
1: Yeah.
2: Itu tugas dari KNKT.
1: Dari hasil investigasi KNKT terhadap kecelakaan sebelumnya, rata-rata penyebab utamanya apa ini sebenarnya, Pak Cahyono?
2: Kalau seperti yang Mutiara Sentosa Putri Yasmin itu kan dari muatan kapal, ya dimulai dari kebakaran truk yang terbakar karena bawa barang-barang berbahaya atau dangerous good. Nah, itu yang kecelakaan kapal itu didominasi 60%, 45% itu adalah kebakaran.
1: Yeah.
2: Adalah kapal kebakar. Nah, kapal kebakar dari 45% itu kalau dijadikan 100%, itu 65%-nya adalah kebakaran dari muatan atau truk. Dari ruang mesin itu atau korsleting listrik itu porsinya kecil, Pak.
1: Yeah.
2: Jadi yang terbesar itu kalau dari statistik kita yang masalah kecelakaan kapal ini, ya kapal kebakar yang paling banyak, Pak.
1: Dari itu dari muatan kapal, begitu asalnya ya, Pak Cahyono ya, kebanyakan 60% begitu kapal. Ya.
2: Iya, ya, truk lah dari kardeknya, atau ya truk yang bawa barang berbahaya atau dangerous good itu, Pak.
1: Iya, nah dari inspeksi KNKT, Pak, apakah memang itu berjalan pengawasan muatan kapal itu, Pak, sehingga kok bisa masuk yang berbahaya itu ke dalam kapal begitu, Pak Cahyono?
2: Jadi kompleks, Pak. Kita merunut itu, kan kita mengusulkan untuk dibikin pengawasan seperti di udara ya, ada namanya regulated agent. Jadi agen-agen atau ekspedisi-ekspedisi yang ada atau MKL itu ketika menerima paket dari perorangan maupun dari perusahaan, memastikan bahwa itu bukan barang berbahaya. Kalau barang berbahaya itu harus ada caranya, tata caranya untuk packagingnya agar tidak menjadikan masalah ketika ditransport melalui kapal.
1: Yeah.
2: Nah, nanti setelah diterima oleh agen atau ekspedisi yang kita namakan sebagai RA, regulated agent, itu dia nanti ketika menata di truk, truknya nanti akan diberi tanda bahwa memuat dijinya apa, diinformasikan ke awak kapal dan otoritas pelabuhan, sehingga ketika terjadi masalah, awak kapal ini sudah siap dengan kompetensinya untuk menangani masalah diji tersebut.
1: Ya. Regulasinya, nah, aturannya sudah ada kan, begitu ya, Pak Cahyono ya, sudah jelas begitu ya aturannya ya, aturan mainnya ya.
2: Belum ada untuk di laut, Mas.
1: Oh, di laut belum ada?
2: Belum ada, yang ada di udara.
1: Oh, ini problem kalau begitu, Pak Cahyono.
2: Ya, sebenarnya regulator agent itu cara bagaimana kita melakukan pengawasan.
1: Ya.
2: Kalau aturannya mengenai dangerous goods itu sudah ada di laut, cuman dengan bantuan regulated agent itu pengawasannya makin banyak yang ngawasin lah.
1: Yeah.
2: Tidak hanya dari regulator tapi juga agen-agen atau ekspedisi tadi juga ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, maka ketika dimuat di truk dan sudah ditutup terpal atau di boxnya ditutup, nanti disegel. Nah,
1: yeah.
2: Truk-truk yang disegel ini nanti bisa langsung masuk ke kapal, tapi yang tidak melalui regulated agent ya dibongkar di pelabuhan, resikonya gitu loh.
1: Ya. Yeah. Nah, kalau dari pantauan KNKT atau hasil penyelidikan dari kecelakaan sebelumnya, Pak, masuknya barang-barang berbahaya ke kapal itu, artinya ini kan ada yang tidak berjalan kalau begitu, Pak, di pelabuhan. Nah, itu bagaimana, Pak Cahyono, soal itu, Pak?
2: Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan tidak berjalannya. Memang kalau truk sudah masuk di pelabuhan, nah isi paketnya itu kan jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan, Mas, yeah. Paket-paket. Nah, juga Pak, sebenarnya truk-truk ekspedisi e-commerce itu juga banyak yang kebakar, Pak. Kemarin aja yang truk yang mau naik ke Virgo itu hari Kamis atau Jumat, itu yang mau diangkut ke Virgo itu yang tenggelam kemarin itu, yeah, itu ada di Tanjung Perak mengalami kebakaran, Pak,
1: truknya. Oh, sebelum naik ke kapal begitu ya, Pak Cahyono?
2: Sebelum naik ke kapal, belum naik, bisa dipadamkan, aman lah. Yeah. Jadi kejadian terkebakar di pelabuhan itu banyak juga, Mas, ya, sebelum masuk kapal.
1: Ya, nah, jadi rekomendasi dari KNKT, Pak, terhadap salah satu penyebab kecelakaan kapal laut itu terbakar ini kepada pemerintah atau DPR seperti apa kalau begitu, Pak Cahyono?
2: Sudah masuk di dalam rapat RDP di DPR di Komisi 5.
1: Ya.
2: Jadi Kemenhub untuk melaksanakan regulated agent seperti di aturannya di udara, dan sekarang lagi digodok untuk bagaimana aturannya. Yang simpel aja lah, dulu pakai surat keputusan dirjen untuk dibentuk regulated agent lah.
1: Agar lebih ketat pengawasan barang yang masuk ke kapal begitu ya, Pak Cahyono ya?
2: Iya.
1: Iya. Nah, Pak, ini kan selain kebakaran ada juga kan kalau kita dengar penyebab kecelakaan kapal bocor di tengah laut. Kemudian juga hal faktor teknis lainnya. Nah, kalau yang kapal bocor itu kenapa itu, Pak Cahyono?
2: Ya, macam-macam, Mas. Ada problem di lambung kapalnya, ada yang kena benda di tengah laut, nabrak karang atau nabrak satu benda di tengah laut. Tapi untuk kapal bocor itu secara statistik
1: relatif lebih kecil begitu dibandingkan dengan kebakaran begitu ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Nah, kita konsentrasi yang paling banyak dulu mengenai kapal kebakar inilah,
1: yeah,
2: karena 45% dari semua jenis kecelakaan.
1: Nah, Pak, ini itu kan Pak, ini kan ada satu problem juga nih, Pak. Setiap kali kecelakaan kapal terjadi, pasti masalah manifest. Nah, reporter kami melaporkan dari Surabaya, bapaknya beli tiket tapi tidak masuk di manifest. Kenapa ini sering sekali terjadi sih, Pak Cahyono? Seperti ini, Pak?
2: Wah, itu juga salah satu tantangan. Teman-teman di kita juga sudah memberikan rekomendasi, tapi kan rekomendasi KNKT itu apanya, tapi bukan bagaimana, Pak.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimananya itu tergantung dari penerima rekomendasi untuk sesuai dengan prosedur dan teknologi yang dia pakai, dia bisa bermacam-macam lah. Artinya pengawasan untuk manifest itu memang kapal itu tidak seperti kereta api atau seperti pesawat ya, yang pintunya lebih isolir lah.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kapal ini kan pelabuhan rata-rata terbuka ya, dan memang mau nggak mau cara bertahap perbaikan makin kesini makin sudah lumayan lebih tertib lah, Mas.
1: Yeah. Nah, apakah memang perlu, Pak, misalkan di sistemnya seperti digital begitu, siapa yang beli tiket itu yang terdaftar begitu. Nah, itu apakah memang menjadi perhatian dari KNKT juga soal itu, Pak?
2: Kalau itu kan tergantung dari operator.
1: Operatornya, Pak, begitu ya?
2: Iya, setiap beli tiket apakah harus melalui handphone, kalau melalui handphone tidak semua orang punya handphone,
1: yeah,
2: itu juga harus dipikirkan juga kan. Ya, memang tidak semua digital itu bisa menyelesaikan masalah.
1: Ya.
2: Ya.
1: Jadi
2: itu perlu dipikirkan yang paling efektif seperti apa, melihat dengan kondisi dan budaya orang kita juga seperti apa, kebiasaan-kebiasaan. Nah, bagaimana kita mengakomodir semua persoalan itu sehingga masalah manifest ini bisa lebih tertib lah.
1: Ya. Nah, Pak, kalau untuk yang hasil sementara dari Virgo Transport 8 bagaimana Pak Cahyono perkembangannya Pak?
2: Wow, masih terlalu dini Mas. Kita masih dalam tahap pengumpulan dan interview para ABK kapal.
1: Oh, sudah ada interview dengan ABK kapal juga begitu ya Pak Cahyono ya. Nah tadi kalau kami berbincang dengan BMKG Maritim Pak, mereka mengatakan bahwa sebelum kapal itu berangkat sudah ada informasi cuaca dari mereka bahwa kondisi cuaca cerah, gelombang pun juga cukup mendukung. Nah ini apakah juga salah satu yang menjadi bahan juga nanti Pak bagikan KT begitu untuk penyelidikannya?
2: Ya kita juga akan melihat apa yang ada di perakiraan dan apa laporan dari kru kapal dan kemarin juga dari kapal-kapal yang mencari, Pak, kapal Basarnas, kapal TNI AL, kapal kepolisian, kapal Kemenhub, dan bagaimana dengan perakiraan cuaca yang ada di BMKG. Kita lagi juga hari ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman BMKG untuk masalah perakiraan cuaca ini.
1: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya Pak Cahyono. Terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Bagian tadi Ketua KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi ya. Kami juga sudah bersama dengan pemerhati maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, ISC, Kapten Marcelius Hakeng Jaya Wibawa. Pak Hakeng, kalau melihat banyaknya kecelakaan laut terjadi seperti apa ini Pak? Karena kan beruntun sekali nih Pak. Tadi kalau kami berbincang dengan Komisi 5 DPR, beliau langsung mengatakan kacau ini. Nah itu bagaimana kalau Pak Hakeng Pak?
3: Iya, Pak Mazen, tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, apalagi kecelakaan yang terakhir mengakibatkan masih ada 130-an penumpang yang belum diketemukan dan kondisinya belum kita bisa pastikan. Dan kalau dalam pandangan saya memang sudah saatnya kita melakukan review ataupun melakukan moratorium terkait dengan kebijakan yang sudah ada dan saat ini masih berjalan. Apakah memang kapal-kapal penumpang kita, terutama kapal feri yang memang desainnya hanya untuk pelayaran jangka pendek bisa untuk melakukan pelayaran itu yang saya sedang gencarkan untuk bisa dikaji demikian Mas.
1: Ya, nah kalau dari yang sudah didapatkan oleh KNKT selama ini kan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan, terutama adalah kebakaran kapal Pak akibat muatan yang masuk ke dalam kapal, kemudian juga faktor teknis lainnya. Nah sebagai praktisi Pak Hakeng ya, apakah ini memang menjadi satu masalah besar juga Pak bagi perkapalan kita begitu?
3: Ya, jika dikaitkan dengan kapal-kapal niaga yang jauh lebih terstruktur, maka hal tersebut tentunya bisa dihadapi situasinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan seperti kontainer pasti plastingannya akan diperhatikan posisinya, beratnya misalnya kapal tanker, penempatan muatan-muatan di ruangan-ruangan yang memang sudah ditentukan, tapi dikhususkan terkait dengan kecelakaan yang sering terjadi akhir-akhir ini terutama di atas kapal penumpang yang merupakan jenis ropex ya, atau passengers dan juga kargo dalam hal ini mobil, maka sedikit tricky dan sedikit rumit Mas, karena memang yang pertama mereka harus bisa memastikan kendaraan-kendaraan ini tidak akan bergerak lagi, karena kenapa? Once itu masih bergerak atau tidak dilasing dengan tepat, dia hanya akan menambah bobot kapal untuk bisa bergerak atau rolling lebih cepat ke satu sisi sehingga mempercepat proses tenggelamnya. Lalu yang kedua, kendaraan-kendaraan ini dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga overload dan overdimension, sehingga ketika terjadi kebakaran misalnya sprinkle yang ada di ruangan-ruangan yang ada yang harusnya bisa memadamkan api kebakaran terjadi malah menjadi tersumbat sehingga tidak bisa memadamkan api tersebut. Lalu yang dari sisi aspek penumpangnya juga manifest yang masih kita permasalahkan betapa itu menyebabkan tim SAR menjadi kesulitan untuk menentukan berapa banyak sih seharusnya penumpang yang bisa diselamatkan. Atau ketika terjadi permasalahan misalnya terjadi kebakaran dan mengharuskan penumpang untuk melarikan diri ke laut, alat-alat keselamatannya pun sangat-sangat terbatas karena memang kan kapal akan didesain berdasarkan jumlah penumpang yang memang bisa dia angkut. Demikian Mas Zaini.
1: Jadi ini memang masih harus banyak diperbaiki kalau begitu ya Pak Hakeng ya?
3: kita ini negara maritim, Pak Mazeni. Kita adalah bangsa maritim, tapi kita

0: Perhubungan telah menegaskan bahwa kapal-kapal tipe LCT yang dimodifikasi di Banyuwangi menuju Bali itu tidak boleh lagi. Tapi akibat dari itu maka kekurangan armada. Ketika kekurangan armada maka truk-truk merasa terganggu aktivitasnya dan mereka memblokir jalan sehingga terjadi kemacetan sepanjang jalan di Banyuwangi sampai puluhan kilometer sehingga masyarakat akhirnya menyalahkan Perhubungan. Hal-hal semacam itu yang saat ini masih bisa sering kita hadapi. Akhirnya permisif yang dilakukan
1: yeah.
0: Kecelakaan ujungnya.
1: Jadi ini memang kompleks masalahnya kalau begitu, bukan hanya soal dari sisi operatornya saja, tapi kondisi angkutannya sendiri, ekosistemnya juga perlu diperbagi kalau begitu Pak Geng.
0: Bukan cuma angkutan, operator,
1: regulator. Operatornya juga, regulator juga begitu ya.
0: Masyarakat dan penumpangnya juga sama, Mas Zaini. Ketika mereka naik ke atas kapal, ternyata mereka belum masuk ke dalam manifest, kenapa mereka tidak komplain? Ketika mereka naik ke atas kapal, ketika mereka tidak mendapatkan edukasi yang cukup terkait dengan bagaimana melakukan aksi penyelamatan, alat-alat keselamatannya ada di mana, kenapa mereka nggak komplain? Waktu mereka naik pesawat, mereka mendapatkan edukasi itu, kan mereka merasa nyaman. Itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita biasakan. Itu yang harus menjadi budaya bangsa Indonesia ke depannya, Mas Yani.
1: Ya, Pak, ini soal nakoda, Pak. Kalau kecelakaan kapal terjadi kan otomatis sudah menjadi, intinya begini, Pak, kalau di kapal itu kan kalau sudah masuk semua penumpang dan juga angkutan kan sudah menjadi tanggung jawabnya nakoda kapal, di atas kapal begitu ya. Nah, kewenangan nakoda kapal, Pak, untuk mengetahui angkutan yang masuk berbahaya atau tidak, kemudian penumpangnya manifest sesuai atau tidak, itu sampai di mana sih sebenarnya, Pak Akeng?
0: Kewenangan nakoda absolut, Mas Zaini.
1: Yeah.
0: Saya katakan demikian. Karena ada Master Overriding Authority. Kalau dia merasa bahwa akan terjadi kecelakaan ataupun manifestnya tidak sesuai, ataupun dia tidak bisa memastikan apa keamanan kapalnya diakibatkan dari kendaraan-kendaraan yang membawa muatan yang patut diduga berbahaya, dia bisa menghentikan operasional kapal saat itu juga.
1: Yeah.
0: Dia bisa membelokkan kapal itu kemana atau rute mana yang dia inginkan untuk mencapai titik keselamatan yang paling cepat yang dia tuju. Nakoda dilindungi undang-undang dan ada aturan yang menyatakan demikian.
1: Yeah.
0: Jadi menurut pandangan saya memang nakoda ini powerful ya di atas kapal.
1: Yeah. Nah, agar memang fungsi itu berjalan dengan baik, bagaimana caranya kalau begitu, Pak Hageng?
0: Untuk bisa berjalan dengan baik, maka harus ada perlindungan juga bagi seorang nakoda. Tadi saya sudah katakan nakoda sangat powerful, dia memiliki master overriding authority dan lain sebagainya. Tapi ada kekhawatiran dari para nakoda atau teman-teman nakoda apabila mereka menjalankan, mereka menghentikan kegiatan, mereka tidak mau belayar dan lain sebagainya, mereka akan dipecat.
1: Nah, ini yang memang jadi problem tersendiri kalau begitu ya, Pak Hageng ya.
0: Ya harus ada semacam apa ya, saya belum melihatnya, belum melihat adanya kekompakan untuk saling berserikat, untuk saling melindungi hak yang ada dan melekat pada mereka yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat atau pengguna jasa transportasi.
1: Yeah.
0: Ketika seorang nakoda masih bisa diintervensi padahal haknya melekat di situ, disitulah letak salah satu asal-muasal terjadinya kecelakaan yang patut saya duga terjadi saat ini.
1: Yeah. Tapi para pelaku ekosistem maritim sebenarnya sudah menyampaikan hal yang disampaikan oleh Pak Hakeng tadi kepada DPR atau pemerintah begitu, Pak?
0: Saya meyakini informasi yang diberikan masih bersifat parsial.
1: Yeah.
0: DPR masih memanggil Dirjen Hubla ataupun Perhubungan Laut, DPR masih memanggil beberapa praktisi ataupun akademisi, tapi secara komprehensif dikumpulkan akar masalahnya, dijadikan satu, dicari cara penyelesaian yang benar-benar sesuai dengan situasi yang terjadi, itu masih saya belum melihat sampai di titik itu. Dan salah satu pasti alasan utamanya adalah ketika hal tersebut dilaksanakan, apakah kita mampu secara keekonomian. Padahal ketika kita mengalami saudara-saudara kita sampai 130 orang masih terjebak, patut kita duga ya terjebak dalam kapal, itu harusnya tidak lagi kita perhatikan itu, Mas Zaini.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Geng, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Siap.
1: Ya.
2: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan

penjelasan dari Ketua KNKT Insinyur Suryanto Cahyono dan juga pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center Dr. Kapten Marcelus Hakeng Jaya Wibawa. Kita masih membahas kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi langsung, memberikan komentar dan pendapat Anda melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-88.

0: Tadi kalau dari narsum di sesi kedua, banyak sekali mobil-mobil ya, terutama truk pengangkut barang yang overload. Overload, overdimension atau odol, yang naik ke dalam kapal dan itu tidak ada pembatasan berat ya. Jadi ya sudah, masuk saja tanpa ditimbang dulu berapa massa yang dibawa, berapa beratnya, bebannya gitu ya. Apakah masih dalam batas wajar? Karena kapal itu juga kan ada bobot maksimal. Nah, ini juga yang seringkali diabaikan ya. Kemudian tadi juga diulas kembali soal manifestasi. Ternyata ada permisif di sana, artinya biar cepat administrasi di pelabuhannya supaya enggak berbelit-belit. Alien-nya ya sudah masuk sajalah tanpa ada pencatatan yang jelas gitu. Ya, ini juga berbahaya karena ketika terjadi kecelakaan seperti ini, ya tidak dapat diketahui siapa saja yang naik, sehingga banyak yang bingung mengklaim bahwa ada saudaranya di sana, tapi setelah dicek di manifestnya ternyata enggak ada. Padahal ada sebetulnya. Nah, ini bahaya sekali ya. Silakan bagi Anda pendengar di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
1: Iya, Assalamualaikum Pro 3, salam jantung Bubung Sabin.
0: Waalaikumsalam, Pak Matauli, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah, juga sehat di sana Pro Operator.
0: Iya, amin. Gimana Pak Matauli pandangannya?
1: Pelayaran pelayaran ya, Bung Sabil ya.
0: Iya. Terjadi lagi.
1: Jadi ya, ini Sibolga Nias ini itu dipisahkan oleh daratan Sumatera dengan Kepulauan Nias ya. Sabi saya sering juga ke Nias begitu ya, ada apa namanya kunjungan dinas begitu ya, kerjaan. Bagaimana kalau berangkatnya itu jam 10 malam, nanti sampainya jam 10 pagi.
0: Wow, jauh juga ya.
1: Itu jalur laut gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau misalnya tunda atau delay, nunggu badai atau apa, terkadang pas di tengahnya itu jipers juga gitu loh. Ombaknya itu tahu kan, terkenal kan dengan surfingnya kan.
0: Itu sering jadi tempat peselancar dunia itu, Nias ya?
1: Nomor 2 di dunia setelah Hawaii.
0: Wow.
1: Memang itu tercatat, Bung.
0: Iya.
1: Bayangin coba. Jadi kalau mendengar yang seperti ini, ya nggak heran sih Bung Sabil, cuman yang herannya ketika sudah kejadian di apa ini kan di Kalimantan Selatan, perjalanan rute Surabaya
0: Banjarmasin, iya.
1: Saya nggak suka dengarnya ini kan ada mitos di sana segitiga Bermuda masa Lembo versi Indonesia, tahayul-tahayul gitu. Tapi perbaikan kapal dan kualitas mutu rute perjalanan nggak kita perhatikan serius gitu.
0: Usia kapalnya udah 35 tahun lebih, harusnya harusnya kalau standar dunia udah nggak layak.
1: Baru 2 bulan. Itu kan masuk pidana HAM PBB itu seharusnya kan. Mengajakan orang menaiki kapal yang perawatannya atau usianya udah uzur. Kira-kira kalau besok misalnya Bung Sabil mau ditawari dengan merek dan nama yang sama, masih mau nggak ya?
0: Pastinya ada pertimbangan ya, ada trauma juga ya, jangan-jangan gitu loh. Ada traumanya.
1: Nyawa ini kan nggak ada spare partnya di sini.
0: Iya. Pasti takut juga ada.
1: Ya. Ya kan, tetapi udah pindah alam gimana? Bisa kita tuntut 20 juta itu gitu loh, ganti ruginya gitu, asuransinya nggak kan? Jadi gimana ya, ketika di ini masalah ini muncul semua baru kita tahu, oh ternyata ada KNKT, oh ternyata ada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, oh ternyata ada MTI Masyarakat Transportasi Indonesia, oh ternyata ada Pelni, Pelindo, apalagi ada Kementerian Perhubungan, ada kepolisian menyelidik dan menyelidikinya. Tapi nanti kan bunyi kalimatnya akan kita perbaiki, akan kita perbaiki. Iya, akannya nanti terjadi hanya seminggu, dua minggu, tiga minggu. Lewat dari situ udah longgar lagi,
0: ya, ya,
1: abai lagi. Gitu, kan ya. Kita kan tercipta terpola seperti itu. Karena memang nyawa bagi kita itu murah banget melayang, Bung Sabil.
0: Ya.
1: Padahal transportasi itu darat, laut, udara itu sama-sama punya resiko. Tapi kan standar mutu A1 keselamatan lebih kelihatan di pesawat terbang ya. Mungkin karena mahal kali ya.
0: Iya.
1: Ya kan, terus lebih mulia meninggalnya daripada di laut dan di darat toh.
0: Aduh, padahal sama-sama mulia insya Allah.
1: Nah, bisa milih kan jauh-jauhnya
0: tapi alam, kan begitu. Pak Matauli, sepengalaman Bapak kan sering naik kapal laut gitu ya, memang pelayanannya seburuk itu, seperti pendataan yang kurang dan tidak ada pengecekan berat barang bawaan dan sebagainya.
1: Buktinya itu si Bapak itu nggak terdaftar namanya, kata anaknya.
0: Iya, makanya waktu tadi juga saya bahas soal manifest nih. Kok bisa orang naik pesawat nggak ada datanya?
1: Lucunya gini, Bung Sabil. Entahpun dia kelas 1, VIP apa, nanti ekonomi makin ke belakang-belakangnya itu murah. Kalau namanya sudah terjadi di badan atau lambung pesawat itu udah bocor dan apa, kan sama-sama semuanya berpotensi untuk meninggal.
0: Iya.
1: Apa kan? Maksud kita, jangan dong mindset pengelola apa namanya ini kapal atau transportasi ini bikin seperti itu gitu loh. Ya kan, semua itu harus di presisi gitu loh, di apa, diukur
0: sesuai SOP lah ya, minimal ya sesuai SOP.
1: Gini, kalau udah kejadian muncul semua, tapi sebelumnya gimana, ada nggak mereka satu pintu garis koordinasinya? Oke mah, kita belajar dari sini ya. Semua yang ada pihak-pihak terkait di sini ada di Syah Bandar Pelabuhan ini. Satu pintu, satu atap. Jadi kalau saya memberangkatkan satu armada, semua kita udah cek. Checklist benar ini dan sebagainya. Silakan layak dari cuaca, dari BMKG apa. Ada nggak itu di balik momentum kejadian mengambil hikmah ini? Nggak ada, Abu Sabil.
0: Yeah.
1: Kita mah ya udahlah, yang nanti arsip, nanti aksir koreksi itu ya udah, nengok berikutnya, nanti nggak ada kerja kita kan gitu. Kalau semua baik-baik aja kan buruk kan, mundur gitu. Dan dia lagi kita zamannya. Jadi ibaratnya kayak Jepang itu 39 tahun coba usia kapalnya, masih baru 2 bulan dipakai gitu loh. Gimana ini, Bung Sabil, kalau kita kasih ini ke negara Eropa, kami mau kasih kau barang-barang bekas, mau nggak? Nyawa pelayannya siapa ada yang mau? Nggak ada, hanya kita. Dibilang kita negara kaya, tapi kok begini? Berarti kan ada penindakan hukum di sini. Cuman kan enggak, ya udah kan dia udah dikasih surat Jiwasraya. Kita berserah takdir dan nasib aja lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi yang salah.
0: Baik, Pak Matauli.
1: Gitu, maksudnya, aduh, mohon maaf, akhirnya kita agak lagi buruk ya. Mungkin kalau di ranking kali internasional nengok kita, waduh, kacau ini. Ini rankingnya 0, sekian dari 1%. Kita malu, Bung Sabil. Ah, kita negara maritim, nenek moyangku seorang pelaut. Kita punya jargon, Janis Peva, Jaya Mahe. Kok angkatan laut jarang kita dengar kabar-kabarnya kapalnya karam atau gimana ya?
0: Yeah.
1: Saya nggak tahu entah itu apa dipakai di kapal angkatan laut kita gitu, di militer angkatan. Tapi kalau di sipil, kapal sipil, lengah gitu loh maksudnya. Waduh.
0: Baik, Pak Matauli, cukup ya Pak ya. Kita berbagi dengan pendengar yang lain. Terima kasih, Pak Matauli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari sayangku, Mas Abil yang ganteng, ditemani seorang cantik yang namanya Mutia Ramadhani.
0: Iya, Pak Dasen juga nih, pasti orang baik Pak Dasen nih.
2: Iya, malam-malam hari ini mendengarkan suara wanita yang luar biasa. Suaranya, ya.
0: Pak Dasrun sering naik kapal laut, Pak Dasrun.
2: Kalau saya sih cara mensikapi ya, dibikin gampang saja lah.
0: Gimana tuh?
2: Semenjak masih ada perahu di atas laut, semenjak masih ada pesawat di udara, barangkali mungkin yang namanya, ya mau tidak mau itu yang namanya kejadian seperti itu mungkin tidak akan selesai seandainya masih ada. Ya memang semuanya itu perlu untuk perjalanan, perlu ya istilah perkembangan zaman itu ya mungkin boleh dikatakan menuju ke sana, bahwa apa tidak ada jembatan di atas laut mungkin ya. Tapi ternyata ya seperti itu kejadiannya. Walaupun dicerita kata-kata seribu kata-kata atau berjutaan kata-kata, seandainya masih ada ya mungkin ya, ya entah kapan waktunya, entah kapan tahunya, pasti ada, masih ada, tidak ada selesainya. Terima kasih ya sayangku.
0: Terima kasih Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi ya selain dari evaluasi dari sisi teknis dan lain sebagainya, ya kalau sudah kejadian kita ada baiknya untuk berserah kepada Tuhan gitu ya. Dan semoga yang sudah menjadi korban juga mendapatkan tempat terbaik di sisinya, bagi yang sudah meninggal dan bagi yang masih luka-luka, baik jasmani maupun rohaninya ya, trauma ini bisa segera mendapat penanganan sehingga bisa kembali normal aktivitas kehidupannya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kekuatan dan ketabahan. Kita ke Surabaya, ada Bu Itam. Selamat dini hari Bu Itam.
3: Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Ya, silakan Bu Itam.
3: Cerita sedikit ya. Saya pernah satu kali itu perjalanan dari Banjar ke Surabaya naik kapal, tapi nggak tahu kapan itu, udah lama. Kondisinya itu begitu lepas masuk ke laut lepas dari Banjar, itu memang sudah berombak, cukup berombak, dan kondisi berombak itu

0: ombang-ambingnya itu. Jadi sungguh-sungguh ombang-ambing lah. Tapi selamat sampai ke Surabaya. Begitu masuk perairan Surabaya, sudah lewat dari laut lepas, itu mulai tenang. Iya, kondisi kapal mulai tenang. Dan ketika dia tiba di dermaga di Tanjung Perak Surabaya itu, ketika kita sudah turun, ternyata itu kapalnya miring. Iya, miring, dan ketika kita turun itu lihat, itu ternyata ada beberapa truk yang posisinya di paling paling pojok ya, paling sisinya tambung itu, itu terguling.
1: Oh.
0: Ada berapa truk itu? Pokoknya satu jejer kan biasanya truk semua gitu kan ya. Nah, itu, dan itu disandarkan ke dermaga supaya mungkin untuk tertahan ya. Kalau enggak kan mungkin bahaya ya.
1: Iya.
0: Nah, ketika kita turun itu dia kondisi kapalnya sungguh-sungguh miring sambil. Itu, dan memang agak mengerikan gitu loh. Ini kalau ini pemikiran saya, mungkin kondisinya waktu kemarin itu di Banjar itu seperti itu. Jadi ketika kapalnya terombang-ambing, sisi yang paling dekat lambung yang dengan truk-truk itu, kondisi truknya juga terguling. Dan
1: tapi jadi bebannya ngumpul di satu sisi ya?
0: Nah, di satu sisi. Sisi sebelahnya tuh nggak ikut. Kalau sisi sebelahnya ikut, nggak tahu. Mungkin itu kondisinya yang kemarin itu.
1: Iya.
0: Bukan cuma satu sisi, satu lambung.
1: Iya.
0: Dua-duanya, ya mungkin. Jadinya terus betul-betul nggak imbang. Gitu. Karena cuacanya luar biasa. Memang betul-betul kita terombang-ambing. Betul-betul kiri, kanan terasa gitu loh.
1: Dan posisi kapalnya memang terbalik.
0: Iya. Itu makanya ketika di dermaga tuh melihat posisinya sungguh-sungguh miring, dan miringnya bukan miring cuman kadar miring ya, betul-betul di sangga gitu loh di dermaganya itu memang tuh mungkin saya baru inget ini terus mungkin kondisi kemarin seperti itu,
1: kondisi ombak di laut lepasnya ombak, ya di selat selat Jawanya di laut Jawanya itu ya.
0: Iya, pokoknya lepas pantai ya, laut lepasnya gitu loh, antara Banjar dan Kalimantan dan Jawa gitu, memang kondisi ombaknya gitu. Dan saya nggak tahu juga kondisi kapalnya, tapi kemungkinan kejadiannya tuh di situ gitu loh, karena saya ingat miring gitu loh gitu. Ya mudah-mudahan sih kondisi kapalnya juga sebetulnya baik ya gitu loh. Ini alhamdulillah kondisi kapalnya baik, jadi masih bisa bertahan gitu.
1: Ya kita tunggu nanti investigasi dari KNKT yang berwenang nanti menjelaskan.
0: Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau menurut si pakar-pakar itu, kalau kondisi terbalik itu biasanya banyak yang terjebak di dalam.
1: Iya.
0: Karena kan malam hari dan tidur ya, gak sigap dan gak siap begitu kan. Jadi
1: bayanginnya.
0: Berdoa yang terbaik aja. Kondisinya saya tahu persis di dalam itu begitu.
1: Terima kasih Bu Item ya sudah bercerita pengalaman Bu Item naik kapal yang juga kondisinya menyeramkan ketika itu. Untungnya selamat ya Bu Item.
0: Iya, untungnya masih ngobrol sekarang.
1: Oke, terima kasih Bu Item, selamat hari.
0: Selamat hari.
1: Lanjut kita ke pendengar terakhir, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bu Sabil dan Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya pengalaman juga Bu Indra naik kapal laut?
2: Beberapa kali dekat-dekat saja dari Merak ke Bakauheni ya. Sama kalau kebetulan jalan darat ke Bali itu dari Gilimanuk ya ke Tapang Gilimanuk yaitu iya, dan ya kesannya senang aja naik ferry begitu ya, karena mungkin tidak jauh ya Bung Sabil ya, dekat-dekat saja, jadi menikmati perjalanannya begitu.
1: Ya, tapi kalau dengar berita-berita kecelakaan kayak gini trauma nggak Bu?
2: Iya, kalau ini apalagi beruntun ya, kan kita sudah merasakan bagaimana kalau ada musibah beruntun yang sama. Itu tentu saja cara dari Sang Maha Kuasa mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Begitu kan, Bung Sabil?
1: Jadi ini murni musibah atau sekedar human error? Akibat kelalaian manusia atau murni musibah takdir dari Tuhan saja?
2: Tidak, musibah yang terjadi itu merupakan kesalahan manusia. Iya, jadi apa yang terjadi? Pasti banyak musibah, ya banyak kesalahan yang terjadi. Dan tadi para pendengar lain sudah mengatakan yang begitu-begitu, semua itu kan berarti kan memang terjadi itu, kita tidak melakukan aturan-aturan yang sesungguhnya. Bukankah nenek moyang kita orang pelaut, iya, yang sudah mengerti bagaimana harusnya kalau melakukan perjalanan di laut, dan itu tentunya sudah ada aturannya, tapi kita mengabaikannya. Padahal pencegahan itu kan walau dikatakan mahal, misalnya pencegahan itu lebih murah daripada kalau
1: sudah kejadian.
2: Itu, dan lihat setelah kejadian pun betapa tidak kompetennya yang kita lihat berhari-hari tidak terselesaikan, ya kemudian apalagi yang jurnalis itu tidak terdeteksi, apa yang terjadi itu membuktikan bahwa teknologi yang kita punya pun itu belum tentu bisa menyelesaikan kejadian yang ada. Jadi kita juga harus bersiap dari mulai keadaan yang tidak tradisional gitu, sampai dengan yang teknologi modern.
1: Iya, harus meningkatkan teknologi untuk pengamatan ini ya, untuk evakuasi dan sebagainya.
2: Itu ya, dan semua yang bekerja itu harus profesional sesuai dengan kompetensinya. Nah itu, kalau itu kita jalankan mungkin kejadian-kejadian yang tidak enak itu tidak akan terjadi. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat penyakit ya, lebih murah untuk mengantisipasi penyakitnya daripada sudah terlanjur sakit dan mengobatinya, itu jadi lebih mahal. Begitu juga hal ini, kita juga perlu untuk memikirkan mitigasi ke depannya supaya tidak terjadi lagi. Banyak sekali faktor-faktornya selain dari faktor alam ya. Ya, faktor alam pun bisa diantisipasi. Kalau memang ada tanda-tanda cuaca buruk, tentu saja jangan nekat beroperasi gitu ya. Dan sudah ditegaskan juga untuk kasus-kasus seperti yang belakangan ini terjadi, kondisi cuacanya sedang cerah. Artinya ada faktor human error sepenuhnya, seperti paparan tadi adanya simpang siur data soal berat beban yang dibawa dan juga isinya apa saja gitu yang melebihi kapasitas dan yang sebagainya, itu harus menjadi evaluasi ke depannya. Selamat Hari Perhubungan Nasional 17 September 2026. Semoga ini menjadi pelecut semangat ya, perbaikan khususnya teman-teman di Kementerian Perhubungan bisa lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan jasa perhubungan di Indonesia. Khususnya yang sedang disorot adalah di sektor kelautan. Saya Adin Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Saya terima kasih sekali kepada Anda yang sudah berpartisipasi dengan memberikan komentar, opini, dan juga solusi cerita-cerita menarik terkait dengan pengalaman naik kapal laut yang sangat luar biasa. Selamat ini hari, selamat istirahat, dan bagi Anda yang masih belum beristirahat atau ingin melanjutkan mendengar Pro 3, silakan hingga pukul 5 pagi nanti masih akan saya putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2.04 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaannya tidak selalu seimbang.
2: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Ya. Mungkin dicoba dulu siapa tahu cocok. Kalau yang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1.
1: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
3: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
1: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi, pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa
2: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stamford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah, dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat yang dituntun untuk selalu sanggup bertugas atau berhenti bila tidak mampu bertugas. Presiden Prabowo meminta agar seluruh pikiran, tenaga, dan segala upaya yang dimiliki semata-mata untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap pejabat, menurut Presiden, tak boleh mengingkari apa yang menjadi amanah rakyat. Lantas, bagaimana prinsip pejabat adalah pelayan rakyat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dan sejauh mana otonomi daerah dapat memastikan pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat? Kita bahas terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat. Bersama narasumber kami ada pakar otonomi daerah Prof. Joermansyah Johan.
1: Wawancara Pro 3.
3: Profesor sendiri bagaimana nih kabarnya nih?
4: Baik, alhamdulillah. Ini gimana nih pelayan rakyat ya kah, atau pelayan pejabat ya?
3: Wah, ini gimana nih? Saya juga mau bertanya kepada profesor nih. Nah, bagaimana sih Prof memaknai dari kalimat pelayan rakyat dalam otonomi daerah sendiri? Bagaimana Anda melihatnya sebagai pakar otonomi daerah ini?
4: Ya, jadi istilah pelayan rakyat itu kalau bahasa normatifnya di undang-undang aparatur sipil negara itu abdi negara, abdi masyarakat, okay. Pelayan masyarakat. Nah, presiden pakai istilah pelayan rakyat ya. Nah, jadi bahasa bakunya itu abdi negara, abdi masyarakat. Nah, itu adalah pejabat pemerintahan, baik pejabat di struktural, pejabat fungsional ya, di pusat maupun di pemerintahan daerah. Nah, mengapa presiden bikin pernyataan bahwa pegawai negeri atau ASN ya, atau pejabat pemerintah itu ada pelayan rakyat. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan ketidakpuasan lah ya, mungkin presiden menilai tidak optimalkah pelayanan oleh aparatur, oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga kan ada kalimat presiden yang saya ikuti itu, ya kalau mengabdi harus mengabdi dengan tulus, dengan jangan sampai kalau enggak ya berhenti aja kan gitu ya. Nah, kira-kira. Nah, jadi ini ketidakpuasan. Saya kira memang pegawai kita ini jumlahnya banyak, Mas. Ya, hampir sekitar 6,5 juta se-Indonesia. Yang di Pemda itu di daerah sekitar 5,5 juta. 1 juta ada di pemerintahan pusat. Nah, inilah yang melaksanakan pelayanan untuk rakyat atau masyarakat di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya, dan sebagainya. Nah, ini tanda bahwa pelayan pemerintahan itu perlu kita perbaiki, kita tingkatkan lagi lah. Tapi itu tentu juga ada kendala-kendala mereka. Mengapa kok mereka sebagai pelayan pemerintahan kok belum bisa memuaskan kepala pemerintah negara, kira-kira gitu ya.
3: Prof, tadi kan disebutkan juga kan banyak sekali ya pelayan rakyat ya. Tadi disebutkan ada 6 juta lebih ya, kata Profesor ya. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya di prakteknya banyak juga pelayan rakyat atau ASN ini yang mungkin tidak secara maksimal melayani rakyatnya. Ya, ya. Nah, itu apa sih masalah utamanya itu, Prof? Kenapa bisa seperti itu, Prof?
4: Nah, gini ya, kalau pelayanan publik lah ya, pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh para aparatur negara kita di daerah ya, dalam rangka otonomi daerah kan mereka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan. Nah, mereka bertugas misalnya melayani pendidikan, itu guru-guru ya, fungsional itu kan pergi ke sekolah, urus ngajar anak-anak, sekarang dapat lagi tambahan tugas untuk juga bantuin soal MBG kan gitu. Nah, itu kan sudah dedikasi tuh, sudah berjalan dengan betul-betul baiklah katakanlah guru, tenaga kesehatan, ya melayani di rumah sakit, di puskesmas. Nah, mungkin ya ada kekurangan-kekurangan tentu ya. Nah, kendalanya memang yang paling agak tidak gampang itu adalah mentalitas aparat dalam pelayanan publik ya.
3: Yang pertama kan mentalitas ya.
4: Mentalitas ini penting nih karena latar belakang birokrasi Indonesia ini kan dari model birokrasi kolonial nih yang melayani amtenar-amtenar itu kan lebih melayani para petinggi ketimbang melayani masyarakat.
3: Masih terbawa dari doktrin lama.
4: Nah, itu sejarah birokrasi bisa kita lacak sampai ke sana. Tapi kan dengan model birokrasi modern, birokrasi yang legal, rasional, Weber, kita kan terus mengembangkan birokrasi yang modern, yang profesional, yang melayani masyarakat dengan berbagai macam skill and knowledge, pengetahuan yang terus ditingkatkan kan lewat pendidikan, lewat pelatihan. Nah, itu terus digenjot lah, diupayakan, makanya ada reformasi birokrasi kan. Nah, jadi artinya sih sebetulnya dikikis lah usaha mentalitas yang berbau zaman lama itu, priyayi lah kalau di modal orang Jawa itu, mentalitas priyayi ya gitu kan. Nah, dengan mengembangkan birokrasi modern yang ala Weber tadi, legal rasional. Jadi ya itu, kemudian dalam praktek juga misalnya ke bawah ketika memilih pejabat, itu kan juga ada praktek-praktek yang basisnya bukan meritokrasi ya, tapi lebih karena kedekatan-kedekatan relasi. Siapa yang dekat dengan saudaranya, kerabatnya, maka dia akan lebih diutamakan ketimbang yang memiliki kompetensi, misalnya jam terbang baik, prestasi. Nah ini juga ada dalam praktek-praktek kita. Ya, makanya harus diperbaiki juga nih seleksi-seleksi pejabat kita. Okay. Supaya lebih berbasis meritokrasi. Sehingga yang begitu dia ketika melayani masyarakat memang secara profesional. Ya, tidak karena apa namanya ada keinginan-keinginan untuk minta mendapat timbalan kah, ya kan?
3: Iya.
4: Jadi ada hal yang harus kita lihat sebagai fakta nyata, ada persoalan, tapi kita juga tahu jalan keluarnya kan. Kita terus mengembangkan model birokrasi yang meritokrasi, birokrasi yang memakai digitalisasi. Ini kan pelayanan publik sekarang juga sudah mulai di mana-mana memakai pelayanan yang digital kan.
3: Iya.
4: Sehingga dengan begitu pelayanannya lebih baik, lebih cepat, lebih transparan. Dan masyarakat yang penting ini jangan dianggap masyarakat itu sebagai nomor-nomor. Ya, kita melayan masyarakat itu harus dia dianggap sebagai apa namanya manusia, jadi sentuhan human touch lah. Nah gitu. Jadi birokrasi kadang-kadang udah capek ngurusin ada 200 yang lagi ngantri kan. Nah dia nomor 1, nomor 3 kan gitu kan.
3: Oke.
4: Baik. Nah, itu juga dengan model apa namanya digitalisasi plus juga menguatkan birokrasi supaya dia ngewongke kalau bahasa Jawanya.
3: Baik.
4: Si orang yang dilayani itu gitu mas.
3: Baik Prof. Nah dari menurut profesor nih, apakah dari desain otonomi daerah saat ini ya, kita ini sudah cukup mendorong kepala daerah ini untuk benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat apa belum sih, Prof?
4: Ya kalau kepala daerah sih saya lihat ya, itu semangatnya karena dia kan dipilih oleh rakyat di daerah. Semangatnya itu berusaha untuk memberikan program-program yang cocok, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena yang paling tahu keadaan lapangan, keadaan rakyat itu bagaimana sesungguhnya adalah para kepala daerah kan.
3: Iya.
4: Nah, jadi mereka tentu inginnya merancang program dan kegiatan yang berdasarkan apa yang masyarakat mau, bukan yang berdasarkan aparatur mau ya. Kan bisa juga aparatur atau para kepala dinas mau, bukan, tapi apa yang masyarakat mau. Cuman memang ada kendala-kendala lapangan tentu. Saat ini misalnya kepala daerah kalau bikin program dan kegiatan yang apa masyarakat mau ya, itu ada hambatan fiskal kan. Jadi dia karena dipotong TKD-nya, jadi pusing kepala daerah untuk melayani masyarakat, menyusun program dan kegiatan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat.
3: Okay.
4: Nah itu juga persoalan yang harus kita lihat dengan jernih lah, katakan gitu ya. Tapi saya yakin karena kepala daerah kita dipilih oleh rakyat sekarang, udah lama juga kan. Nah itu dia tetap pengen mendeliver ya apa yang cocok dengan keadaan daerahnya. Masyarakat membutuhkan jalan, masyarakat membutuhkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, mereka akan mengadres itulah sebagian besar begitu. Kalau ada yang mercusuar jalan lah, itu sekarang udah kepala daerah udah nolah, udah apa namanya nggak punya duit ya kan, bagaimana mau bangun mercusuar.
3: Oke. Baik Prof. Untuk apa sih indikator yang paling konkret bagi masyarakat untuk bisa menilai apakah pemerintah daerah ya khususnya ya, ini bisa benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik dengan baik nih? Apa sih indikator utamanya tuh Prof?
4: Indikatornya kalau kita lihat secara makro namanya pelayanan prima. Ya pelayanan prima itu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terbaik dalam hal apa? Misalnya diukur dari waktu untuk mengurus masyarakat. Waktunya bisa pendek singkat. Ya yang kedua, pelayanan itu dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu pergi jauh-jauh. Ya cukup di instansi pemerintah yang terdekat dia mengurus urusannya dan kepentingannya. Kalau urusan KTP ya udah di kelurahan aja atau di desa aja, perlu ke kabupaten. Misalnya pergi ngurus apa namanya KTP elektronik itu. Itu ya, kedekatan. Ya, waktu, kedekatan. Dan satu lagi yang juga penting adalah dalam soal pelayanan itu harus ada kejelasan SOP apa yang akan diperlukan kalau urusan ini, syaratnya ini, syaratnya ini, itu terpampang jelas. Nah, sehingga masyarakat nggak bolak-balik. Ya, masyarakat kan, oh ini kurang, nanti besok balik lagi, padahal dia tinggalnya jauh, ya kan? Nah, jadi harus kejelasan SOP tentang urusan-urusan itu, syaratnya apa, kalau harus berbayar, berapa bayarnya, ya. Nah, itu harus terpampang dengan jelas di kantor-kantor pelayanan publik, dan perlu ada mall pelayanan publik itu sebetulnya. Jadi masyarakat gampang ngurusnya ke satu area, jadi tidak pergi ke dinas sana, ke dinas itu, tapi ada MPP, mall pelayanan publik ya, di kabupaten. Kalau lebih baik lagi saran saya, dibuat juga mall pelayanan publik mini di kecamatan. Nah, jadi dengan begitu ya cukup orang pergi ke kecamatan untuk urusan tertentu dilimpahkan oleh kepala daerah kabupaten ini, bupati ya kan, oleh kota. Jangan pula dipegang semua oleh dia. Nah, itulah yang indikator-indikator pelayanan prima. Depan urusannya tidak berbelit-belit, jelas, dan membuat masyarakat berurusan itu mudah gitu ya kan. Nah, jangan yang mudah dipersulit. Nah, kan itu kadang-kadang ada hukum besi ini. Kalau urusan dipersulit, bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, itu jangan ya kan. Itu maksudnya ya.
3: Tadi kan kata profesor ini kan harus dibuatkan juga mall pelayanan untuk
4: baiknya.
3: Ah, itu apakah bukannya lebih memperpanjang proses birokrasi, Prof?
4: Oh enggak lah, itu mempermudah. Ya, jadi kalau MPP namanya, mall pelayanan publik itu kan standar ya, di mana-mana sekarang udah membuat itu. Pemerintahan daerah kita mungkin udah 400-an kabupaten kota yang punya ya. Nah, tapi kan kita punya daerah otonom kan, kabupaten kota itu 500-an lebih. Mungkin ada yang masih belum. Nah, itu daripada dia pergi ke unit-unit OPD-OPD atau organisasi apa namanya, kantor-kantor dinas itu kan satu-satu pergi lagi ke dinas ini, pergi ke dinas itu kan sulit masyarakat. Kalau mall pelayanan publik, dia satu pintu. Di pelayanan publik satu pintu, dan semua urusan bisa 100, 200, 300 urusan dipusatkan di mall pelayanan publik. Jadi ya, Banyuwangi itu misalnya terkenal tuh mall pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi yang mula-mula dirintis oleh Pak Abdul Azwar Anas, itu kemudian berkembang di kabupaten-kabupaten, di kota-kota biasa. Itu tidak sama sekali untuk memperlebih sulitnya pelayanan publik.
3: Baik Prof. Ini kan tadi disebutkan juga bahwasannya indikatornya itu ada pelayanan prima ya, waktunya cepat, prosesnya dekat bagi masyarakat, dan juga harus ada kejelasan dan juga SOP-nya. Nah, dari semua itu tadi, seberapa penting sih dari pemerintah daerah itu mengukur kepuasan masyarakat secara rutin, Prof? Bukan hanya
4: Itu penting banget.
3: Iya. Bagaimana tuh?
4: Penting banget. Nah, tapi ngukurnya itu pakai pihak ketiga ya. Jadi jangan yang ngukurnya itu adalah instansi pemerintahnya sendiri. Jadi lalu dia bilang baik-baik aja kan? Nah, jadi usulan pelayanan publik di bidang kesehatan misalnya, nah itu yang menilai, yang mengukur adalah pihak ketiga. Jadi kita minta kepada pihak ketiga untuk memberikan penilaian terhadap kepuasan publik. Nah, itu lalu kemudian pihak itu dengan ukuran objektif dan kemudian bisa menemukan tingkat kepuasan publik, sehingga itu bisa dipakai jadi alat untuk memperbaiki pelayanan publik itu kalau misalnya masih dianggap kurang memuaskan, di mananya yang kurang memuaskan. Sehingga itu menjadi alat bantu bagi kepala daerah untuk selalu memutakhirkan cara-cara melakukan pelayanan publik itu di daerah, jadi wilayahnya. Jadi itu saya lihat di daerah-daerah perkotaan, Surabaya misalnya, itu selalu mengukur itu. Ya, indeks kepuasan pelayanan publik di bidang-bidang yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah kota itu.
3: Ya, memang sangat penting sekali ya Prof, berarti
4: sangat
3: ya.
4: Sangat penting, harus dilakukan oleh kepala daerah.
3: Dan harus ada pihak ketiga juga ya.
4: Jadi jangan jeruk makan jeruk nanti kalau disuruh sama instansi dia sendiri, nanti bilangnya baik-baik aja. Kan sesama ASN saling tolong-menolong lah dia ya kan.
3: Prof. Nah, dalam sistem otonomi daerah nih, apa sih tantangan terbesar dari pemerintah daerah sendiri ini dalam memastikan kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing nih, Prof?
4: Nah, supaya cocok sesuai dengan kebijakan masing-masing, yang paling berat itu tantangannya adalah dari segi memenuhi usulan-usulan masyarakat yang terlalu banyak ya. Jadi kalau ada musrenbang ya misalnya gitu, masyarakat usulannya banyak ya, dan usulan itu memang menjadi apa kebutuhan masyarakat. Nah, pemerintah sekarang persoalannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu kan harus pakai prioritas karena terbatasnya anggaran ya. Nah, disitulah agak menjadi tantangan lah katakan bagi pemerintah daerah memilah mana betul-betul urusan yang di usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu yang urgen untuk di deliver ya, untuk dipenuhi pada tahun ini. Nah, nanti yang belum nanti kata akan akomodasi pada tahun berikutnya, katakan seperti itu. Nah, apalagi juga kan ada keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemda sekarang, sehingga betul-betul harus memilih usulan yang menjadi mendesak, yang dibutuhkan, yang sesuai dengan perkembangan keadaan ya, urusan-urusan yang betul-betul apa namanya menjadi urgen bagi masyarakat ketika mereka menyusun musrenbang mas itu, musrenbang daerah itu. Itu Mas ya.
3: Oke, Prof. Nah, itu kan tadi kan perlunya diterapkan skala prioritas ya untuk apa kebutuhan dari masyarakat tadi. Nah, kalau kalau semisal nih kebutuhan masyarakat itu tidak sesuai dengan prioritas dari kepala dari pemerintah daerah itu bagaimana, Prof? Nantinya, apakah ada follow up lainnya seperti itu?
4: Iya iyalah. Ya jadi jangan misalnya masyarakat usulkan yang ABC tapi kemudian yang turun ke masyarakat DEF gitu ya programnya. Nah, tentu itu akan menimbulkan gap ya. Jadi masyarakat lain yang diharapkan, lain pula yang diturunkan kebijakannya. Nah, itu pemerintah harusnya upayakan usulan-usulan masyarakat itu agar dipenuhi. Tinggal prioritas. Kalau dia urusannya ABC, kita bisanya dengan anggaran yang ada cuma urusan B atau A saja, ya sudah, itu saja yang kita deliver dulu dengan penjelasan kepada masyarakat. Tapi tentu saja pemerintah daerah juga punya program-program strategisnya sendiri yang dipandu oleh pedoman-pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional. Ini kan ada RPJMN, ada RPJMD gitu ya. Nah, jadi itu turunan-turunan seperti itu juga penting kita

0: contoh-contoh teladan-teladan.
1: Okay.
0: Jadi Pemda yaitu kepala daerah harus memberi contoh teladan bahwa dia sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin yang tertinggi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan contoh-contoh komitmen yang tinggi untuk menjadi pelayan publik. Kan banyak kepala daerah juga yang ikutan dalam hadir dia di dalam kegiatan sehari-hari melayani masyarakat itu. Misalnya bisa saja sekali-sekali dia nongkrong di kantor mal pelayanan publik itu.
1: Iya kan? Oke.
0: melihatkan kepada melayani masyarakat ini, Pak Bupati nih melayani langsung kan gitu ya di Prondes itu, ya kan? Nah itu barangkali nanti akan menginspirasi supaya ASN, pegawai juga terdorong untuk berperilaku lah yang membuat masyarakat nyaman, ya membuat masyarakat senang untuk diurus lah. Jadi bukannya merengut tapi beri senyuman kepada masyarakat katakan begitu.
1: Baik, Prof. Zuhermansyah, terima kasih atas waktunya telah berdialog bersama kami di To The Point pada malam hari ini. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Demikian pendengar, Prof. Zuhermansyah Johan sebagai pakar otonomi daerah berbicara terkait Presiden Prabowo, pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
2: Wawancara Pro 3.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ini kita telah terhubung dengan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya Pak Cecep ya.
2: Alhamdulillah Pak Wisnu. Salam untuk seluruh pendengar di mana saja berada, seluruh Indonesia.
1: Amin. Ya, sehat selalu Pak. Nah, Pak Cecep, ini kan Pak Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan bahwasanya pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat. Nah, menurut Pak Cecep sebagai Bupati Tasikmalaya nih, sebagai kepala daerah ya, bagaimana Bapak menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan juga cara kerja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pendengar di seluruh tanah air. Tentu saya sebagai bupati, salah satu kepala daerah di Indonesia, menangkap apa yang menjadi pesan Pak Presiden bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat. Benar bahwa memang kami adalah public service gitu, atau pelayan publik. Kalau bahasa Indonesianya adalah pelayan rakyat. Maka sesuai dengan sumpah yang sudah diucapkan pada saat dikukuhkan bahwa akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan amanah, sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku, maka segala ikhtiar upaya yang kita lakukan tentu harus orientasinya adalah outcome atau kebermanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat di mana kita bertugas dan di mana kita memimpin. Kira-kira begitu, Pak.
1: Oke. Okay. Nah, tapi dalam prakteknya nih, Pak Cecep, bagaimana sih memastikan keluhan dari masyarakat ini benar-benar masuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan nih, bukan hanya ditampung saja nih?
2: Sejauh ini memang

0: mekanisme pengambilan keputusan itu dilakukan dengan bottom up gitu ya. Mekanisme salah satunya adalah penyusunan peraturan daerah APBD yang ditetapkan menjadi APBD atau anggaran pendapatan daerah itu disusun berdasarkan mekanisme musrenbang, musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan pada akhirnya sampai tingkat kabupaten. Dan setelah itu dibahas bersama-sama dengan DPRD, lalu tentu DPRD sebagai representasi rakyat, lalu akhirnya ditetapkan bersama-sama, ditandatangani bupati dan pimpinan DPRD yang ada. Oleh karenanya, maka mekanisme itu menjadi rujukan, dan rujukan utama untuk seluruh para kepala daerah adalah Perda RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 5 tahun berjalan. Di situ dimuat ada visi, misi, dan ada program-program yang sudah dituangkan sesuai dengan janji politik para kepala daerah pada saat pilkada. Dan pada saatnya sudah diundangkan atau diperdakan, maka itu menjadi acuan bersama. Maka mekanisme itulah yang menjadi rujukan kebijakan agar setiap pimpinan daerah itu mengacu pada kesepakatan bersama sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Pak Cecep, ini kan juga dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri kan saat ini juga mendorong transformasi digital ya, dan menjadi salah satu pilot project MPP digital nasional. Saya baca-baca juga nih. Apakah digitalisasi dari pelayanan tersebut benar-benar bisa mampu memangkas proses birokrasi, atau mungkin malah beresiko menambah kesenjangan nih bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital itu sendiri, Pak Cecep?
0: Kalau saya justru digitalisasi pemerintahan atau pemerintahan digital ini menjadi sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan. Karena apa? Karena teknologi itu harus membantu mempercepat sebuah transformasi informasi yang disampaikan baik dari atas ke bawah atau mekanisme menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas. Platform ini menjadi alat mempercepat, alat mempermudah, alat mempermurah. Kalau dulu, mohon izin, saya pengalaman pernah di DPRD, pengalaman pernah menjadi wakil bupati. Maka setiap rakor itu, kebetulan kami Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten yang cukup besar, kita punya 351 desa, punya 39 kecamatan dengan 2.026.000 penduduk di wilayah hukum kami. Maka jika rapat akan dilakukan hanya sekedar dengan rapat bulanan kumpul di gedung bupati, rapat bulanan kumpul di Bapenda, maka akan sangat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Karena sekali rapat saja akan sangat butuh transportasi BBM, biaya makan, sopir, dan lain sebagainya. Jadi sekali rapat saya hitung tidak mungkin cukup 200 juta. Nah sekarang saya rapat setiap minggu, hari Senin, evaluasi. Sebutnya rapat pimpinan yang melibatkan seluruh para kepala OPD, para camat, dan kadang-kadang juga saya minta dengan seluruh para kepala desa. Dan saya lakukan semua itu di comment center, saya kendalikan dari comment center. Pak camat juga rapat banyak di kantor kecamatan, ikut Zoom. Dan Pak Kades juga ikut Zoom di desa. Dan semua Kades, semua desa saya bagikan camcorder. Jadi kan sangat murah, kita beli camcorder satu desa paling sepaket itu 7 juta lebih sedikit. Ya kali 351 desa artinya kan tidak besar. Sehingga belanja sekali tapi bisa kepakai selama 5 tahun. Okay. Artinya inovasi migrasi ke ekosistem digital ini membuat seluruh pelayanan menjadi cepat, perintah menjadi bisa disampaikan secara langsung oleh bupati, dan jika ada kesulitan mereka bisa ngomong langsung di forum itu. Nah, transformasi digital ini yang saat sekarang alhamdulillah kami Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten yang pertama di Jawa Barat untuk di MPP digital, salah satunya untuk pelayanan perizinan dan lain-lain.
1: Okay.
0: Yang kedua, sekarang saya menyimpan menyimpan CCTV di seluruh tempat-tempat vital, termasuk di rumah sakit, di seluruh puskesmas. Saya punya puskesmas ada 40. Saya meminta seluruh kecamatan harus termonitor CCTV setiap saat. Dinas harus termonitor CCTV. Jadi saya bisa memonitor aktivitas pelayanan itu dari command center. Nah, ini adalah manfaat dari transformasi teknologi dalam pemerintahan yang disebut pemerintahan digital. Maka yang apa ya disambungkan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa pelayan publik harus cepat tanggap, harus mengukur kebermanfaatan, harus menjadi pelayan rakyat. Memang betul sejogjanya pejabat publik hari ini adalah memang pelayan rakyat, pelayan masyarakat, dan kalau saya disebut di Tasik itu adalah pelayan umat. Maka dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, saya adalah memang seyogianya kita seperti itu, dan hari ini kita sadar betul bahwa tidak mungkin kita tidak masuk dalam ekosistem digital karena tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelayanan, transparansi anggaran dan lain sebagainya itu menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa kita tolak lagi, kira-kira okay. Begitu
1: Pak. Oke, baik Prof. Pak Cecep. Ini masyarakat kan kalau kita lihat di lapangan langsung ya, seringkali juga menilai pemerintah ini dinilai bukan dari banyaknya program yang diluncurkan saja, tetapi juga dari contoh pengalaman sederhananya, apakah mengurus sesuatu ini menjadi lebih mudah, bisa menjadi lebih cepat, dan juga transparan tentunya. Nah, apakah ukuran-ukuran sederhana seperti itu sudah menjadi bagian utama dari evaluasi kinerja dari Pemkab Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
0: Betul. Kira-kira saya selalu menyampaikan contoh ya, misalkan dalam proses permohonan Asminduk, KTP, KK dan lain sebagainya kan sekarang sudah bisa dilakukan melalui aplikasi.
1: Okay.
0: Nah, artinya kan ini juga sangat memudahkan, dan kalau ini harus dilakukan secara offline, masyarakat saya dari satu desa naik ojeknya aja ada yang 150.000, Pak. Artinya kan membuat KTP-nya gratis, tapi ongkosnya itu yang jadi mahal. Nah, ini kan yang jadi masalah, sehingga sekali lagi bahwa ekosistem digital ini menjadi sebuah kewajiban buat kami nih di Kabupaten Tasik, karena masyarakat harus menjangkau secara mudah. Jikapun misalkan masyarakat itu butuh fisiknya, nanti silakan suatu saat jika mereka datang baik ke tempat-tempat untuk yang tersedia mesin untuk pencetak KTP, mereka bisa cetak di situ jika itu dibutuhkan. Tapi kan sekarang KTP dengan di download ada di handphone saja kan sudah bisa digunakan gitu ya, masuk ke layanan apapun di handphone dibuka ada barcode-nya.
1: Oke, Pak Cecep. Ya, sebagai closing statement nih, bagaimana sih mekanisme dari Pemkab Tasikmalaya sendiri ini memberikan konsekuensi ya kepada aparatur yang berulang kali mendapatkan keluhan masyarakat atau tidak memenuhi standar pelayanannya?
0: Ya, terima kasih. Barangkali Pak Wisnu, sejauh ini yang saya lakukan, alhamdulillah saya punya hari wajib yaitu hari Senin.
1: Okay.
0: Bahwa semua harus ikut rapim. Setelah apel pagi, rapat pimpinan dari mulai jam 9 selesai jam 12 rata-rata begitu. Salah satu tujuannya adalah bagaimana saya bisa memonitor kinerja seluruh OPD kecamatan sampai ke desa. Jika ditugaskan ternyata tidak selesai, maka saya buat satgas untuk dikeroyok bareng-bareng. Jika tidak selesai juga, maka saya selalu menyampaikan secara terbuka, saya tidak ada kebencian kepada siapapun. Tapi kalau sekiranya tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan, silakan posisi itu diberikan kepada yang lain yang kira-kira bisa menyelesaikan tugas itu. Jadi rotasi mutasi bukan sebuah punishment, reward and punishment, tapi sebuah capaian yang harus dilakukan bersama-sama, karena tidak ada Superman, bupati bukan Batman, bukan Spiderman, tapi bupati adalah sebagai manajer yang harus mengkonsolidasikan mesin birokrasi agar berjalan secara efektif. Sehingga langkah itu yang sejauh ini kami lakukan di Kabupaten Tasikmalaya, dan alhamdulillah dalam 1,4 bulan, ya 1 tahun 4 bulan saya berjalan sebagai bupati, indikator capaian kinerja relatif menggembirakan, IPM naik, LPE naik, kemiskinan turun, dan infrastruktur yang sejauh ini relatif banyak rusak, alhamdulillah dalam tahun ini kita bisa perbaiki lebih dari 100 km, ruang-ruang sekolah yang rusak bisa kita perbaiki. Dan komitmen ini terus saya bunyi-bunyikan setiap Senin, ya. Agar jika sering dibunyikan itu, saya berharap nempel di kepalanya itu, agar semuanya sama-sama melakukan gerakan bersama untuk memberikan tugas-tugas yang terukur, agar pelayanan di Kabupaten Tasikmalaya makin hari makin lebih baik lagi, kira-kira begitu.
1: Baik Pak Jasep, terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami di To The Point. Sehat selalu Pak Jasep.
0: Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog kami bersama Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan sebelumnya bersama pakar otonomi daerah Prof. Jo Hermansyah Johan terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
2: Wawancara Pro 3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November, apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Orang yang diduga kepercayaan menteri ya dari inisial NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN. Hal ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya 4 tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Taufik mengatakan status tersebut berdasarkan keterangan tim penyelidik dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Terkait alasan Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan KPK memiliki keterbatasan waktu. Karenanya, OTT KPK hanya memiliki 1x24 jam untuk memeriksa seluruh pihak. Taufik juga menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal, karena itu KPK juga membuka kemungkinan adanya perkembangan dalam perkara ini.
1: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Kemudian apakah tadi dipertanyakan ada hanya 4 orang ini kemudian tidak ke NW-nya begitu ya. Kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan, butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu, yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut, itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu
4: kopernya Pak.
5: Pak, uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
4: Pak, ngasih di ke Pak Nusron.
5: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
3: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron.
2: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September 2026 atau hari ini maksud kami. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung. OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026 izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
3: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer price ini dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
2: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Mary Cody. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ada satu kapal karena mereka mengarah ke Samudra Hindia itu melaksanakan pencarian kurang lebih 7 jam mengarah 7 jam dari dermaga Ciwandan ke perairan Ujung Kulon dan perairan Panaitan ke sebelah barat dan kembali ke dermaga Ciwandan pada pukul 15.00 saat ini sedang perjalanan tadi bertolak dari titik lokasi area pencarian kurang lebih 15.00. Untuk sektor B sendiri itu ada KN Sarantasena dan KL Lepu melakukan pencarian di sektor yang sama kurang lebih sekitar 8 jam. Pencarian di sebelah barat Gunung Anak Rakatau dan sudah kembali ke posko masing-masing. Untuk KL Lepu itu masih dalam perjalanan untuk kembali ke Pulau Lagundi untuk melakukan lego jangkar. Untuk sektor E sendiri itu ada RIP 02 Lampung dan KAL Pawawang itu melakukan pencarian hingga Teluk Kalianda Lampung dan kembali ke dermaga Bakahuni. Untuk KAL Pawawang sendiri itu lego jangkar di perairan Pawawang Lampung. Untuk sektor F itu ada KP 2016, KP 2013, KP 1010, KP 1012, KP 1007, KP 1003, dan KP EURC Canan. Itu melakukan pencarian, penyisiran mengarah ke sebelah barat Gunung Anak Rakatau dan melakukan penyisiran sampai dengan kembali ke dermaga Pulau Tunda. Untuk sektor G sendiri itu ada KAL Anyar dan RIP 02 Banten dan RBB Pauncang ini melakukan penyisiran dari lokasi kita, posisi kita saat ini di dermaga Marina Carita sampai dengan Anyar dan kembali sandar di dermaga Marina Carita pada pukul 16.00. Sedangkan untuk KAL Anyar sendiri itu kembali ke dermaga Ciwandan. Untuk sektor H itu ada KN Sartetuka, KRI Kerambat, KRI Teluk Gilimanuk dan KN Damaru dari KPLP ini melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Rakatau dan melakukan pencarian hingga barat daya Gunung Anak Rakatau hingga selatan Pulau Sabesi dan kembali sandar di posko masing-masing. Untuk hari ini juga kita melibatkan pencarian dari rekan-rekan kita di kantor SAR Bengkulu melakukan penyisiran di Pulau Enggadau dan pesisir pantai di Bengkulu itu juga menyatakan hasil nihil. Sedangkan hasil prokes dari SROP dan KSOP itu menyatakan nihil dari kapal-kapal yang melintasi di jalur pelayaran Selat Sunda. Demikian untuk hasil operasi SAR yang dapat kami sampaikan hari ini. Silakan ada pertanyaan.
2: Jam 11 KN Sartetuka sempat menemukan kapal berwarna hijau. Tapi perlu konfirmasi tulisannya di situ.
1: Gimana?
2: Jadi saya lihat tadi ya, tulisan di jurnal komunikasi pada pukul 11.30.
1: Ya. KN Sartetuka.
2: Betul.
1: Menemukan sebuah terpal yang dari awal kita sudah koordinasi juga tadi kami sampaikan kapal tersebut tidak membawa terpal ya. Jadi terpal yang kita temukan hingga saat ini kurang lebih 3 termasuk itu dan sudah konfirmasi itu kapal tersebut tidak membawa terpal dengan ukuran kurang lebih 10x10 yang warna hijau ya, yang hari ini
2: ya.
1: Ada lagi silakan.
2: Soal jenazah yang di Enggano, apakah sudah ada konfirmasi lagi terkait hasilnya?
1: Ya, hingga saat ini kami masih menunggu. Kami tadi juga sudah koordinasi, sama-sama kita menunggu hasilnya untuk korban jenazah yang ditemukan di Enggano. Kemarin sudah diterbangkan dari Enggano ke Bengkulu untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Ya. Sampel keluarga juga dari sini sudah dikirimkan ke sana. Cukup mungkin dari dekat-dekat.
2: Kita berharap ada titik terang keberadaan dari 8 orang itu. Misal kalau besok ini masih nihil, lantas apakah akan ada doa bersama ataupun kita bersama-sama dengan keluarga survivor untuk melakukan saya katakan doa bersama di tengah laut begitu Pak?
1: Oke. Kami akan tetap memfasilitasi dalam kegiatan tersebut, mungkin itu antusias, mungkin apa permintaan dari pihak keluarga atau mungkin dari pemerintah setempat, silakan dikoordinasikan. Insya Allah dari kami Basarnas akan mendukung kegiatan tersebut.
0: Saya ya. Sedikit menambahkan, saya ini datang dari Semarang.
1: Iya Pak.
0: Kami untuk mengajak keluarga dan kepada seluruh petugas-petugas yang sudah melaksanakan kegiatan ini, kita banyak terima kasih. Jadi memang tadi ada usulan untuk doa bersama, jadi memang kami sudah mempersiapkan untuk melalui ini. Mohon izin waktunya nanti jam berapa kami ajak doa bersama untuk melakukan kita doa asmaul husna
1: malam ini Bapak ya. Insya Allah kami siap kalau malam ini Bapak ya. Kalau yang tadi yang disampaikan untuk masalah setelah kegiatan pencarian ya, silakan diatur jadwalnya kapan. Insya Allah kami mendukung ya, kami akan memfasilitasi serta hubungan tersebut ya, mungkin bisa seperti itu ya.
2: Dari
1: ya.
2: Hingga
1: saat ini kami belum menerima informasi tersebut. Saya belum bisa memastikan. Besok seperti yang kita sepakati kemarin, ya sesuai dengan aturan kami, kita perpanjang 3 hari. Ya sesuai aturan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyatakan apabila itu tidak ada tanda-tanda korban ditemukan, kita akan melakukan dengan pemantauan termasuk yang masalah broadcast tadi. Apabila itu ada tanda-tanda korban ditemukan, kami akan buka kembali operasi SAR seperti itu. Cukup ya.
2: Oh. Melihat evaluasi untuk hari ini, apakah ada perubahan untuk strategi untuk esok hari Pak, mungkin wilayahnya ataukah ada penambahan sektor atau penambahan personil di beberapa titik gitu?
1: Ya, seperti yang kami tadi sampaikan, dari 2 hari kemarin kami sudah melibatkan kantor SAR Bengkulu untuk pergeseran, ya, pergeseran target berdasarkan SAR Map Prediction. Itu adalah perkembangan-perkembangan tentang termasuk perjumlah jumlah personil keterlibatannya, termasuk jumlah alut yang dikerahkan. Ya, tapi memang saya monitornya melalui kantor SAR Bengkulu yang akan melaporkan ke posko sini, ya, sebagai SMC dari kantor SAR Banten. Yang hasilnya hingga saat ini masih nihil. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian masih setia menunggu ya, masih tetap dengan harapan yang sama kita semua, semoga ada tanda-tanda korban segera ditemukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bap

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI atau BNPP mendukung penguatan forum pertemuan secara berkala dengan negara-negara tetangga untuk membahas berbagai persoalan dan peluang kerjasama di kawasan perbatasan. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antar negara, mengembangkan potensi ekonomi, serta menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan secara bersama. Pesan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Indonesia Border Partnership Coffee Morning bersama duta besar dan delegasi dari negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia di kantor BNPB Jakarta. Seberapa strategis forum rutin ini bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan apa peluang serta tantangan yang perlu diantisipasi Indonesia? Kita bahas terkait hal ini, bahas perbatasan Indonesia, dukung forum negara-negara tetangga bersama narasumber kami, yaitu pakar hubungan internasional Teuku Reza Syah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Reza, seberapa penting sih forum pertemuan rutin dengan negara-negara tetangga bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga hubungan diplomatik dan stabilitas kawasan ini menurut Anda, Pak? Silakan.
2: Terima kasih. Memang kita punya banyak perbatasan ya, darat maupun laut dengan negara-negara tetangga. Tadi sudah kita urut sampai ke Vietnam, sampai ke Australia, Malaysia, Singapura, memang kita semua belajar dari krisis baru-baru ini kan, antara Kamboja dengan di mana kalau masing-masing negara bertetangga itu tidak bisa mengendalikan perbatasan dengan baik, nah ini yang terjadi. Dan sebelum hal itu terjadi, maka bom waktu itu dihindari sepenuhnya. Sekaligus juga bagi Indonesia ini bukti bahwa kita punya prinsip bertetangga baik. Karena kalau tetangga baik itu harus berani bicara hal-hal yang sensitif perbatasan. Karena sampai sekarang kan masih banyak perbatasan darat maupun laut yang belum fix kan. Dengan Malaysia ada, dengan Singapura ada, dengan Vietnam juga ada. Jadi dengan Palau, dengan Australia itu semua ada. Karena itu ini menunjukkan ini itikad kita untuk menyelesaikan masalah-masalah sebelum menjadi masalah betulan begitu. Jadi ini menunjukkan kita ini punya prinsip bertetangga baik, bersedia membahas hal, membahasnya secara terbuka. Okay. Dan kalau perlu nanti saya pikir bisa membangun wilayah perbatasan itu wilayah yang bersahabat ya, wilayah yang

0: misalnya Indonesia, kita masih punya peta wilayah RIS, kita punya peta wilayah NKRI, kita punya wilayah peta ex Belanda, betul kan?
1: Ya.
0: Kemudian Malaysia punya peta wilayah ex Inggris, Filipina punya peta wilayah ex Amerika, ex Spanyol. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut, karena jangan sampai nanti kita mewariskan masalah kepada generasi mendatang. Dan untuk itu ya kita harus hargai inisiatif Menteri Dalam Negeri Indonesia, dan semoga ya disambut baik, karena ini kan kerjasama ini akan sensitif kan, karena mau nggak mau akan membuat negara-negara itu saling membuka peta lama. Misalnya begini, kita punya masalah dengan Vietnam, kita sama-sama setuju United Nations Convention on the Law of the Sea, tapi kalau begitu masuk perbatasan, Amerika juga punya sistem namanya TALWEG. TALWEG itu adalah keterhubungan antara darat dengan laut, dan untuk itu ada hukum-hukumnya sendiri yang versi Vietnam, dan tentunya kan hal ini harus dibahas lebih lanjut. Jadi untuk itu juga kita harus misalnya dengan tetangga terdekat Malaysia, perbatasan kita mungkin berubah loh, berubah karena bencana alam, berubah karena pergerakan sungai, kemudian juga mungkin berubah karena perambahan hutan. Untuk itu memang harus diakui pertemuan ini sangat penting, dan semoga terlembaga dengan baik dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang bahwa generasi saat ini sudah bekerja keras mencegah konflik di kemudian hari. Demikian.
1: Oke. Pak Reza, ini kan pertemuannya sangat penting ya menurut Pak Reza ini, tapi dengan adanya pertemuan rutin ini, apakah ini dapat membantu mencegah persoalan kecil ya di perbatasan berkembang menjadi persoalan antar negara nih Pak?
0: Ya harus diakui, permasalahan di perbatasan itu kan pelik. Masalahnya masalah perdagangan lah, masalah lintas manusia, ada yang kemudian ada jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus, kemudian juga ada kawin campur, kemudian ada lagi perdagangan gelap. Waduh, ini sangat merepotkan. Dan untuk itu dengan dibahas secara teratur ya masing-masing pihak ya bisa saling terbuka begitu, menunjukkan bahwa mereka punya niat baik, karena bagaimanapun potensi konflik itu harus dicegahlah sejak dini, karena bagaimanapun juga masalah itu bisa ngerembet, apalagi kalau misalnya pemerintah pusatnya tidak peka dengan perkembangan yang terjadi di wilayah perbatasan. Ini sangat berbahaya. Dan untuk itu sebelum hal ini terjadi, sebelum nanti ada kekuatan-kekuatan yang mempermainkan, nah ini yang sering terjadi kan, orang-orang sering kali kalau kita belajar dari pengalaman Kamboja dan Thailand, itu pada saat pemerintah pusatnya kisruh, kemudian pengawasan mereka atas wilayah perbatasan tidak optimal, akibatnya muncullah raja-raja lokal yang menggunakan momentum itu untuk melakukan hal-hal, misalnya bermain-main dengan narkoba, kemudian mengundang masyarakat asing untuk datang, untuk kemudian menjadi pekerja haram, istilahnya tenaga haram, kemudian juga menciptakan kejahatan-kejahatan baru, misalnya judi online lah, kemudian pemerasan jarak jauh. Ini kan tentunya hal yang sangat yang perlu kita waspadai sejak dini. Dan untuk itu saya sangat berharap ya Pak Tito ini berhasil menggalang solidaritas dari tetangga-tetangga kita semua, karena ini kalau tidak diselesaikan sekarang mungkin akan menjadi bom waktu bagi generasi ke depan, kemudian juga bisa berkembang menjadi perang. Ya lihat ya contoh konflik Kamboja melawan Thailand, akibatnya saling tuduh kan, saling tuduh bisa merembet. Misalnya pada biasanya TNI kita kan sering melakukan kerjasama pertahanan dengan Kamboja. Kemudian misalnya nanti dianggap kenapa ada senjata yang dari Indonesia, kenapa ada pergerakan pasukan seperti model Indonesia. Ini kan hal yang harus dicegah. Jadi dengan pertemuan ini akan saling terbuka. Mereka akan sadar bahwa kerjasama ASEAN itu sudah semakin matang ya. ASEAN berdiri tahun 67, sekarang sudah tahun 2026, hampir 60 tahun kan. Sebenarnya harus banyak inisiatif-inisiatif yang mendukung ini bukan hanya aspek itu, bukan hanya ASEAN Political Security Community, tapi juga ASEAN Economic Community dan juga ASEAN Socio Cultural Community. Jadi ini kerjasama yang bisa mempertautkan semua sendi-sendi ASEAN, dan ini harus kita dukung oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya juga harus menjadi perhatian generasi muda. Jadi bahwa karena kerjasamanya dimensinya bukan hanya politik, tapi ekonomi, tapi sosial, budaya, dan juga bisa menyadarkan masyarakat di perbatasan bahwa kerjasama ini berpotensi membangun kerjasama perbatasan di berbagai bidang. Karena jangan sampai kalau tidak terkelola dengan baik, ya terjadilah

0: pengalihan status kewarganegaraan,
1: ya,
0: akibat kawin campur, kemudian juga akibat perlintasan manusia yang tidak terkendali. Dan untuk itu kita sangat berharap ya bisa berjalan baik. Mungkin kalau intra ASEAN ya, okay dah, karena persaudaraan tinggi. Tapi kalau sudah masuk dengan negara yang lain seperti Palau, kemudian Australia, tadi bahasa hukumnya beda.
1: Agak susah ya.
0: Beda. Betul.
1: Okay.
0: Kalau di Timur Tengah itu perbatasannya nggak jelas, karena mereka perbatasan itu yang dikapling oleh negara-negara penguasa di zaman dulu kan, terutama sekali sejak kejatuhan Ottoman Empire. Di situ kelihatanlah betapa pemerintahan Inggris, Perancis yang mendapat hak perwalian itu dengan mudahnya, itu ibarat potong kue itu, ini negara Syria, ini negara Mesir, ini Turki dan sebagainya kan. Syukur kita di Asia Tenggara kita sudah menyelesaikan perbatasan itu dengan lebih sistematis. Okay. Ya. Misalnya kalau kita perhatikan perbatasan kita sama Malaysia, itu semakin sedikit itu yang menjadi masalah. Kemudian juga perbatasan itu semakin rumit kalau sudah menyangkut ini menyangkut energi.
1: Yeah.
0: Itu ini yang sebenarnya terjadi, mengapa sampai kita ribut dengan Malaysia dalam kasus Sipadan Ligitan kan di masa lalu kan. Nah, tapi untung kita bisa menyelesaikannya dengan terhormat dan membawanya ke International Court of Justice. Jadi walaupun Malaysia yang menang, tapi kita membuktikan kepada dunia bahwa kita semua taat hukum gitu. Jadi tidak mengedepankan emosi. Kemudian ke depan pun kalau ada masalah dengan Malaysia, mungkin di pulau ada masalah nih di sebuah pulau di Laut Cina Selatan, di Laut Cina Selatan ya. Ini lagi dibahas sekarang. Kemudian juga Filipin dengan Malaysia juga masih punya masalah. Ini masalahnya sejarah kan, sejak Filipin itu dikuasai oleh Spanyol dan menjatuhkan kerajaan kerajaan atau ada sebuah kerajaan tua itu di Filipina dulu, yang orang-orangnya akhirnya terpencar, kemudian asalnya dari Sabah itu ya.
1: Okay.
0: Sehingga sekarang keluarga kerajaan dari Filipina itu sekarang menetap di Malaysia. Jadi menetap di Filipina. Jadi sekarang krisis antara Malaysia dan Filipina perihal penguasaan Sabah itu masih belum. Mereka mengatakan selesai, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan statement pejabat Filipina itu agak kabur gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga Malaysia dengan Singapura masih punya masalah di Selat Philips. Jadi semoga dengan rutinnya pertemuan seperti ini menyadarkan kita semualah bahwa janganlah masalah itu kita simpen di bawah karpet, tapi kita bahas secara terhormat. Dan untuk itu ya, monggo semua saling membuka peta masa lalu. Terima kasih.
1: Iya. Pak Reza, tadi kan disebutkan dari Pak Reza banyak tuh persoalan yang harus diselesaikan ya, antara untuk perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga ini. Tapi persoalan perbatasan apa sih yang menurut Anda paling membutuhkan dialog dan juga kerjasama secara berkelanjutan ini?
0: Kalau kita perhatikan, perbatasan itu kan tidak statis ya, terutama sekali Indonesia dan Malaysia. Coba dicek, perbatasan kita itu kan hanya pakai patok-patok ya, dan seringkali patok-patok itu bergeser gitu, bergeser karena alam, karena banjir, kemudian karena perubahan dari kontur bumi, ataupun dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha tambang dan pengusaha-pengusaha hutan di sana. Ini akan jadi masalah kalau di wilayah perbatasan itu terbukti ada kandungan mineral. Entah itu minyak bumi, entah itu mineral langka. Nah, ini akan jadi masalah. Dan untuk itu saya pikir pemerintah masing-masing harus jujurlah bahwa di perbatasan itu kalau bisa, guna mencegah konflik ya, begitu perbatasannya jelas diciptakanlah suatu konsorsium, misalnya penggalian bersama gitu ya, eksplorasi-eksploitasi bersama, dan pengambilan keputusannya 50-50. Ya, kalau itu bisa dilakukan itu hal yang baik.
1: Okay.
0: Kan? Karena bagaimanapun juga kita harus berpikir bagi hasil yang adil, kemudian berdasarkan hukum bersama, kemudian juga nanti ada otoritas bersama, itu hasilnya akan baik ya. Akibatnya juga membuat rasa persaudaraan lah. Ini kan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, kebetulan ada di perbatasan kita yang kita olah sama-sama. Cuman nanti kita harus hati-hati juga, jangan sampai nanti ngebornya itu diagonal.
1: Okay.
0: Bukan vertikal tapi diagonal. Ini bahaya.
1: Yeah.
0: Akibatnya jadi kerang antara antara Irak dengan Kuwait di masa lalu.
1: Baik, Pak Reza, sebagai penutup di perbincangan kita malam ini, apa sih yang seharusnya menjadi target Indonesia ini dalam membangun hubungan dengan negara-negara tetangga ya dalam beberapa tahun ke depan, dan sehingga hubungan tersebut tidak hanya baik secara diplomatik saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya, Pak Reza?
0: Tentunya kita harus sadar perbatasan kita termasuk yang paling panjang kan, kemudian juga perbatasan itu kemungkinan juga bermasalah di kemudian hari, dan untuk itu marilah sebelum kita berunding lebih lanjut, kita patok dulu perbatasan-perbatasan kita lewat hukum-hukum nasional, dan kalaupun ada pulau-pulau yang di sekitar itu, kita kasih nama deh, jangan sampai ada pulau Indonesia nggak punya nama, kita jadi masalah di kemudian hari.
1: Iya. Baik, Pak Teuku Reza Sah, terima kasih atas waktunya, perbincangannya. Demikian pendengar, dialog kami bersama pakar hubungan internasional Teuku Reza Sah terkait bahas perbatasan Indonesia dukung Forum Negara-Negara Tetangga.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
4: Ketika kapal di akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
4: Ketika kapal di akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
5: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
4: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal, dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal, dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
5: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
6: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
5: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
7: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin. Bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan standar layanan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
5: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa. Dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
8: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat. Karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
9: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
10: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam.

Selamat pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini di 17 September 2026 melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Dari beranda terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malino 95.3 MHz kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk edisi siaran hari ini di Kamis 17 September 2026. Hingga di pukul 24 malam hari nanti, Ermalino sepanjang hari ini akan menemani Anda semuanya dengan beragam informasi topik berita dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang memilih frekuensi 95.3 MHz sebagai pusat informasi dan hiburan untuk Anda di sepanjang hari ini, serta para pendengar yang mengakses juga program siaran kami melalui aplikasi RR Digital. Pendengar, mengawali semua rangkaian acara di sepanjang hari ini hingga malam hari nanti akan kita awali dengan sesi siraman rohani dalam program Mutiara Religi Islami Pagi. Akan kami hadirkan sajian lagu religi Islami Pagi, pembacaan suci Al-Quran serta ceramah agama di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Jadi pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz. Akan kita awali untuk sesi program siaran kita di hari ini dengan dalam ceramah rohani di sesi Mutiara Religi Islami Pagi. Lagu dari Opik Astaghfirullah mengawali kita di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, duha yang maha mendengar, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas salihin. Taqabbal minna ya Karim. Ya Allah, berkahi majlis ini. Mudahkan kami mengenalmu ya Allah. Mudahkan kami yakin padamu ya Rabb. Istiqomahkan kami dalam niat. Istiqomahkan dalam amal yang kau sukai. Istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ada yang nanya, kenapa mengucapkan salam pakai merem-merem segala supaya lebih khusyuk? Sebab salam itu doa. Jadi sayang kalau

0: jawabnya juga sing pakai hati. Sama, kenapa nyebut hamdallah rada merem? Itu teh lagi benar-benar berusaha segala puji bagimu ya Allah. Enak kan? Mari kita perbaiki salam kita ya. Jangan hanya apalagi diringkas lekum, kurang bijaksana. Dan kalau bisa sempurnakan salam itu. Siapa tahu yang tadinya mau celaka, berkah salam kita diselamatkan oleh Allah. Yang tadinya akan kehilangan dompet, dengan doa kita nemu uang, kembalikan ya. Oh iya, siapa tahu yang lagi susah urusannya dengan salam kita ditolong, kan dirahmati Allah. Keluarga yang tadinya lagi bertengkar dengan salam kita diijabah, jadi akur. Makanya kalau bisa mengucapkan salam tidak menjadi sebuah kebiasaan lisan, tapi menjadi sebuah kebaikan yang dari hati. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidatis surur. Surat Al-Mulk ayat, ayo, mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, Allah Maha tahu isi hati. Ada yang sempat nonton tadi di TV One? Ya, tidak apa-apa, nonton bagus, nggak nonton bagus, yang penting mas soleh ya. Tegang nggak menghadapi tanggal 4? Saya kombinasi ya, ada tegangnya, ada cemasnya, ada senengnya. Karena kalau orang sudah jumlah banyak, tidak semudah sedikit mengendalikannya. Dan belum tentu lagi semua orang punya niat yang sama. Tapi mau dicegah juga susah, dan sudah pada bertekad. Ada yang nanya, kenapa A'agim ikutan? Padahal jarang sekali dilihat A'agim ada di jalan. Sebetulnya saya sering di jalan, kalau mau ke masjid, ke pasar. Satu, lengkap ya, diberitahukan di mana poskonya. Semua akan pakai bed, tanda BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kemudian dilengkapi dengan sapu lidi dan kantong kresek untuk tempat sampah. Memang kurang keren ya, kurang gagah, tapi gak apa-apalah. Saya juga akan bawa yang sama. Nah ini mah bukan perang, perang melawan sampah. Bagaimana muatan sudah penuh? Baik. Kita bahas yang kemarin ya, Ustaz. Pengulangan dulu satu yang lalu, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 97 pasal ke-120. Mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini istislama li qahrihi. Waqad a'dhamal minnata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Tuhan memberi kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya.
0: Jika Allah memberikan kepada kita nikmat-Nya patuh ya. Sholat nikmat, menjaga lisan nikmat, pokoknya apa yang Allah perintahkan kita patuh. Oh, itu udah nikmat besar. Apalagi diberi nikmat lahirnya patuh, hatinya pasrah. Ini paling lezat. Hadirin, kalau mendengar kata pasrah ya, jangan membayangkan orang yang tidak berdaya. Orang yang pasrah itu bayangkan orang

0: sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Karena dituntun, mikirnya dituntun, lisannya dituntun, geraknya dituntun. Nah itulah orang pasrah. Orang pasrah itu adalah orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Mengapa? Karena dituntun oleh yang maha tahu, dituntun oleh yang maha memiliki, dituntun oleh yang maha menuntun. Jadi efisien sekali. Jadi kalau orang tidak pakai pasrah kepada Allah, seperti orang yang masuk hutan tidak ada yang nuntun. Memang berjuang, tapi kebayang letihnya, sengsaranya, dan tidak efisien. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari segenap persoalan yang ada. Bukan satu persoalan ya, persoalan apapun yang dia hadapi. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, dan spektrum rezeki itu luas sekali. Dan barang siapa yang pasrah kepada Allah dengan tawakal, Allah cukupi. Dicukupi informasi, dicukupi ilmunya, dicukupi keterampilannya, dicukupi mentalnya, dicukupi rezekinya. Wah, enak. Karena tidak penting bagi kita kaya, yang penting cukup. Selop banyak, tidak ada yang cukup, tetap saja nyeker, ya. Jadi kalau mau iri sama yang ini nih, yang diberikan kepatuhan dan kepasrahan. Orang yang pasrah mah tenang. Kita agak salah kalau ngebayangkan pasrah tuh ya, seperti ngegeletek begitu, lemes. Tidak, dalam bayangan saya pasrah tuh orang yang tertuntun, terpandu di dalam menyikapi apapun. Profesional lah, bagus. Itulah pasrah. Jadi bahagia, bahagia. Bayangkan saudara cari alamat, lalu ada yang memandu, apalagi dijamin oleh pemandunya, keamanannya, kenikmatannya, kesenangannya, enak benar tuh. Di tempat yang sama sulitnya, pasti beda hasilnya, yang dipandu dan yang tidak dipandu. Nah yang dipandu itu adalah yang tawakal kepada Allah. Tawakal tuh di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal, di tengah, dan di akhir. Kapan kita bisa lepas dari Allah? Kan? Makanya mau pergi, bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu belum berangkat tuh, sudah tawakal. Di jalan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nanti sudahnya juga ada peluang jadi ujub, ria, takabur, berlindung ke Allah. Seperti doa Sayyidul Istighfar, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Hamba berlindung padamu ya Allah dari keburukan-keburukan. Nah boleh iri sama yang begitu. Kalau yang iri sama yang cakep, gak usah iri, dah, gak bisa pindah wajahnya ke wajah kita. Syukur yang ada ya. Jangan iri sama dunia, gak ada apa-apa, udah dibagikan dan gak ada harganya. Ini dikasih pangkat ini, gelar ini, udah gak apa-apa. Itu mah urusan Allah yang ngebagi-bagi. Kita mah gak usah iri. Dan iri juga gak akan merubah apapun. Apalagi dengki, SMS, syusya, melihat orang senang, dan senang melihat orang susah, ya, saudarin. Jangankan segini, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya, ya. Ya, kalau mau iri, irilah dengan orang yang diberi nikmat patuh dan diberikan hati pasrah. Selanjutnya, saya akan melewat beberapa nomor ya. 121 lewat, 122 lewat. Kenapa dilewat? Susah menjelaskannya ya. Yang gampang-gampang aja, yang kira-kira saya mampu dengan izin Allah. Silakan.
1: Halaman 99, pasal ke-123. Urudul imdadi bihasabil isti'adadi wa syurukul anwari ala hasabil sofa'il asrori. Datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan, dan terbitnya nur cahaya ilahi menurut bersihnya jernihnya hati.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya kita tidak usah ragu dengan pertolongan Allah ya. Selama ini aja kita ngaco ditolong oleh Allah, benar? Jawab batu hadirin. Kalau sholat kita, Allah tahu sholat kita khusyuk tidak? Khusyuk tidak? Tidak. Ada yang khusyuknya 100%? 90%? 80%? 70%? Ada? 60%? Masih bertahan? 50%? Mau ngacung cuma gak yakin ya, dan sepertinya gak ada yang percaya lagi. Kalau mau jujur mah aduh repot, ibadah kita mah gak ada nilainya lah, benar? Apalagi sholat di samping yang disegenin, udah lebih kalem karena dia. Nah ibu bapak, jadi jangan risau dengan pertolongan Allah, karena janji Allah itu pasti. Tapi risaulah kita enggak pantas ditolong oleh Allah. Jangan merasa, kenapa ya pertolongan Allah telat. Terbalik, kenapa saya telat tobatnya? Kenapa saya telat taatnya? Jadi kalau kebaikan Allah kepada kita, udah enggak ada ragu. Jadi kalau kita merasa, kenapa pertolongan Allah telat atau kapan ya? Bukan itu yang ditanya, tapi apa yang salah pada diri saya? Penghalang apa yang saya lakukan sehingga pertolongan Allah tidak hadir, belum hadir? Nah, jadi kenapa hati saya ini ke Allahnya belum akrab, belum yakin? Nah, kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, ya seperti pesawat itu mau mendarat kalau ada landasannya. Kalau bikin landasan dari tanah, pasti pesawatnya juga yang cocok buat landasan tanah, benar? Sekarang pakai batu atau Cessna, aspal, beton, nanti pesawat besar. Jadi kita mah fokus aja sekarang membangun diri dengan apa yang Allah sukai. Dah serius aja ke sana. Lakukan apa yang Allah sukai. Sebetulnya mah perkara pahala enggak akan kemana-mana, benar? Halo? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah enggak ngasih pahala? Atau ketukar karena agak deketan sholatnya? Mungkin tidak. Tenanglah, ya. Dan kalau ingin, kenapa ini hati kurang yakin? Karena tempat hati ini dipenuhi oleh selain Allah. Terlalu senang sama duniawi ini, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghormatan, kekaguman orang, pemberian, cinta. Itu tuh para pencari cinta orang tuh termasuk yang bakal menderita. Serius loh Pak, ada yang belum nikah nih? Ya gak apa-apa, sing sabar ya. Ibu menelantang begitu, alhamdulillah, semoga dapat jodoh ya Bu ya. Nenek tenang Nek, ya semua ada waktunya Nek. Ini semangat pisan melampaui semangat pemuda nenek ya. Nenek, nanti kita juga kalau ada umur kakek dan nenek ya. Seperti mana tadi? Kan? Cinta, oh iya. Gak boleh tuh sibuk cari cinta orang, karena kita gak bisa ngebulak balik hati orang. Itu bisa bikin kita gak deket dengan Allah, hadirin. Jadi kalau saudara misalkan sudah berumah tangga atau akan berumah tangga gitu ya, itu pendamping hidup tuh tidak boleh memenuhi hati, baik dalam kelebihannya maupun kekurangannya. Kelebihannya tidak boleh membuat kita terikat seakan-akan tanpa dia kita tuh gak berdaya, gak boleh. Ya Allah yang memberikan karunia. Atau keburukannya membuat kita jengkel sehari-hari. Padahal keburukan istri, suami, boleh jadi itu ladang bagi suami atau pendamping hidupnya untuk bisa memperbaiki diri. Ayo periksa. Penyakit tengil masih ingat? Masih ingat tidak? Jawab hadirin, kalau ingat, ingat. Kalau tidak, tidak. Jadi saya akan menjelaskan. Maaf, saya lagi emosional nih hadirin. Ingat tanggal 4. Perasaan tanggal, angka 4 semua sekarang. Nggak mau ada kerusuhan, Pak. Nggak mau. Jadi, tengil. Kalau dengar ini udah sering diceramahkan. Tidak boleh mikirin orang lain, ya. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois. N-nya norak. G-nya galak. I-nya iri. L-nya licik. Disingkat apa tengil itu singkatan dari takabur, egois, nora, galak, iri, iji. Perlu dijelaskan jangan? Orang yang sombong cirinya dua, batarul haqq wa qamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong pasti susah zikir ke Allahnya karena dia lebih memikirkan dirinya. Orang yang sombong pasti enggak nyaman dengan dirinya. Dan orang lain pun tidak akan nyaman dekat dengannya. Orang yang sombong tidak bisa memimpin karena gayanya cenderung menyakiti orang. Dan orang tidak ada yang mau disakiti. Orang yang sombong tidak pernah mau belajar agama karena agama itu kebenaran. Tidak suka kepada Rasulullah karena Rasul itu contoh kebenaran. Tidak mau baca Quran karena Quran adalah kebenaran. Tidak mau kumpul-kumpul di majelis taklim karena majelis taklim yang dibahas kebenaran. Dia udah merasa benar sendiri, enggak mau ngaji. Ya. Makanya ngarang perilakunya tuh, sekepikirnya. Dan kalau dikasih masukan cenderung jengkel, marah, dikritik, ngambek dia, musuh. Karena dia udah terbelenggu oleh kebodohannya sendiri. Dan orang yang sombong melihat orang lain itu lebih remeh dari dirinya. Kalau orang sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mitqalu daratin minkib. Tidak bisa selamat. Ayo, bagaimana mengatasi sombong? Apa yang mau disombongin? Gak ada makanan, jangar. Kemarin saya telat makan, aduh cekot. Segitu aja udah lemah. Gak bisa mengeluarkan makanan dari perut, lebih nelangsa. 8 juta disedot tadi. Susah nafas, sengsara. enggak bisa ngeluarin angin dari tubuh. Pernah tahu angin duduk nyelekitnya seperti apa? Aduh itu Pak, diundang naik mobil mewah, angin duduk begini duduknya Pak, tiap goyang lek-lek begitu. Itu mah kentut tuh menjadi sesuatu yang diidam-idamkan Pak. Coba itu Pak, enggak bisa minum, sengsara. Enggak bisa pipis, nelangsa. Itu manusia, mana mau gaya. Susah tidur, coba enggak tidur sehari, babak belur badan ini. Ya, janganlah, jangan sibuk dengan merasa diri lebih. Ya, mau tahu rahasianya supaya tawadu, mau tahu? Sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang dosa dan maksiat kita. So, ayo, siapa yang mau sombong? Mau dibuka aibnya oleh Allah? Kenapa jadi pada nunduk begini, Pak? Dah, itu weh tiap hari. Aduh, Allah tuh tahu maksiat mata, maksiat otak saya. Allah tahu, udah itu aja pikirkan, remuk. Allah tahu saya bodoh, ibadah gak bener, ngaji gak bisa, aduh mata deket ke zina, aduh itu aja yang pikirin. Langsung mengkerut hati kita. Hormat, Allah tahu saya gak pantas di Jumatan lewat Allah. Paling komandan yang tawadu gitu. Hormat, senjata, aduh ya Allah ampun, ampun. Harusnya gitu komandan, meremuk hatinya. Saya dihormat orang, ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Mungkin gitu hormat. Gak usah gitu-gitu amat hadirin. Ayo jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang masih muda, gini. Aduh, ini muda-muda. Dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang tua, nah ini nih sudah tua nih ha, berarti pahalanya lebih banyak gitu. Jangan kebalik, lihat yang tua nih, aki-aki pasti loba dosa nih. Salah hadirin, lihat yang punya dosa, boleh jadi dia berbuat dosa gak tahu ilmunya. Kan ada yang belum tahu ilmunya, benar? Kita berbuat dosa udah tahu ilmunya. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan dia tobat nasuha. Jadi kita kan gak tahu rencana Allah kepada setiap orang, benar? Itulah lebih nyaman di hati. Egois. Ego normal, egois abnormal. Keluar dari sini cari sendal masing-masing, normal. Keluar dari sini ngumpulin sendal orang, maling hadirin. Penyakit itu egois. Oleh Allah ditanamkan orang yang egois itu tidak pernah tenang. Justru orang yang senang mengalah untuk kebersamaan, kebaikan itu. Ini contoh yang klasik, saya mohon maaf belum nyari contoh lain. Di bis, di kereta sedang duduk, datang ibu-ibu hamil. Lihat, assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Sedang hamil ya? Iya dek. Ibu silahkan duduk. Gimana perasaannya? Enak atau enek? Seneng atau sebel? Untuk membuat suasana enak, untuk disukai orang, gak usah banyak omong. Tinggal mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Betul? Bandingkan dengan yang satu ini. Maaf ya. Assalamualaikum ibu. Salam deh. Maaf ibu sedang hamil ya. Emang segede gini bawa apa deh. Ibu gede banget hamilnya. Berapa bulan bu? 8,5 bulan. Masya Allah. Jangan-jangan kembar ya bu. Ya tergantung takdir deh. Ibu seberat ini teh, berat nggak? Oh berat banget teh, bukan main. Tapi maaf loh bu, kalau saya perhatikan ibu kuat teh ya. Ya gimana lagi deh, ya dikuat-kuatin aja. Ngomong-ngomong ibu pengen nggak punya anak yang kuat? Ya pasti pengen dong deh. Bu maaf ya bu ya, anak kuat. biasanya lahir dari ibu yang kuat berdiri loh, Bu. Bagaimana perasaannya? Senang atau sebel? Enak atau enek? Apa yang salah? Segitu ramah, benar? Senyum, salam, sapa, sopan. Kurang apa itu kata-kata? Meni ramah. Kenapa semuanya enek? Tahu? Tahu apa sebabnya? Sebab mulutnya dan hatinya beda. Itu aja. Jadi kalau orang mulutnya dibagus-bagusin tapi hatinya mempertahankan korsi, itu ketahuan. Makanya tidak perlu kursus berbicara indah kalau tidak diawali berhati indah. Berkata bagus tuh gak ngepek, Pak, kalau hatinya tidak bagus. Barusan aja kebaca semuanya. Mau saya contohin lagi perkataan yang bagus? Tapi gak ngepek nih, contoh. Maaf, ini contohnya yang lama ya. Seorang bos datang itu karyawan yang bagian nyiapin air. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos, puasa gak hari ini? Dede, saum itu ada saum sunnah, ada saum wajib. Wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa, dosa. Tapi kalau sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, itu hukumnya. Dan Senin Kemis itu sunnah deh, paham? Paham bos. Tapi saya tidak nanya hukum saum, saya nanya bos puasa enggak hari ini. Ya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, perhatikan kesibukan saya. Saya selaku presiden direktur di perusahaan ini, kesibukan saya sangat padat deh. Kegiatan saya dari waktu ke waktu, tenaga terkuras, pikiran tersita. Coba pahami. Ya Allah bos, saya tidak nanya kesibukan bos. Saya nanya bos puasa enggak hari ini. Masya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, bahwa wama bikum min ni'matin fa minallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Orang bisa saum itu hanya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya kelihatannya lagi enggak diberikan taufik untuk saum. Oh, jadi maksudnya bos teh enggak saum. Saya mau bikin air, tunggu dulu ya. Sebetulnya sudah niat saya. Gimana rasanya hadirin? Cari perkataan yang salah. Bagus semua, benar? Dalil. Tapi dan niatnya beda. Niatnya mah enggak mau ketahuan, enggak saum. Ibu niatnya apa ketawa gitu, Bu? Ayo ah, kita simpelkan ya. Masih ingat tentang tukang dagang itu, jeruk? Masih ingat, Bu? Ah, Ibu cerita, ayo Bu, cepetan ceritain. Saya istirahat. Saya lagi belum ngarang lagi nih. Tukang jeruk, harganya 8.000. Yang pertama beli, berapa harganya? 8. 3.000 ya? Aduh, gak mungkin. Modalnya aja 6.000. Nah, kalau gitu 6.000. Harga 8.000 dibeli 6.000. Silakanlah Bu, penglaris daripada saya sengsara buang celaka doraka. Silakan Ibu. Yang kedua, harga 8.000. Yang kedua beli berapa harganya nih Bu? 8.000. Oke, saya beli sekilo Bu. Alhamdulillah. Harga 8.000, bayar 8.000. Yang ketiga, berapa harganya Bu? 8.000. Saya beli sekilo Bu, bayar 10.000. Ini kembaliannya dek, gak usah, buat ibu aja. Nambah-nambah anak, maaf cuman dikit. Pusing berkah ya Bu usahanya, amin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang dirasakan paling bahagia hidupnya? Satu, dua, atau tiga? Yang mantap? Yakin? Tuh, kita enggak lihat, enggak dengar, tapi bisa kerasa orang bahagia tuh, tidak egois. Di antara tiga orang ini, mana yang banyak didoakan kebaikan tukang dagang? Satu, dua, atau tiga? Tiga, ya Allah, si ibu teh wajahnya wajah bokeh, tapi baik. Aduh, kerudungnya juga mirip taplak, tapi hatinya dermawan. Padahal itu teh jilbaber, hadirin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang paling disukai Allah? Satu, dua, tiga. Tuh, semua bulat. Kalau orang suka berbuat lebih tuh begitu. Di antara tiga orang ini, mana yang paling disebelin tukang dagang? Satu. Di antara tiga orang ini, ibu, bapak, yang mana? Kenapa ketawa, hadirin? Ini. Kan bapak bisa membedakan ya, tiga, tiga, tiga, satu. Ibu bapak yang mana? Ketawa. Siapa yang nyuruh ketawa, hadirin? Mau ngomong tiga, asal gak ada yang percaya. Nggak, enggak ya. Ngomong dua sejarang, ngomong satu gak berani, jadi jatuhnya ketawa gitu. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa yang mau berbuat lebih lah. Ya, kan gini, kalau harga 8.000, bayar 8.000, adil namanya. Kalau harga 8.000, bayar 10.000, ihsan namanya. Kalau harga 8.000 dibayar 6.000, zolim namanya, hadirin. Oh, jadi tara regang begini, aduh tukang dagang happy. Tiga, apa tiga? Nora, orang Nora itu orang yang show off, orang yang ingin dilihat. Orang Nora tuh pokoknya Tuhannya tuh penilaian orang. Dia selalu berusaha agar orang menilai dirinya lebih dari kenyataan. Capek hidup kayak gini teh Bu. Ingin kelihatan awet muda tuh capek, hadirin. Ingin kelihatan lebih putih juga direndam semalam. Ingin kelihatan tinggi kepaksa jempol ngegedein dah jinjit terus. Ingin kelihatan langsing tahan napas seharian sampai migrain kekurangan oksigen. Demi teteh terus. Pak Bu, just the way you are. Ya Allah, sekalinya saya bahasa Inggris nih gempar. Cik, atuh hajaga perasaan saya, hadirin. Jarang saya ngeluarin bahasa Inggris. Alhamdulillah. Nah, hidup mah singkonaah aja, ya. Jangan kemaruk. Ya, koruptor-koruptor itu teh udah kaya, Pak. Cuman jiwanya yang miskin. Sehingga enggak ada puasnya. Maling we terus. Padahal make enggak, lihat enggak, megang tidak, punya tanah juga pakai nama orang lain dan takut ketahuan. Punya mobil disimpan di kampung, ditutupin, Pak. Pakai jerami supaya enggak ketahuan. Punya villa yang make pembantu dengan istrinya si Mamang teh yang salah leger. Tak berenang tiap hari mereka. Hari itu yang korupsi punya apa? Nyiksa diri ya. Punya dosa dan kesengsaraan lahir batin. Udahlah, hidup mah biasa-biasa ajalah ya. Saya pernah lihat di medsos Bu, ibu-ibu. Oh, bukan medsos. Di jalan, gerimis hujan. Ada yang berhenti sembunyi. Tapi ibu-ibu mah tenang. Gini, tiba-tiba dibuka tasnya. Serap ke sini. Udah, pasti tas murah Bu, ya gak? Kantong keresek, kalem. Serap. Aduh, yang tasnya mahal, gugup. Hujan teh lebih baik kulit kepala basah daripada kulit tas yang basah. Udahlah, gak usah pengen dipuji orang.
1: Ya.
0: Udah, tiap orang beda-beda. Lukman Hakim bawa keledai itu, yang pertama naik bapak, sampai ketemu orang, bapak zolim, masa dia naik anak nuntun, salah. Akhirnya anak yang naik bapak nuntun, sampai bukit yang kedua anak enggak tahu sopan santun, salah. Akhirnya naik berdua, sampai bukit ketiga ketemu lagi sekelompok. Mari kita tutup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang menciptakan kami, yang setiap saat memberikan nikmat tiada bertepi, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan siang dan malam, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Kau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Kau tahu lumuran maksiat yang menyelimuti tubuh ini. Engkau tahu aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau saksikan maksiat demi maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Rabb, ampuni kami ya Allah. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah, selama ini kami banyak sekali melupakan, jarang ingat padamu. Ampuni semua kemunafikan kami. Ya Allah, ampuni maksiat demi maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni siapapun yang mendekati zina, yang matanya kotor dan yang pikirannya kotor. Ampuni ya Allah, sekotor apapun tubuh kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Kau tahu apa yang kami lakukan. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Berikan kesempatan kami membahagiakan orang tua ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan keduanya ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, ustaz yang menuntut kami mengenalmu, yang membimbing kami menapaki jalanmu. Ampuni ya Allah, hamba-hamba yang Kau pilih, yang menjadi jalan kami kembali padamu. Berkahi sisa umurnya, berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum amanah terhadap keluarga, belum bisa mengurus keluarga dan keturunan di jalan yang Kau sukai. Jangan biarkan anak-anak kami sengsara dan tersesat karena kelalaian kami ya Allah. Golongkan kami menjadi orang tua yang penuh barokah, yang menjadi contoh kebaikan, yang menjadi jalan rezeki yang halal barokah, yang menjadi jalan keturunan mulia dunia akhirat ya Allah. Berikan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Berikan kepada kami keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizah ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Apa yang bisa kami lakukan tanpa pertolonganmu ya Allah? Kami hanya makhluk lemah, bodoh, tidak berdaya dan berlumur dosa. Hanya kemurahanmu lah ya Allah yang dapat menjadi penolong kami.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Doalah masing-masing hadirin, Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Amin ya Allah. Amin. Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, selamatkan sisa umur kami. Istiqomahkan kami dalam kebaikan. Selamatkan umatmu ini ya Allah. Selamatkan negeri kami ini Karim. Berikan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang dekat denganmu, yang dapat membimbing kami dekat denganmu. Kami berlindung ya Allah dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit di antara jamaah ini ya Allah. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal barokah. Ya Goni, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Ya Allah, jamu jamaah ini di baitullahmu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat, jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Pagi lah, ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: Peringatan para penggunaan pada pagi hari ini akan kita ikuti bersama tepat pukul 7 pagi informasi dari Pelatar tertarikan dalam Berita Kaltara. Selamat mendengarkan.
1: Insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan. Kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah.
2: Hampir 1 bulan lebih kita tarakan minim curah hujan dan mengalami kesulitan air bersih. PDAM Tirta Alam sempat memperlakukan penyaluran air bersih bergilir. Penyaluran air bergilir telah dilakukan hampir seminggu. Namun PDAM Tirta Alam akhirnya menormalkan kembali penyaluran air bersih setelah kota Tarakan diguyur hujan deras dini hari tadi. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, sabu 0,16 gram ditemukan di kantong baju pria 41 tahun diamankan di sekitar Kelurahan Selumut Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah.
4: Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri baju yang dikenakan oleh terduga pelaku.
5: Informasi masyarakat kembali mengantarkan aparat kepolisian pada dugaan aktivitas peredaran narkotika di kota Tarakan. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan seorang pria berinisial H alias A, umur 41 tahun, di sebuah rumah di Jalan Kiai Agus Salib, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah. Pengungkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya dugaan transaksi narkotika di kawasan tersebut. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan informasi itu langsung ditindaklanjuti tim opsional Satres Narkoba dengan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Dalam penyelidikan, petugas yang berada di lokasi mencurigai sebuah rumah dan kemudian mengamankan seorang laki-laki yang berada di dalamnya. Rusli menjelaskan untuk memastikan proses penggeledahan berjalan sesuai prosedur, polisi turut menghadirkan seorang saksi perempuan. Hasilnya, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu di kantong kiri baju yang dikenakan H. Barang yang diduga sabu tersebut kemudian diperiksa menggunakan tes kit dan timbangan. Hasil penimbangan menunjukkan berat neto sekitar 0,16 gram. Selain barang yang diduga sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
4: Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan kemudian melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan pada Sabtu 12 September 2006 sekitar pukul 00.30 WITA, petugas mencurigai sebuah rumah di lokasi tersebut. Kemudian petugas kemudian mengamankan seorang laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, laki-laki tersebut diketahui berinisial H alias A, 41 tahun. Selanjutnya, petugas memanggil seorang saksi perempuan untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri baju yang dikenakan oleh terduga pelaku. Barang bukti narkotika tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan, tes kit, dan penimbangan. Hasil penimbangan menunjukkan berat neto sabu sebesar 0,16 gram.
5: Ditegaskan Rusli, dalam perkara ini penyidik menerapkan pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta ketentuan pidana lain yang berlaku. Meski demikian, H dalam perkara ini masih sebagai terduga dan proses hukum masih berjalan. Ia menuturkan pihaknya akan terus melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Masyarakat pun diimbau untuk tidak tinggal diam apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Dinas Perikanan Kabupaten Malinau mencatatkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga perikanan dalam setahun terakhir. Ratusan pembudidaya bergantung pada sektor ini.
6: Jika diasumsikan setiap RTP terdiri dari minimal 3 jiwa, maka terdapat sedikitnya 723 orang yang menggantungkan penghidupannya pada usaha budidaya ikan ini.
2: Jumlah rumah tangga perikanan aktif di Kabupaten Malinau meningkat hampir 4 kali lipat dalam setahun, dari 64 RTP pada 2025 menjadi 241 RTP pada 2026. Dinas

0: Padan mengatakan peningkatan tersebut terjadi seiring bertambahnya kelompok perikanan dan semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif mengembangkan usaha budidaya ikan. Menurutnya, pertumbuhan tersebut merefleksikan dukungan pemerintah daerah terhadap sektor perikanan yang salah satunya diwujudkan melalui bantuan sarana dan prasarana perikanan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini disebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, tapi juga memiliki dimensi sosial melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan hasil budidaya.
1: Jika diasumsikan setiap RPP terdiri dari minimal 3 jiwa, maka terdapat sedikitnya 723 orang yang menggantungkan penghidupannya pada usaha budidaya ikan ini, sekaligus turut mengkonsumsi ikan hasil budidaya, dan kontribusi penting ini sangat berguna untuk perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam mendukung penanganan stunting di Kabupaten Malinau.
0: Namun di sisi lain, pengembangan budidaya

0: mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga pemasaran. Ading Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kucing merah si Kuma, satwa langka TNKM di Kabupaten Malinau, menjadi maskot Pekan Olahraga Provinsi yang kedua Kalimantan Utara tahun 2026.
2: Sekarang lagi launching logo untuk Korprov, jadi menggunakan kucing merah yang ada di Taman Nasional Kayan Mentara.
3: Kucing merah adalah satwa endemik dan sangat langka yang hidup di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, TNKM, resmi dijadikan maskot Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara 2026. Kepala Balai TNKM Malinau, Seno Pramudito S.Hub M.E. pun menjelaskan sejarah penemuan dan karakteristik satwa ini dalam kawasan hutan TNKM di Malinau. Menurut Seno Pramudito, kucing merah pertama kali tercatat ditemukan pada tahun 2003, kemudian kembali terekam pada 2013 melalui kegiatan patroli. Penemuan terbaru hewan bernama Latin Cato Puma Badia ini terjadi pada 2023 dan 2025, ketika kamera trap yang dipasang tim patroli di kawasan Bahau dan Mentarang berhasil menangkap citra satwa tersebut. Lokasi penemuan yang berbeda menunjukkan bahwa individu yang tertangkap juga berbeda, sehingga dapat dipastikan populasi kucing merah tersebar di beberapa wilayah TNKM.

0: bisa lebih mudah atau anakan gitu dibandingkan yang pertama. Cuma yang pertama mungkin karena ketangkapnya agak jauh juga agak sulit untuk mendefinisikan.
1: Tapi itu tetap berbeda.
0: Berbeda karena lokasinya berbeda sehingga kita pastikan jenisnya ataupun individunya berbeda.
1: Kalau melihat dari bentuknya karakternya seperti apa sih Pak untuk ini sendiri?
0: Ya seperti sebenarnya seperti individu kucing atau macan lainnya itu adalah memang dia pasti menghindar dengan pertemuan dengan manusia sehingga memang kan sulit ditemukan secara langsung sehingga kita untuk mendeteksinya kita pasang kamera trap lebih ke soliter juga tidak bergerombol.
1: Dia lebih ke masing-masing individu gitu.
0: Iya, sehingga tertangkapnya di kamera ada satu.
2: Kini kehadiran kucing merah yang menjadi identitas Porprov kedua Kaltara 2026 diharapkan semakin memperkenalkan kekayaan hayati Kalimantan Utara sekaligus mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian habitat satwa langka tersebut. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, panitia memfinalisasi cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang Porprov kedua Kalimantan Utara di Malinau, di mana ditetapkan 44 cabang prestasi dan 2 eksibisi.
4: Itu cabang olahraga prestasi ditambah dengan 2 cabang olahraga eksibisi. Dan itu kita sudah prediksi berapa kelas tandingnya.
5: Pekan olahraga provinsi kedua Kalimantan Utara 2026 akan mempertandingkan 44 cabang olahraga dan 2 cabang olahraga eksibisi. Finalisasi cabang olahraga ditetapkan melalui rapat koordinasi teknis Porprov 2 Kaltara yang digelar di Kabupaten Malinau pada 14 hingga 15 September 2026.

0: atas kepengurusan, pengurus provinsi, serta keberadaan kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Dalam proses finalisasi terdapat dua hal prinsip yang menjadi pertimbangan, yaitu masa berlaku kepengurusan organisasi yang telah berakhir, serta tidak disampaikannya penetapan technical delegate dan technical handbook oleh Pemprov terkait. Jumlah kabupaten kota yang memenuhi persyaratan juga menjadi dasar dalam menentukan cabur yang dapat dipertandingkan. Yono menjelaskan, secara umum sebuah cabur minimal harus diikuti 3 kabupaten atau kota agar dapat masuk dalam perolehan medali yang memenuhi peringkat umum kontingen. Dari hasil finalisasi tersebut, 44 cabur ditetapkan sebagai pertandingan yang perolehan medalinya diperhitungkan dalam klasemen umum.
1: Itu cabang olahraga prestasi ditambah dengan 2 cabang olahraga eksibisi. Dan itu kita sudah prediksi berapa kelas tandingnya, kemudian berapa medalinya dan sebagainya. Itu ribuan.
0: Terdiri dari 16 cabang olahraga permainan, 9 cabur bela diri, 13 cabang olahraga terukur, 2 olahraga akurasi atau presisi, 2 olahraga kognitif, serta 4 olahraga artistik dan estetik. Sementara 2 cabur lainnya berstatus eksibisi dan tetap dipertandingkan, atlet tetap memperoleh medali, tapi hasilnya tidak mempengaruhi peringkat kabupaten atau kota. Rencana awal cabur Porprov mencapai 48 cabang olahraga. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikan dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Masalah stok dan data penerima yang belum valid di lapangan menjadi kendala pendistribusian penyaluran bantuan pangan periode 2 di Tarakan. Kucing merah si Kuma Satwa Langka TNKM di Malinau menjadi maskot Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov kedua Kalimantan Utara tahun 2026. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian berita Kaltara.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.

kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: manggil kantin. Terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya. Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sih? Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembali uang aku malah gak sesuai. Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja. Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembali uang aku jadi 50 ribu. Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu? Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembali uangnya.
1: Ngapa gak double aja sih?
0: Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih. Dan ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Benar gak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, tenang.

subsidi masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Itu masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
0: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harus

puasa, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Begitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: komplek doang pakai helm.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danang Tara untuk ikut membantu. Saya kira Danang Tara wajib membantu, karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional dan ini

0: Selengkapnya Joshua Sihambing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.